0: 7%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava, mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja serapan biasanya kalau buat ini. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen.
5: Biasa buku-buku ini Bapak beli gak? Dibelikan orang tua kah atau kayak apa?
6: Beli.
5: Biasanya beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah?
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
6: Belajar yang rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa usaha ataupun instansi terkait yang ingin menyalurkan bantuannya, nanti kita bisa berikan bantuan fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan berita fasilitas ini kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, pasti dengan setidaknya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuntur.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
9: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Tanya ke jemaah ya, kebetulan karena jemaahnya
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan diberangkatkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
15: Laporan khusus.

0: Kementerian Sosial dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10 sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu

0: sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Iya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katong pi beli di luar leh, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manualnya tuh, jadi naiknya apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Arni dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitbar Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 8, lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Saya hadir di ruang dengar Anda lewat opini publik. Di pagi hari ini, terkait dengan bagaimana peran keluarga dalam pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Toli-Toli, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa menurut data per September 2025 itu sebanyak 5.223 yang telah terdata per September. Ini yang sudah terdata terkena virus HIV/AIDS. Dan ini tentunya mengkhawatirkan karena ini sudah melebihi 100% dari angka rata-rata. Nah untuk itu perlu adanya edukasi, perlu adanya penanaman nilai-nilai agama di ruang lingkup keluarga. Baik itu dari keluarga, dari pihak-pihak terkait ya. Dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas DP2KB, kemudian Kementerian Agama, bagaimana cara mengedukasi masyarakat terutama untuk anak-anak remaja dan juga untuk masyarakat agar terhindar dari yang namanya virus HIV/AIDS. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui via telepon di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya nantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan opini Anda terkait bagaimana peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama untuk mencegah HIV/AIDS di lingkungan keluarga atau orang-orang terdekat kita. Baik, sepertinya saya sudah terhubung dengan penelpon kita untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nawir.
5: Halo, assalamualaikum, selamat
4: Waalaikumsalam.
5: Pagi Bu.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nawir, bagaimana ini dengan peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan sehingga bisa terhindar dari yang namanya penyakit HIV/AIDS?
5: Iya, kalau kita berbicara penyakit HIV/AIDS itu kan memang di Sulawesi Tengah kan ada dua kabupaten yang sangat menonjol sekali. Iya, itu kalau tidak keliru ya Sigi dengan Banggai ya. kalau tidak salah, kalau terdekat. Kalau terkait masalah opini masyarakat ini, adanya HIV semakin merajalela, tentu ada hal-hal perlu dibangun, khususnya dari pihak keluarga. Bagaimana keluarga itu kita memberikan edukasi benteng, dalam arti kata mengikuti dalam satu kegiatan-kegiatan organisasi, khususnya pengajian di tingkat desa tersebut. Nah, serangkaian dengan adanya itu dan pembatasan-pembatasan juga melalui akses komunikasi yang paling gampang untuk dalam rangka menuju dalam pergaulan bebas itu adalah akses komunikasi melalui HP. Nah, inilah ada dua mungkin. Kita memang kerjasama dari segala sesuatu leading sector, khususnya pemerintah yang paling di bawah, karena pemikiran-pemikiran inilah dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, bahkan semua orang tua, ada sahabat orang tua itu, kita harus memang selalu memonitoring berita-berita khususnya yang tidak mengandung hoax. Itu contoh utama seperti di RRI. Itu kan sudah dipilter sama sekali. Nah, yang paling penting kalau menurut saya, Mbak, itu tadi, mungkin di sini kan ada dari organisasi semua agama itu, kita bagaimana untuk kita remut memang pertama ini baru dititikkan dalam satu desa, agar desa tebus, kalau perlu memberikan tindakan preventif, bagaimana diberikan dana taktis itu, bikin baleho setiap desa, Bu. Agar satu warning, pengingat bagi kita semua. Jadi bukan berarti kalangan generasi muda, khususnya namanya maupun gender atau laki-laki, Bu. Nah, yang paling penting setelah itu dilakukan, Bu, mungkin juga ada hal-hal yang kegiatan positif yang perlu dilakukan oleh dari pihak instansi yang terkait. Misalnya dalam satu bikin kegiatan-kegiatan lomba ceramah. Artinya jangan yang sudah misalnya sudah tertampung dalam satu perguruan mengandung agarlah memahami tentang agama. Kita berikan edukatif masyarakat ini yang betul-betul yang kan begini, Bu, yang saya pemantauan di lapangan, banyaknya orang-orang terpinggirkan, kan tidak semuanya orang sama pemikirannya. Nah, misalnya ada zaman sekarang kan, saya ambil contoh, ada orang anak-anak tanda petik suka minum dan kumpul. Jadi setelah ada pengajian, mungkin kalau menurut saya itu seharusnya diundang mereka lah. Diundang mereka, bagaimana kita undang dengan secara etika agama, etika hukum, etika komunikasi, agar mereka tergugah dalam rangka mengikuti namun hanya sekedar saja. Nah, itu mungkin, Bu. Dan poin yang kedua yang paling penting itu bagaimana dalam satu pemerintah itu betul-betul diterapkan dari dusun itu ke dalam rangka mencegah hal-hal yang itu, penyakit ini yang sulit sekali diobati. Nah, itulah yang paling pentingnya, dalam rangka apa? Ada hal-hal perbuatan kecil di desa itu bisa urung-urungan dalam rangka untuk memudah untuk mengakses itu informasi adalah bikin baleho setiap dusun dalam rangka pencegahan preventif RMP itu, Bu.
6: Artinya edukasi harus lebih ditingkatkan bisa, ya Pak Lawir?
5: Iya, Pak.
6: Artinya edukasi harus lebih ditingkatkan ya?
5: Iya, edukasinya dengan masyarakat itu kita bagaimana perang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemikir dan tokoh pemuda di situ, tokoh perempuan, agar betul-betul apa yang himbauan pemerintah ini khususnya penyakit HIV itu dilemparkan bola itu kepada pemerintah yang paling di bawah.
6: Okay.
5: Agar mereka itu membuat dalam satu rangkaian baleho sebagai tindakan preventif. Agar ternyata begini nampaknya dengan kita. Disitulah mulainya terbuka mereka pemikirannya menerapkan transformasi itu kepada orang yang lain. Oh, kalau kita hanya melalui dengan medsos, Bu, berapa detik saja nonton TikTok lagi, bukan itu lagi.
6: Iya.
5: Nah, kalau itu kan sudah jelas. Dan anggaran-anggaran itu kan tidak besar, Bu. Cukup 150.000 dengan narasi tulisnya sudah ada, kemudian dengan cetakan balehonya. Tinggal bagaimana memasang di mana kira-kira itu, Bu.
6: Baik.
5: Nah, yang paling penting Bu, saya himbaukan kepada masyarakat ini, khususnya 103 desa di Tuli-Tuli, 10 kecamatan, 6 kelurahan, ketika ada hal-hal dalam terjadi itu, seharusnya tidak repot mengambil telepon Bu. Tinggal kontak aja 110. Polres itu setiap satu kali pasti diangkatnya. Okay. Jangan nanti cari siapa yang saya bisa hubungi. Jadi melalui RRE ini, mudah-mudahan masyarakat khususnya di pelosok yang aksesnya jauh, ketika ada terjadi sesuatu hal, apakah bencana atau perbuatan melawan hukum, untuk mengkontak via telepon itu 1110 Polres. Insyaallah, karena itu gratis Bu.
6: Oke,
5: terima kasih Bu.
6: Terima kasih Pak Nawir sudah bergabung bersama kami. Saya lanjutkan lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama Alfaed di Tuli. Saya langsung saja tentang permasalahan AIDS di Sulawesi Tengah yang kasusnya sudah disebutkan tadi 5.230 sekian. Ini bukan angka yang sedikit, tapi yang angka meresahkan masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Dan kena imbasnya di Kabupaten Tuli-Tuli.
6: Iya.
7: Persoalan AIDS, sekira apa yang disampaikan penelpon awal tadi Pak Nawir, saya sudah suarakan beberapa tahun yang lalu. Setiap di sudut-sudut desa dipasang paling tidak kalau bukan baliho, plinplet, plates, untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa bahayanya daripada penyakit AIDS, karena AIDS ini semenjak terkena sudah dipositifkan dari dinas kesehatan itu obatnya tidak ada. Sudah berapa kali kami sampaikan. Sekarang kan ada komisi penanggulangan AIDS di Sulawesi Tengah maupun di Kabupaten Tuli-Tuli. Kami pertanyakan ini apakah jalan sesuai dengan yang kami harapkan. Ini kan sebenarnya tugasnya daripada komisi penanggulangan AIDS. Karena kenapa? Dari tahun ke tahun selalu meningkat. Apalagi data yang sudah disampaikan tadi, khususnya di Kabupaten Tuli-Tuli, kasus AIDS ini ya barangkali bisa dibilang 5 terbesar di Sulawesi Tengah. Nah, kalau misalkan hemat kami dari warga masyarakat, itu sudah kami suarakan daripada pemuka-pemuka agama, gandeng daripada generasi genre untuk menekan daripada AIDS, itu sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hanya barangkali perlu ada penegasan. Maksudnya begini, ini kan merupakan pekat penyakit masyarakat. Bisakah tidak pemerintah dalam hal ini Komisi Penanggulangan AIDS menyuarakan kepada pemerintah memberikan semacam khususnya direlokasikan khusus bagi penderita. Nggak apa-apa kalau misalkan aturan itu mengatakan penderita AIDS jangan dikucilkan. Dipertegas hukumnya, regulasi undang-undangnya dipertegas, direlokasikan dia, jangan dikasih keluar supaya ada efek jera. Kalau misalkan lebih pas lagi, tambah lagi hukumannya, berikan sanksi. Karena kenapa Mbak, yang banyak terjadi penularan AIDS itu adalah adanya hubungan seksual di luar nikah. Kami khawatirkan kalau misalkan dibiarkan, jangan dikucilkan, tetap bisa bergaul kepada masyarakat. Ini nanti yang bergaul ini, yang sudah positif ini, dia akan mengeluarkan lagi.
6: Menyebarkan
7: ini yang perlu dikaji. Ini, karena ini sudah berulang-ulang berapa tahun kami suarakan. Harusnya dipertegas lagi. Dipertegas lagi. Karena ini kan penyakit masyarakat.
6: Baik.
7: Tingkatkan lagi sama dengan hukumannya kurang lebih dengan narkoba, merusak generasi. Ini lebih merusak generasi juga kalau dibiarkan terus, dibiarkan apa, jangan dikucilkan, nggak apa-apa, ditingkatkan hukumannya gitu. Okay. Direlokasikan kalau perlu, diisolasikan khusus mereka supaya masyarakat tahu, oh iya dia lebih hati-hati, karena dikhawatirkan jangan sampai nanti kalau tidak dibiarkan ya bergaul apa, dirahasiakan, jangan. Kalau perlu sama dengan narkoba begitu loh. Ya apa susahnya sih kalau pemerintah, karena aturan ini kan adopsi daripada dari negara luar. Ini AIDS ini kan timbulnya terjadi kan dari negara luar. Okay. Nah, kenapa dia membela itu jangan dikucilkan, jangan diapa? Karena negara mereka itu sudah tidak bisa apa terbentuk daripada AIDS. Apalagi dengan adanya sekarang itu ada beberapa negara sudah melegalkan LGBT. Nah, LGBT itulah awalnya sebenarnya.
6: Baik.
7: Banyak sebenarnya terjadi.
6: Iya. Baik, terima kasih Pak Al-Faid untuk waktunya di pagi ini.
7: Iya, saya terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Al-Faid di pagi ini yang ikut bergabung bersama kami di Opini Publik. Kalau Pak Al-Faid memberikan pendapat, selain edukasi yang harus dipertegas, harus ada sanksi yang diberikan kepada para penderita HIV AIDS. Mungkin paling mendasarnya yaitu diisolasi sehingga si penderita tidak menyebarkan lagi virus yang dideritanya kepada orang lain. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pergaulan bebas saat ini sudah juga untuk dibendung, seperti yang dikatakan oleh tadi Pak Al-Faid. Ini lebih mematikan lagi, lebih berbahaya lagi dari namanya narkoba ya. Oke, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-438-31230 atau di 0821-948-3065 yang ingin bergabung bersama kami. Bagaimana peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama untuk mencegah HIV AIDS. Tadi sudah ada beberapa yang sudah bergabung, ada Pak Nawir dan juga ada Pak Al-Faid. Mereka sepakat ya, Pak Al-Faid dengan Pak Nawir sepakat ini harus ada edukasi yang diberikan hampir di setiap desa, mungkin bisa dipasangkan seperti kayak pamflet atau mungkin baliho terkait dengan bahaya dari HIV AIDS itu sendiri, sehingga masyarakat bukan hanya sekedar melihat di media sosial saja, tetapi bisa melihat setiap, mungkin setiap lewat atau mungkin setiap melewati baliho tersebut atau pamflet tersebut, ini bisa teringat atau bisa mewarning diri sendiri bahwa hal-hal yang tidak baik dilakukan terutama dalam pergaulan bebas ini akan bermuara pada namanya HIV AIDS yang akan merugikan diri sendiri dan juga keluarga terutama, apalagi yang sudah memiliki pasangan. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853-438-31230 atau di 0821-948-3065. Saya Perguna untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini dalam program acara Opini Publik yang saya hadirkan untuk Anda. Sebentar di pukul 9, kita akan hadirkan bersama, kita akan dengarkan bersama Toli-Toli menyapa terkait dengan penguatan nilai-nilai agama di keluarga untuk pencegahan HIV AIDS. Anda bisa bergabung juga bersama kami tentunya dengan beberapa narasumber yang sudah berkompeten yang akan hadir untuk menjawab seperti apa edukasi yang diberikan kepada penderita HIV AIDS dan seperti apa kasus HIV AIDS yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0853-438-31230 silakan, atau di 0821-948-3065. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ini keluarga juga memiliki peran yang sangat penting ya dalam menanamkan nilai-nilai agama ini sebagai upaya mencegah penyebaran AIDS. Nah, melalui pendidikan agama sejak dini, keluarga itu dapat membentuk karakter, kemudian dapat membentuk moral dan perilaku anak agar mampu menjaga diri dari pergaulan bebas serta perilaku yang beresiko. Nah, orang tua juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, dan sikap disiplin ini juga menjadi salah satu sikap yang harus ditanamkan, tanggung jawab, kemudian menjaga kehormatan diri serta membiasakan anak itu mudah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan paling penting lagi yaitu memperkuat pondasi spiritual mereka ya dengan nilai-nilai agama yang kuat, karena ini akan lebih, anak-anak akan lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi seks bebas, kemudian penyalahan narkoba dan juga perilaku yang dapat meningkatkan resiko penularan HIV AIDS. Nah, selain itu juga komunikasi terbuka dalam keluarga ini sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali antara orang tua dan anak. Ini yang memberikan pemahaman yang benar tentang bahwa HIV AIDS itu cara penularannya seperti apa, sehingga anak-anak juga bisa menerima dengan baik, dan anak yang merasa diperhatikan dengan didengar akan didengar ya, ini cenderung lebih mudah menerima nasihat dan memiliki kontrol diri yang lebih baik. Keluarga juga bisa menciptakan lingkungan yang harmonis ya, penuh perhatian dan pengawasan positif. Kehangatan keluarga dapat menjadi benteng bagi anak-anak dari pengaruh negatif di lingkungan sosial, tentunya dalam lingkungan keluarga dan akan terbawa dalam lingkungan sosial pula. Nah, dengan demikian penanaman nilai-nilai agama ini dalam keluarga bukan hanya membentuk pribadi yang berakhlak baik, tetapi juga menjadi langkah preventif ya, yang paling penting dalam mencegah penyebaran HIV AIDS di tengah masyarakat saat ini. Baik, untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Opini Publik untuk pagi hari ini, terima kasih atas opini Anda, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan untuk Kabupaten Toli-Toli ini bisa kembali ditekan untuk kasus HIV AIDS-nya, dan sebentar akan kita dengarkan bersama seperti apa ulasan terkait dengan penguatan nilai-nilai agama di keluarga untuk pencegahan HIV AIDS di Kabupaten Toli-Toli di Toli-Toli Menyapa. Untuk Opini Publik saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan selanjutnya, saat ini sudah pukul 9.04 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan dialog pagi di Toli Toli Menyapa untuk pagi hari ini terkait dengan penguatan nilai-nilai agama di keluarga dalam pencegahan HIV/AIDS yang akan dipandu oleh rekan kami Ruth Damayanti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Ruth Damayanti menyapa Anda dalam Toli Toli Menyapa dengan topik penguatan nilai-nilai agama di dalam keluarga cegah HIV/AIDS. Kamis 14 Mei 2026, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, saya membuka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, kritik maupun pertanyaan berkaitan dengan topik pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini kita membahas tentang HIV/AIDS dan juga nilai-nilai keagamaan dalam mencegah penyakit tersebut. Kita ketahui bahwa HIV/AIDS ini banyak beberapa faktor yang bisa memicunya. Salah satunya itu kenakalan remaja maupun pergaulan bebas. Lantas untuk membahas hal-hal tersebut, kita sudah terhubung bersama tiga narasumber. Saya sapa terlebih dahulu. Pak Yustianto Bantilan selaku Kepala DP2KB Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yustianto.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kos, dan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam gotong royong dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada.
3: Ya, saya beralih ke Pak Muhammad Falatehan selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Toli Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Falatehan. Ya, ya, kita masih terkendala jaringan bersama Kementerian Agama Toli Toli.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baik. Ya, saya beralih ke Bu Makfira Handayani selaku pengelola program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Makfira. Ya, mic zoom-nya mungkin bisa diaktifkan, Bu Makfira.
6: Mohon izin, saya lagi berkendara, mohon maaf.
3: Oh ya, siap, Bu. Iya. Ya. Ya, kita juga menunggu kehadiran Syaharayanti selaku Ketua Forum Jendre Toli Toli yang rencananya akan hadir di studio RRI Toli Toli pada pagi hari ini. Ya, terlebih dahulu saya ke Pak Falatehan dari Kementerian Agama Toli Toli. Berkaitan dengan topik pada pagi hari ini, peran nilai-nilai agama ya Pak, di keluarga untuk cegah HIV/AIDS, yang mana HIV/AIDS ini di kalangan remaja lagi banyak terjadi kasusnya. Lantas bagaimana peran dari agama sendiri melihat hal tersebut, Pak? Silakan Pak Ustadz Falatehan. Ya, Pak Falatehan. Ya, kita terkendala jaringan. Mungkin Pak Falatehan, mic zoom-nya mungkin bisa dibuka, diaktifkan. Ya, kita terkendala jaringan bersama Pak Ustadz Falatehan. Saya langsung saja ke Kepala Dinas P2KB Kabupaten Toli Toli, Pak Yustianto.
4: Iya, selamat ya, pagi.
3: Berkaitan dengan peran keluarga untuk mencegah HIV/AIDS sendiri, bagaimana Dinas DP2KB melihat faktor-faktor penyebab dari HIV/AIDS sendiri, dari bagaimana pergaulan bebas yang sekarang ini marak terjadi di kalangan remaja. Silakan Pak Yustianto.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya cuma memberikan beberapa poin yang perlu kita antisipasi dan kita berikan penguatan untuk kaula muda, untuk anak-anak muda sekarang adalah pertama dalam penguatan moral dan akhlak, di mana agama menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor zina atau seks bebas dan menjauhi perilaku menyimpang yang menjadi faktor utama penyebab penyebaran HIV atau AIDS. Kemudian di dalam faktor kedua, edukasi dalam nilai keluarga, di mana peran keluarga yang berbasis ajaran agama untuk menanamkan pemahaman risiko HIV/AIDS sejak dini kepada anak-anak tentunya. Dan poin ketiga, di mana penyebaran informasi yang benar, di mana kita berbagai lintas OPD, berbagai elemen masyarakat, entah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai bahaya HIV/AIDS secara perspektif moral dan kesehatan serta penularannya. Kemudian bagaimana cara mengedukasi masyarakat dan menghindari penggunaan, terutama yang lagi marak di kota Toli-Toli ini adalah narkoba. Nah, ini yang menjadi stigma di masyarakat, tentunya narkoba ini harus kita perangi dan harus kita hilangkan. Dan untuk selanjutnya, nilai agama juga harus menekankan kasih sayang dan kepedulian, yang mana di sini penting untuk merangkul dan bagaimana kaula muda atau anak-anak ini diberi pemahaman sedini mungkin tentang pentingnya kasih sayang dalam keluarga dan nilai agama. Dan yang paling urgen, yang terakhir dalam poin yang saya sudah sampaikan, bahwa ini yang harus kita terapkan mulai sejak dini kepada anak-anak kita sekalian, seperti topik dan tema kita pada hari ini adalah bagaimana memberikan pendidikan seks sejak dini. Nah, agama ini menjadi edukasi dalam bagaimana melakukan konsekuensi perilaku, di mana seks itu bisa dilakukan pada usia atau langkah-langkah yang tepat. Jangan melakukan konsekuensi perilaku seksual yang tidak sehat tentunya. Mungkin cuma itu sedikit statement untuk pembuka saya di pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya.
3: Ya, baik Pak Yustianto, saya beralih lagi ke Pak Falatehan selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Toli-Toli. Pak Falatehan, sudah bisa mendengar jelas suara saya? Ya. Mungkin mic-nya bisa di...
7: Ya, jelas, Bu.
3: Ya. Ya, baik Pak Falatehan, berkaitan ya, dengan penguatan...
6: Maaf, host-nya suaranya enggak kedengaran.
3: Ya. Ya, baik. Suara kedengar, ya, sudah bisa didengarkan dengan jelas, Pak Falatehan? Ya, Pak Falatehan?
7: Ya, jelas.
3: Berkaitan dengan penguatan nilai-nilai agama di keluarga untuk mencegah HIV/AIDS sendiri, lantas dari Kementerian Agama Toli-Toli, bagaimana melihat situasi sekarang ini? Banyaknya tingkat faktor HIV/AIDS yang menyebabkan remaja ini terjangkit virus tersebut. Apakah memang penguatan nilai-nilai agamanya kurang saat ini atau bagaimana Pak? Silakan Pak Falatehan.
7: Ya, kalau terkait dengan diskusi kita atau pembahasan yang kita di pagi hari ini, kita di Kementerian Agama, khususnya dari Bimbingan Masyarakat Islam, tentunya Kementerian Agama itu ada memiliki program yang namanya bimbingan remaja usia sekolah atau disingkat dengan PUS, bimbingan pranikah. Dan kami minggu lalu sudah melaksanakan itu di 3 sekolah di Kabupaten Kulituri ini, di Kecamatan Bolan. Nah, inti daripada pelaksanaan kegiatan ini, bimbingan remaja usia sekolah ini, itu salah satunya adalah pencegahan seks bebas, perilaku seks bebas, kemudian juga narkoba dan seterusnya. Nah, memang terkait dengan yang kita diskusikan hari ini, masalah-masalah yang dihadapi di keluarga, khususnya tantangan yang kita hadapi saat ini, yaitu usia-usia yang memang sangat rentan ya. Kan kalau di dalam usia remaja kan dari atas 12 tahun sampai 21 tahun ini merupakan usia-usia remaja yang sangat berpotensi ya untuk terjerumus dalam hal-hal yang kita diskusikan saat ini. Nah, Kementerian Agama ya tentu melihat bagaimana kita ini memberikan edukasi kepada remaja-remaja kita ya, bahwa peralihan masa-masa remaja menuju ke dewasa itu adalah hal tantangan yang mereka harus ketahui ya. Tentu diantaranya adalah bagaimana bisa mereka mengendalikan diri, karena di usia tersebut ya tentu laki-laki maupun perempuan memiliki daya tertarik antara satu dengan lainnya di usia-usia ini. Dan tentunya kita harus memberikan edukasi bahwa ketika mereka keliru dalam mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan yang perilaku yang menyimpang, yang yaitu berdampak sangat berbahaya bagi masa depan mereka, ya, khususnya berkenaan dengan HIV/AIDS ini. Nah, memang dalam ajaran Islam tentu bagaimana kita ingin menanamkan kepada keluarga-keluarga maupun remaja-remaja bagaimana menjadi seorang remaja yang sehat atau bagaimana keluarga yang sehat, dengan menanamkan keteladanan di dalam keluarga. Tentu di dalam Al-Quran ya kita sudah bisa melihat banyak kisah-kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, mulai dari Nabi Allah Yusuf, bagaimana sebentar lagi kita kan Idul Adha ini kan, itu tentu bagaimana Al-Quran menceritakan bagaimana seorang Nabi Yusuf yang remaja dan Nabi Ibrahim sebagai kepala keluarga yang menanamkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama ini sangat penting, karena nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan ini itu yang dapat memproteksi dari berbagai macam tantangan kehidupan yang dihadapi oleh keluarga itu sendiri maupun remaja yang saat ini. Tentu intinya yang ada di situ adalah bagaimana di dalam keluarga itu ada yang namanya diskusi, membangun komunikasi, kemudian bagaimana di dalam keluarga itu memperhatikan psikologi anak ya. Psikologi anak, kalau kita lihat perhatikan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu sering mengatakan,

0: kita tadi, BROS itu, dan kita sudah jalankan di 3 sekolah, terus meningkatkan, mengedukasi agar mereka bisa ber apa dalam dalam ber, dalam ber, ber apa dalam berinteraksi, bersosialisasi. Tentu harus bersosialisasi yang sehat, karena lingkungan maupun sahabat, pertemanan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh bagaimana mereka dalam mengambil keputusan. Baik itu bisa bersifat positif maupun baik, itu tergantung dengan lingkungan maupun teman mereka dalam memilih sosial berinteraksi di tengah masyarakat. Saya rasa itu, Pak, Bu.
1: Ya, baik Pak Falatehan. Ya, kita sudah terhubung juga melalui via Zoom bersama Ketua Forum Gender Toli-Toli, Syaharayanti Sasapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syaharayanti. Ya, baik. Kita juga ada penelpon pertama. Sasapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama Alfayat ini di Tuelei.
1: Ya, silakan Pak Alfayat di Tuelei, singkat ya Pak, karena kita terbatas dengan
2: persoalan AIDS yang ada di Sulawesi Tengah. Itu kasus kurang lebih 5.230 sekian. Khususnya untuk di Kabupaten Toli-Toli itu sudah menghampiri 200 kasus. Ya. Data yang per September 2025 ini kami khawatirkan untuk data 2026 bisa naik 50% lagi. Iya. Menurut hemat kami bahwa apa yang disampaikan pembicara, pemateri pertama, kedua, dan ketiga itu sudah sebenarnya sudah tepat, sudah beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan, Pak. Iya. Bahkan Bapak Kementerian Agama terdahulu almarhum Ustadz Haji Muhammad Juwani Madu, itu kita sudah laksanakan dengan masyarakat, dengan bergandengan tangan dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Toli-Toli. Nah, itu pada saat itu bisa tertekan. Karena memang di samping edukasi, memang memberikan kepada masyarakat bahwa bahaya daripada AIDS ini penyakit yang tidak ada obatnya. Iya, penyakit seumur hidup tidak ada obat dan dapat menularkan kepada siapa saja. Dan AIDS ini satu catatan yang paling terbanyak adalah penularan melalui hubungan seksual tanpa pernikahan. Iya, konotasinya adalah pergaulan bebas. Apalagi sekarang ini, ya syukur alhamdulillah di Indonesia bisa ditepis dengan adanya beberapa negara melegalkan LGBT. Iya, tidak menutup kemungkinan di Toli-Toli sudah ada LGBT. Kalau misalkan kita pemerintah dalam hal ini instansi terkait berikan memang ketegasan, jangan lagi dirubah lagi apa aturan itu bahwa pengidap AIDS jangan dikucilkan, bisa bergaul kepada masyarakat yang lain. Ini sebenarnya dirubah. Nah, dirubah dengan bagaimana dirubah? Pengidap AIDS itu bila perlu direlokasikan khusus tempat itu. Nggak mau perlu seperti itu narkoba lah gitu. Ada relokasi khusus. Nah, ini penekanan hukumnya. Nah, jangan lagi diberikan. Karena yang kita khawatirkan adalah generasi-generasi kita ke depan bisa jadi yang diberikan keluasan, kelonggaran kepada
1: baik Pak
2: penderita AIDS tidak apa jangan dikucilkan. Saya kira sebenarnya ini harus dirubah.
1: Baik Pak Alfayet. Ya, saya sudah ya tangkap.
2: Iya. Kemudian yang terakhir Mbak tentang dari kami masyarakat menginginkan dipertegas lagi penyampaian kepada masyarakat perlu di setiap-tiap desa, di sudut-sudut desa dipasang leaflet atau baliho. Iya, pertegas gitu bahwa bahaya AIDS itu penyakit yang tidak ada obatnya, dapat mematikan dan merusak generasi muda, lebih berbahaya daripada

0: narkoba tidak bisa disembuhkan ini AIDS. Saya kira demikian, Mbak.
1: Ya,
0: assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Al-Fayed di Tuelei. Saya langsung saja ke Bu Magfira Handayani selaku pengelola program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli. Bu Magfira, terdengar jelas suara saya, Bu?
2: Iya, terdengar, Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena off-cam lagi dalam perjalanan.
1: Iya, siap, Bu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Al-Fayed di Tuelei. Katanya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tolitoli ini kurang lebih sudah 200 ya di tahun 2025 dan diperkirakan akan naik di tahun ini. Lantas bagaimana Dinkes melihat pernyataan tersebut, mendengar pernyataan tersebut, dan ada yang terakhir itu terkait bagaimana edukasi menggunakan baliho maupun spanduk agar masyarakat juga tahu bahwa HIV/AIDS ini adalah penyakit yang belum ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Ya, mungkin bisa dijawab Bu Magfira.
2: Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin klarifikasi terlebih dahulu terkait tadi data kasus yang disampaikan bahwa itu ada 200 kasus di tahun 2025 itu data yang tidak akurat. Itu 200 kasus itu dalam 5 tahun belakangan. Jadi dia terhitung 5 tahun belakangan yaitu 2021 sampai 2025. Seandainya Tolitoli sudah memiliki 200 kasus, maka sudah pasti dinyatakan KLB itu kejadian luar biasa seperti itu. Sedangkan untuk kasus positif HIV dari Januari sampai April tahun ini, itu kami menemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur sekitar 20 sampai 30-an seperti itu, Ibu. Kemudian tentang media-media HIV yang tadi terkait penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi itu sudah dilaksanakan oleh 15 puskesmas di masing-masing wilayah kerjanya. Itu mereka telah menempel spanduk tentang pencegahan HIV/AIDS, tentang penyakit HIV/AIDS, apakah bisa disembuhkan atau tidak, tentang pemeriksaan virologinya, dan berbagai pencegahan-pencegahan lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa obrolan pada pagi hari ini yaitu penguatan nilai-nilai agama keluarga, di mana memang pendekatan keagamaan ini memiliki peran penting sebagai benteng moral dalam kehidupan masyarakat, karena untuk mencegah pergaulan bebas itu memang penting nilai-nilai agama itu bisa di keluarga seperti itu, sehingga dapat mencegah peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tolitoli seperti itu, Ibu.
1: Ya, lantas Bu Magfira, seperti yang tadi Pak Al-Fayed dan Tuele ya banyak lebih menekankan itu pergaulan bebas atau seks bebas dan juga adanya LGBT dan segala macamnya. Lantas sebenarnya apa saja penyebab yang bisa memicu terjadinya HIV/AIDS di kalangan masyarakat, terutama mungkin di kalangan remaja, Bu Magfira, silakan.
2: Oh ya, baik, terima kasih, Bu. Terkait berdasarkan data yang kami temukan, memang paling utama yaitu seks bebas yang tidak aman, pastinya yang tidak menggunakan kondom. Memang kami sendiri di Dinas Kesehatan itu memiliki sasaran target populasi kunci di mana LGBT atau waria, LSL, laki seksual laki, penjajah seks, waria itu merupakan populasi kunci yang harus di-screening, yang targetnya itu telah kami bagikan ke 15 puskesmas yang ada di Kabupaten Tolitoli, seperti itu. Untuk sampai saat ini tuh kami telah melakukan screening kepada 1.349 populasi kunci yang ada di Tolitoli sampai dengan bulan April.
1: Ya, dari Dinkes sendiri jika seperti yang Bu bilang tadi ada 10 kasus yang sudah terindikasi sampai April tahun ini ya, Bu. Bagaimana langkah ya, Dinkes untuk bagaimana yang mereka yang terindikasi ini bisa bebas atau tidak memiliki kekhawatiran yang lebih jauh lagi akan penyakit HIV/AIDS ini? Karena kan memang belum ada obatnya ya, Bu?
2: Iya, betul sekali, Ibu. Terkait 10 kasus positif yang sampai dengan bulan April tahun 2026 ini, tentunya kami itu di Kabupaten Tolitoli memiliki 4 layanan PDP yaitu pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS yaitu di Rumah Sakit Mokopido, di Puskesmas Galang, Puskesmas Kota, dan Puskesmas Bawulan, di mana di setiap faskes itu memiliki konselornya masing-masing yang pastinya 10 pasien ini akan diawasi dan dibimbing oleh konselor tersebut terkait kepatuhan minum obatnya dan juga kerutinan memeriksakan viral load, yaitu memeriksakan jumlah virus dalam darahnya. Memang HIV AIDS ini belum memiliki obat, belum memiliki obat untuk disembuhkan, akan tetapi memiliki obat untuk menekan jumlah virus sehingga angka hidupnya itu bisa bertahan lebih lama dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Magfira. Saya beralih ke Syarayanti selaku Ketua Forum Gender Toli Toli. Ya, berkaitan dengan penguatan nilai-nilai agama di keluarga, cegah HIV/AIDS, Syarayanti selaku yang pihak yang bisa mewakili remaja ya, remaja untuk remaja. Ya, lantas bagaimana melihat fenomena ini? Banyaknya HIV/AIDS yang di kalangan masyarakat ini karena pergaulan bebas, seks bebas, dan juga adanya kesenjangan sosial yang menjadi bisa dibilang penyakit di masyarakat ya. Silakan Syarayanti.
3: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ya Syarayanti, kami tidak bisa mendengar suara dengan jelas, mungkin bisa didekatkan. Halo? Ya, silakan.
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Yang saya hormati Kepala Dinas BKB. Assalamualaikum, Pak. Dan Pak Ustadz Muhammad Palat.
1: Ya, ya Syarayanti, mungkin ada earphone atau headset bisa digunakan supaya penerimaan suara Syarayanti bisa terdengar dengan jelas di studio. Ya, ya baik. Ya silakan Syarayanti.
3: Sudah jelas kak?
1: Yes. Ya silakan.
3: Oke, baik. Menanggapi terkait dengan kasus HIV/AIDS yang melanda di Kabupaten Toli Toli, kita tidak bisa menutup mata terkait dengan peningkatan yang ada di Toli Toli. Dan juga kalau kita, saya mewakili remaja, memang di Toli Toli ini kasus HIV itu tidak lebih tinggi dari yang ada di Palu maupun Morowali. Namun banyak anak-anak Toli Toli, remaja Toli Toli yang membawa itu dari luar. Ya, ini menjadi dan kerjasama dari pihak instansi maupun dari Kementerian Agama untuk pencegahan melalui anak ini dan remaja. Nah, kalau ingin mencegah, menurut saya itu tidak harus langsung ke remajanya, tetapi kita mulai dari ini maupun dari melalui sosialisasi maupun edukasi ini. So, bagaimana kita masuk lewat sekolah ataupun dari anak SD, SMI dan memberitahukan atau memberikan mereka pengertian bahwa hal-hal ini yang bisa dilakukan dan ini yang tidak bisa dilakukan, sehingga kita tidak bisa mencegah penularan HIV sejak dini, sehingga ketika mereka remaja itu mereka tahu bahwa perilaku-perilaku inilah yang akan menularkan mereka. Dan kita harus menekankan kepada anak-anak ini bahwa ini tidak ada obatnya, karena biasanya anak-anak SD, anak-anak TK itu lebih mudah untuk mencerna sesuatu yang kita sampaikan. Kalau kita fokus sosialisasi maupun edukasi terhadap anak SMA, anak kuliah, itu mereka sudah bisa membedakan yang baik maupun yang buruk. Sehingga kita hanya bisa memberikan mereka edukasi. Dan kita tidak mengkiri bahwa sekarang itu biasa. Diri. Jadi sebenarnya benarnya lebih baik kita
1: ya, ya baik Syarayanti, ya mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu dulu posisinya dan mungkin menggunakan headset atau earphone agar bisa terdengar dengan jelas. Ya, ya sembari menunggu Syarayanti, kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini.
4: Aduh. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
5: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
6: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
7: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
6: Duh, ayah.
7: Aduh, pancinya aman kan?
6: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
7: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
6: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
7: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
5: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam Toidoli Menyapa dengan topik penguatan nilai-nilai agama di keluarga, cegah HIV/AIDS, Kamis 14 Mei 2026. Ada dari Dinas DP2KB Kabupaten Toli-Toli, Kemenak Toli-Toli, Dinkes Toli-Toli, dan juga Forum Gender Toli-Toli yang terhubung bersama kami melalui via Zoom pada pagi hari ini. Ya, saya langsung saja ke Pak Falatehan dari Kementerian Agama Toli-Toli berkaitan dengan pernyataan dari Pak Alfayet bahwa banyak kesenjangan di masyarakat, baik dari perilaku dan pola hidupnya Pak, sehingga menyebabkan banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, misalnya adanya LGBT, seks bebas, dan lain sebagainya. Lantas dari Kementerian Agama sendiri melihat ketimpangan-ketimpangan tersebut, apakah memang dari awal penguatan nilai-nilai agama itu rendah di keluarga atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, mic-nya bisa diaktifkan Pak Falatehan. Ya.
8: Ya, bisa kedengaran ya?
1: Ya, silakan Pak.
8: Ada beberapa tadi sudah saya ungkapkan dengan program-program dari Kementerian Agama. Ada bimbingan untuk remaja usia sekolah. Kita juga memiliki penyuluh-penyuluh agama yang memang salah satu tugas dari fungsi mereka itu memberikan penyuluhan-penyuluhan di tengah masyarakat, baik itu berkenaan dengan pendidikan, dakwah, terkait dengan akidah, akhlak, dan pemahaman fikih, ibadah, juga terkait dengan edukasi tentang kesehatan, dan juga memberikan informasi-informasi terkait hukum-hukum di dalam Islam. Tentu ini merupakan menjadi sarana yang kita miliki di Kementerian Agama, upaya yang kita lakukan bagaimana masyarakat itu bisa meningkatkan pemahaman keagamaan mereka, baik itu melalui penyuluh-penyuluh kita, dan juga kan di tengah masyarakat kita ini kan sebenarnya masalah pemahaman keagamaan, ya, artinya banyak cara mereka bisa untuk mengetahui informasi-informasi keagamaan. Tapi tentu yang paling penting sebenarnya bagaimana kita menghadirkan di tengah keluarga, ya, di tengah keluarga itu adalah keteladanan, dan juga kita di khususnya Kabupaten Toli-Toli memang mesti ada tokoh yang memberikan keteladanan di tengah masyarakat, bagaimana pola hidup keluarga yang sehat, sehingga ini bisa menjadi cerminan bagi keluarga-keluarga yang lain. Karena memang krisis keteladanan itu juga sangat berpengaruh ya, berpengaruh di titik-titik kehidupan kita bermasyarakat, khususnya di bagaimana dalam keluarga itu mereka bisa menghidupkan suasana keagamaan, meningkatkan keimanan mereka dalam pemahaman keagamaan, sehingga itu bisa menjadi proteksi mereka di dalam keluarga itu. Karena memang kan Allah memerintahkan kita, ini apa, Allah berfirman kan hu anfusakum wa ahlikum nara, ini bukan perintah, bahwa kita ini setiap keluarga itu khususnya pimpinan kepala rumah tangga kewajiban untuk melindungi keluarga mereka. Di tengah perubahan-perubahan saat ini, apalagi adanya media sosial, tentu ini juga menjadi tugas tambahannya bagi kepala rumah tangga, bagaimana mereka bisa memproteksi ya, bisa melindungi anak-anak mereka ya, agar bisa betul-betul berperilaku yang sehat. Karena memang berperilaku yang sehat dengan sesuai dengan tuntunan syariat itu butuh memang membutuhkan keseriusan dan butuh memang komitmen yang kuat. Tanpa ada itu tentu kita keluar itu bisa rapuh kan, akan nilai-nilai keagamaan, norma-norma keagamaan. Karena apabila norma agama itu telah hilang, apalagi rasa malu sudah tidak ada, rasa takut sudah tidak ada, ini kan merupakan salah satu ya tanda musibah lah kalau menurut saya, bencana. Kalau di dalam rumah tangga sudah tidak tertanam lagi rasa malu ya, kemudian tidak ada lagi rasa takut, nah, tentu untuk menanamkan rasa malu, nilai-nilai rasa takut kepada Allah itu membutuhkan siraman-siraman rohani, membutuhkan pemahaman-pemahaman agama, bagaimana tujuan hidup mereka, dan kan bagaimana menanamkan hidup prinsip dalam keluarga itu mengenai tujuan hidup kita. Karena apabila dalam rumah tangga itu memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu ingin mencari ridha Allah, dan tentu ketika prinsip hidup untuk mencari ridha Allah tentu berdasarkan dengan ketentuan apa yang boleh dan apa yang harus dihindari di dalam Islam, ini ditanamkan sehingga dalam rumah tangga itu betul-betul bisa menjaga nilai-nilai agama. Saya juga sedikit menanggapi tadi dari adik siapa tadi ya, dari genre itu ya. Jadi begini, sebenarnya yang paling sangat rentan itu terjadinya khususnya masalah pembahasan kita saat ini, masalah HIV/AIDS itu adalah masa usia remaja itu, yaitu usia 12 tahun sampai 21 tahun. Tadi kalau kita lihat data dari Dinas Kesehatan itu kan, kalau saya dengar tadi usia 20 sampai 30 tahun. Nah itu kalau kita melihat data itu, maka memang usia remaja itu pembekalan di usia 12 sampai dengan 21 tahun sebelum dia beranjak dewasa itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Usia remaja di usia anak-anak SMA. Kenapa ini sangat penting? Karena di usia-usia itu adalah masa pertumbuhan. Kemudian masa peralihan. Emosi belum stabil. Cara berpikir masih tidak realistis. Mengambil keputusan yang sembrono. Ini usia remaja. Justru itu kita lihat banyak kasus-kasus di tengah masyarakat. Ada anak tiba-tiba, ya mohon maaf ya, ada yang tiba-tiba usia remaja sudah hamil. Kemudian ada remaja yang sudah terkena HIV/AIDS. Itu karena cara berpikir remaja itu tidak realistis. Maka edukasi, kemudian sosialisasi, pendidikan, dan memberikan informasi kepada usia remaja itu sangat mereka butuhkan. Mengapa? Karena mereka dalam masa pertumbuhan, masa peralihan, dan emosi tidak stabil, dan ditambah lagi dengan situasi mungkin keluarga, psikologi. Nah, tentu peran agama ini sangat penting. Menanamkan nilai-nilai agama ketika mereka menghadapi psikologi yang tidak stabil, emosi yang cepat naik, kemudian mengambil keputusan terkadang tidak realistis, tentu membutuhkan informasi-informasi berkaitan dengan keagamaan. Bagaimana mereka bisa tumbuh sebagai remaja yang sehat dengan meneladani apa yang ada di dalam ajaran Islam. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, nilai-nilai moral dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah. Tentu kalau kita mau diskusi tentang ini banyak tentunya contoh-contoh. Itu yang sangat penting, mereka butuhkan informasi itu. Sehingga ketika mereka mau menuju masa remaja, dewasa ya, di atas 21 tahun, itu mereka sudah betul-betul bisa memikirkan negatif dan positif, sebab dan akibat, dan konsekuensi yang mereka ambil. Sehingga ketika mereka melakukan satu hal yang bisa berdampak kepada diri mereka, baik itu secara sementara ataupun berdampak yang akan datang, itu semangat mereka berhati-hati dalam dalam mengambil keputusan itu dengan menahan diri mereka. Saya rasa itu seperti itu.
1: Ya, baik Pak Ustadz Falatensa. Beralih ke Pak Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Tolitoli, Pak Yustianto. Ya, Pak Yustianto, berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan di keluarga sendiri untuk mencegah penyakit HIV/AIDS, dari DP2KB bagaimana melihat hal tersebut? Apakah ada program-program yang menyasar untuk edukasi di keluarga maupun remaja terkait pergaulan bebas dan lain sebagainya, Pak? Silakan Pak Yustianto.
9: Ya, terima kasih Bos atas kesempatan yang diberikan, terutama melihat dari berbagai macam argumentasi yang sudah dikeluarkan. Kalau kami tentunya dari DP2KB menanamkan dua program yang paling utama dalam mencegah tentunya HIV atau AIDS ini dalam kalangan remaja. Terutama program pertama itu kami melakukan atau mengenai program PIKER, di mana tujuan utamanya membantu remaja mengambil keputusan yang tepat dalam meningkatkan keterampilan hidup, terutama dalam pernikahan dini, seks pranikah ataupun nikah. Nah, ini berkaitan dengan HIV dan AIDS, karena seks pranikah dan narkoba ini erat ketergantungannya dengan hal itu. Nah, target dari hal itu tentunya remaja SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sehingga fungsi wadah edukasi dan untuk konseling sebaya bisa nyaman untuk sesama remaja. Dan materi yang kita berikan terutama kesehatan reproduksi, kesehatan mental, perencanaan hidup, serta bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Nah, keduanya, nah itu mungkin akan dibahas oleh Ibu Sarah Yanti di forum Genre, karena Genre ini adalah satu program utama juga di kami di DP2KB, bagaimana menyiapkan generasi berencana, di mana penyesuaian dari hulu ke hilir itu dari mulanya dari remaja hingga sampai akhir. Sehingga jalur pendidikan dan keagamaan ini merekat pada dua fungsi yang ada di DP2KB. Sehingga bisa mewujudkan kedamaian, keharmonisan, di mana ada sakinah mawaddah warahmah, dan menjadi pedoman perilaku sehari-hari, di mana ajaran agama menjadi kompas dalam berkata, bersikap, bertindak, baik di dalam maupun di luar. Sehingga keluarga yang menjadikan agama itu benteng moral akan menjadi pondasi spiritual yang kokoh, sehingga tidak berombang ambing dari zaman ke masa ke masa lah. Nah, ini masa ke masa ini yang tentu kita harus bisa antisipasi hari ini. Tidak sama masa kita hari ini dengan masa-masa yang ada sampai dengan sekarang. Terutama kita melihat sendiri digitalisasi, pergaulan bebas, kemudian kultur pedoman yang sudah tidak mengikuti retorika yang ada, sehingga mengedukasi ini penting, karena apa? Kunci yang seperti kata kunci yang seperti dari Kementerian Agama katakan, menanamkan pendidikan agama sejati. Nah, mungkin dengan membangun komunikasi terbuka, serta mengawasi pergaulan anak, dan menanamkan bahaya narkoba serta seks bebas dari dini, itu menjadi salah satu dua poin yang merekatkan kita dalam dua program dalam DP2KW Kabupaten Tuli-Tuli untuk menindaklanjuti bagaimana remaja itu lebih sehat dan mengurangi risiko tertular HIV dan AIDS secara signifikan. Mungkin cuma itu yang bisa saya gambarkan dari.
1: Ya, baik Pak Yustianto ya. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di closing statement. Mungkin saya terlebih dahulu ke Syaharayanti selaku Ketua Forum Gender Tuli-Tuli. Ya, Syaharayanti mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu program-programnya seperti yang dikatakan Pak Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Tuli-Tuli bahwa Forum Gender ini berperan penting terhadap edukasi sesama remaja. Dan juga silakan dengan closing statement singkatnya, silakan Syaharayanti.
10: Baik, sudah jelas suara saya kok?
1: Iya, silakan.
10: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan membahas terkait dengan HIV ini. Kami dari Forum Gender Kabupaten Tuli-Tuli tentunya anak dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selama ini kami menjalankan program kerja untuk menyusuri anak mulai dari tingkat SD sampai dengan mahasiswa. Bahkan kami juga coba untuk menyentuh dari Bina Keluarga Berencana, yaitu ada BKR di setiap desa. Nah, untuk saat ini sebenarnya di tahun keempat saya menjabat, kami lebih fokus kepada BKR dengan bekerja sama dengan PLKB di lapangan dan juga lebih fokus kepada anak usia dasar atau SD, karena kami berpikir bahwa ketika kami memberikan edukasi melalui pusat informasi konseling remaja maupun dari genre sendiri, kami sudah turun maksimal selama kurang lebih dari 3 tahun terakhir, dan untuk tahun 2025 kami fokus kepada anak usia dasar. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa usia dasar ini adalah usia gold di mana mereka bisa lebih mudah memahami. Karena perilaku-perilaku menyimpang yang akan mereka lakukan di usia remaja itu sangat penting diinformasikan terlebih dahulu di saat mereka di usia dasar. Kemudian juga kami lebih sangat penting diinformasikan terlebih dahulu di saat mereka di usia dasar. Kemudian juga kami lebih fokus kepada orang tua yang memiliki anak maupun remaja, karena seperti tema pada hari ini, melalui agama dan juga keluarga. Karena memang pengawasan pendidikan dari dasar keluarga itu sangat penting dalam keseharian dari remaja. Mulai dari memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada anak mereka bahwa ini perilaku yang bisa kalian lakukan dan ini adalah perilaku yang tidak bisa mereka lakukan. Kemudian juga dari keluarga ini, orang tua bisa lebih ekstra menguasai pergaulan saat ini. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa LGBT saat ini itu sangat banyak. Bahkan, maaf, biasa kita dengar dengan kata banci maupun bencong, itu kadang sudah dinormalisasi oleh keluarga-keluarga tertentu. Maka dari itu, kita lebih bagusnya menyusuri dengan keluarga juga dari orang tua dan anak-anak tadi. Karena kalau kita sekarang ke SD, Bapak Ibu, di SD itu bahkan kita sudah bisa melihat bibit-bibit LGBT. Gitu. Nah, bibit-bibit LGBT ini yang akan mempunyai risiko lebih tinggi untuk menuju ke HIV tadi itu. Maka itu, mumpung mereka masih usia dini, kita lebih afdol untuk mencegah mereka. Karena kalau dari remaja, kemudian juga mahasiswa, memang mereka adalah usia rentan. Namun, banyak stakeholder yang sudah menyusuri mereka. Contohnya seperti dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Agama, maupun dari DP2KB itu sendiri. Maka kami dari Forum Gender itu lebih fokus kepada orang tua maupun dari usia dini itu sebagai mitra kerja dari Dinkes, Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan usia dini itu sebagai mitra kerja dari Dinkes, Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan dan juga keluarga berencana itu sendiri. Itu, dan closing statement dari saya, Kak, sekalian mohon izin Bapak Ibu. Lebih baik kita mencegah dari usia dini dibandingin kita mengobati pada saat remaja. Karena di usia dini inilah kita berperan. Karena di tahun 2045 adalah golden

0: di mana Indonesia 100 tahun merdeka, dan untuk menuju 100 tahun merdeka itu kita mulai mencegah dari usia dasar itu sendiri. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Syahrayanti selaku Ketua Forum Gender Toli-Toli yang bergabung melalui via Zoom pada pagi hari ini. Saya beralih ke Bu Makfira Handayani selaku pengelola program HIV/AIDS Dinkes Kabupaten Toli-Toli. Bu Makfira, silakan dengan closing statement-nya dan juga mungkin bisa disebutkan tanda-tanda dari penyakit HIV/AIDS. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Seperti yang tadi telah dikatakan oleh Duta Gender Toli-Toli, bahwa penanggulangan penyakit HIV/AIDS ini lebih baik dilakukan sejak dini, yaitu di usia dasar, karena itu merupakan golden age, di mana penanggulangan penyakit HIV/AIDS ini bukan hanya soal individu, tapi juga soal generasi mendatang. Oleh karena itu, dimohon kerjasama dan sinergi lintas sektor, baik Dinas DP2KB, Kemenag, juga Gender Toli-Toli, agar kita semua dapat mencapai eliminasi HIV tahun 2030 di masa yang akan datang. Untuk gejala-gejala dan HIV itu sendiri, kita bisa ketahui bersama, yaitu dengan turunnya berat badan yang drastis, serta juga ada batuk yang menahun, kemudian juga disertai ada bintik-bintik di kemaluan, dan juga kurangnya nafsu makan, seperti itu. Memang gejala HIV ini secara umum mungkin terlihat biasa saja, oleh karena itu pentingnya untuk melakukan deteksi dini secepat mungkin dengan melakukan pemeriksaan atau screening di fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Makfira Handayani selaku pengelola program HIV/AIDS Dinkes Kabupaten Toli-Toli yang bergabung bersama kami melalui via Zoom. Saya beralih ke Pak Falatehan selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemendag Toli-Toli. Pak Falatehan, silakan dengan closing statement-nya, singkat saja Pak, silakan.
3: Ya, terima kasih. Ya, sebagai close statement saya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa ada perlu informasi juga yang saya sampaikan bahwa di Kementerian Agama saat ini, khususnya di layanan pencatatan pernikahan, ada perubahan PMA terbaru terkait dengan pencatatan pernikahan itu yang mensyaratkan diantaranya adalah surat keterangan kesehatan. Itu kalau dulu surat keterangan kesehatan itu, berbadan sehat itu tidak menjadi persyaratan dalam pernikahan. Nah, di aturan yang terbaru saat ini, untuk pencatatan pernikahan itu menjadi salah satu syarat bagi pasangan calon, catin, pengantin yang ingin menikah. Karena salah satu fungsinya itu agar setiap pasangan itu bisa mengetahui riwayat pasangan, penyakit kesehatan pasangan mereka masing-masing. Tentu ini juga salah satu cara untuk mendeteksi ya, terkait dengan apa yang kita diskusikan saat ini. Kemudian kami juga dari Kementerian Agama tentu terus berupaya ya, Kementerian Agama ini terus berupaya untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, baik itu di kegiatan-kegiatan dakwah bagi penyuluh-penyuluh kami, kemudian juga di kegiatan-kegiatan yang memang dibiayai oleh program-program oleh Kementerian Agama, yang jadi antaranya adalah kegiatan bimbingan remaja usia sekolah, karena ini menjadi pilot project utama kami di Seksi Bimas Islam yang memang setiap tahun harus melakukan kegiatan ini di sekolah-sekolah agar memberikan edukasi kepada anak-anak remaja bagaimana pola hidup sehat dan bagaimana menata pergaulan hidup mereka sehingga mereka bisa mengetahui arah kehidupan mereka sehingga insya Allah ke depan mereka betul-betul mengetahui apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang mereka harus mereka hindari sehingga mereka insya Allah terhindar dari apa yang kita diskusikan saat ini, yaitu seks bebas, kemudian juga narkoba dan hal-hal yang negatif yang bisa merusak generasi kita yang akan datang. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Falatehan selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Toli-Toli. Terakhir saya ke Pak Yustianto Bantilan selaku Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Toli-Toli. Silakan dengan closing statement singkatnya Pak Kadis.
4: Terima kasih. Dalam hal ini saya cuma memberikan closing statement bahwa penguatan nilai agama dalam keluarga itu adalah kunci utama dalam pencegahan, terutama topik hari ini tentang HIV atau AIDS melalui pendidikan agama, komunikasi yang baik, pengawasan, dan menciptakan keluarga yang harmonis, religius, dan penuh cinta kasih, sayang, menjadi benteng utama dalam menciptakan generasi sehat, berakhlak, dan bebas HIV atau AIDS. Ingat, kita tahun 2045 adalah generasi emas. Kami dari DP2KB tetap mencanangkan melalui PLKB, PIKER maupun generasi terutama genre. Nah, ini menjadi ujung tombak kita dalam merangi segala macam persoalan yang ada di tingkat masyarakat, tentunya salah satu yang menjadi topik hari ini. Dan itu yang menjadi harapan kita semua, semoga masyarakat Toli-Toli ini lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yustianto Bantilan selaku Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Toli-Toli yang bergabung melalui via Zoom pada pagi hari ini. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di akhir dialog Toli-Toli Menyapa dengan topik penguatan nilai-nilai agama di keluarga cegah HIV/AIDS. Kamis 14 Mei 2026, saya Ruth Damayanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat berjumpa kembali untuk Toli-Toli Siang ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Saya penyiar Anda Amy Darmoswito akan menemani Anda di Toli-Toli Siang ini hingga kebersamaan kita nanti tuntas pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan di 14 Mei hari ini, apa kabar warga masyarakat Toli-Toli Buol Parigi Moutong atau pendengar di manapun Anda berada? Kali ini musik dan informasi akan menemani Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi menjelang siang tentunya ya, dan teriring salam bahagia untuk semuanya. Semoga hari ini penuh warna, Anda bisa menikmati hari libur dengan berbagai aktivitas positif lainnya.

Pendengar, tanggal 14 Mei 2026 memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus. Selain itu, di tanggal tersebut juga terdapat sejumlah peringatan hari penting lainnya. Beberapa di antaranya adalah Hari Anak di Inggris, Hari Kemerdekaan Paraguay, hingga Hari Orientering Sedunia. Nah, tentang kenaikan Yesus Kristus, pendengar, kenaikan Yesus Kristus atau Ascension Day merupakan hari raya Yesus Kristus, pendengar. Kenaikan Yesus Kristus atau Ascension Day merupakan hari raya umat Kristiani untuk memperingati naiknya Yesus Kristus ke surga setelah kebangkitannya. Peringatan ini dirayakan 40 hari setelah hari Paskah dan biasanya jatuh pada hari Kamis. Nah, di Indonesia, kenaikan Yesus Kristus ditetapkan sebagai hari libur nasional dan tahun ini jatuh pada hari Kamis 14 Mei 2026. Umat Kristiani umumnya memperingatinya melalui ibadah di gereja dan kegiatan keagamaan bersama keluarga maupun komunitas. Itu tentang kenaikan Yesus Kristus ya, pendengar ya, hari ini di libur bersama kenaikan Yesus Kristus. Kemudian masih di tanggal 14 Mei, pendengar, juga diperingati sebagai Children's Day atau Hari Anak di Inggris. Dikutip dari National Today, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap hak, kemudian kesejahteraan, serta kebahagiaan anak-anak. Hari Anak di Inggris biasanya diramaikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan liburan untuk anak. Sejumlah sekolah, organisasi hingga komunitas turut mengadakan acara yang melibatkan permainan, pembelajaran dan aktivitas kreatif. Selain hari peringatan kenaikan Yesus Kristus, kemudian Hari Anak di Inggris juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Paraguay. Ya, di Paraguay, pendengar, negara ini memperingati hari kemerdekaannya setiap 14 Mei. Merujuk National Today, tanggal tersebut menjadi penanda kemerdekaan Paraguay dari kekuasaan Spanyol pada tahun 1811. Perayaan Hari Kemerdekaan Paraguay berlangsung meriah dengan parade, pertunjukan budaya, musik hingga pesta rakyat. Momentum ini juga dimanfaatkan masyarakat Paraguay untuk mengenang sejarah perjuangan dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian di tanggal yang sama juga diperingati World Orientering Day atau Hari Orientering Sedunia, turut diperingati pada 14 Mei 2026. Dikutip dari Days of the Year, peringatan ini bertujuan mengenalkan olahraga orientering kepada masyarakat dunia.

Ya, orienteering merupakan olahraga yang menggabungkan navigasi dan aktivitas fisik di alam terbuka. Peserta ditantang menemukan titik tertentu menggunakan peta dan kompas. Hari orienting sedunia biasanya dirayakan melalui kompetisi, pelatihan hingga kegiatan luar ruang di berbagai negara. Nah, pendengar, itulah sejumlah peringatan yang jatuh pada 14 Mei 2026. Selain menjadi hari libur nasional, kenaikan Yesus Kristus di Indonesia, tanggal tersebut juga diperingati sebagai momentum penting di berbagai belahan dunia. Baik, Anda masih bersama kami, program 1 RRI Toli Toli. Saya Amy Darmoswito masih menemani Anda lewat lagu dan informasi.

Kamulah satu-satunya, itulah persembahan dari Dewa 19. Kalau tadi sudah informasi terkait dengan peringatan hari-hari besar di 14 Mei 2026, pendengar, salah satunya adalah peringatan kenaikan Yesus Kristus untuk umat Kristiani. Baik, kita kembali ke informasi berikut ini yang kami lansir dari rri.co.id. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online mengalami penurunan drastis. Jumlah keluarga penerima manfaat yang dicoret turun signifikan pada triwulan kedua 2026. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 75 keluarga

bantuan sosial dengan transaksi judi online. Kemensos juga akan terus memperbaharui data penerima bantuan sosial bersama Badan Pusat Statistik. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPATK untuk proses pemadanan lanjutan. Gosipul menegaskan pencoretan penerima bantuan sosial terkait judi online kini bersifat permanen. Pemerintah tidak lagi memberi toleransi seperti sebelumnya. Ia menjelaskan sebagian penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online berada pada desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional. Pemerintah juga menemukan beberapa kasus penyalahgunaan oleh pihak lain. Kemensos memastikan pengawasan bantuan sosial akan terus diperkuat, pendamping sosial dan pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengawasan penyaluran bantuan. Itu satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenai Kemensos catat penurunan signifikan penyalahgunaan bansos untuk judi online. Selanjutnya peringat masih dari rri.co.id, Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Dwi Korita Karnawati menilai kesiapsiagaan bencana di Indonesia mulai kembali meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menandai fase kebangkitan kedua setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perkembangan kesiapsiagaan bencana dapat dibandingkan dengan kondisi saat terjadi tsunami Aceh 2004. Saat itu masyarakat, pemerintah hingga lembaga penanganan bencana dinilai belum memiliki kesiapan yang memadai. Ia mengatakan pasca bencana Aceh terjadi gerakan besar dalam penguatan sistem penanggulangan bencana yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Namun ia menilai kesiapsiagaan sempat kembali menurun ketika terjadi sejumlah bencana pada 2018 seperti gempa Lombok dan tsunami Palu. Ia juga menjelaskan tantangan penanggulangan bencana saat ini semakin kompleks karena Indonesia tidak lagi menghadapi satu jenis bencana. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa bencana terbaru melibatkan kombinasi gempa bumi, tsunami, longsor hingga likuifaksi yang terjadi secara bersamaan. Nah, selain faktor alam pendengar, kerusakan ekologi dan perilaku manusia turut memperbesar resiko bencana. Karena itu upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dinilai harus diperkuat melalui edukasi, peningkatan literasi kebencanaan, hingga kesadaran lingkungan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar misalnya, Fadli Tahir menegaskan pentingnya mitigasi bencana yang dimulai sejak usia dini. Menurutnya, kesiapsiagaan sebagai pondasi utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ia menjelaskan, edukasi tersebut bertujuan membentuk kesiapan mental masyarakat sehingga tidak panik saat bencana terjadi. Anak-anak dikenalkan pada langkah-langkah dasar penanganan berbagai jenis bencana yang memiliki karakteristik berbeda. Itu dia satu atau dua informasi yang kami lansir dari rri.co.id yang barusan tentang kesiapsiagaan bencana Indonesia dinilai memasuki fase kebangkitan kedua. Anda masih bersama kami, program 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz.

Baik, tentunya pendengar masih akan kami persembahkan lagu-lagu dan informasi dari Pro 1 RRI Toli-Toli.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sebuah lagu pendengar bersama Lionel Richie dengan Stuck on You. Baik, dan saat ini sudah pukul 10 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, semua orang bilang ingin bahagia, tapi hampir tidak ada yang tahu apa itu bahagia yang sesungguhnya. Seneca, filsuf Romawi yang hidup di lingkungan kekuasaan Kaisar Nero, menulis satu buku yang sampai hari ini masih menohok. Kebahagiaan bukan sesuatu yang kita kejar di luar sana, dan justru karena kita terus mengejarnya, kita semakin jauh darinya. Kita hidup di era yang paling banyak pilihan, paling banyak hiburan, dan paling banyak distraksi. Namun anehnya, kita juga hidup di era yang paling banyak kecemasan. Seneca sudah melihat ini 2000 tahun lalu. Ia menulis bahwa manusia berlari mengejar kebahagiaan dengan begitu kencang, tapi karena arahnya salah, kecepatan itu justru membawa mereka makin jauh dari tujuan. Masalahnya bukan kurang usaha, masalahnya adalah salah arah sejak awal. Seneca tegas menyatakan bahwa kebahagiaan sejati bukan soal perasaan enak, bukan soal tidak ada kesedihan, dan bukan soal hidup tanpa beban. Ia bahkan menyebut kesenangan sebagai sesuatu yang lemah, mudah layu, dan juga menjebak. Yang ia tawarkan jauh lebih keras dan lebih jujur. Kebahagiaan adalah kondisi batin yang stabil, pikiran yang sehat, dan jiwa yang tidak goyah oleh apapun yang datang dari luar dirimu. Bukan perasaan senang, tapi kebebasan batin yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Seneca sendiri adalah orang kaya. Ia dikritik habis-habisan karena menulis tentang kebajikan, tapi hidup dalam kemewahan. Ia tidak mengelak, ia justru menjawab, kekayaan bukan masalah, asalkan kamu yang memiliki kekayaan, bukan kekayaan yang memilikimu. Di sini banyak orang keliru, uang, jabatan, pengakuan dari orang lain, semua itu boleh ada dalam hidupmu, tapi ketika hidupmu bergantung padanya, ketika hilangnya mereka membuatmu hancur, maka kamu bukan pemiliknya, kamu adalah budaknya. Satu hal yang terus-menerus ditegaskan Seneca dalam buku ini adalah bahwa kebajikan, kemudian virtus adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik. Bukan karena ia terdengar mulia, tapi karena hanya kebajikanlah yang tidak bisa diambil oleh nasib, bencana, atau kematian sekalipun. Dan kebajikan itu tidak datang gratis. Seneca menulis bahwa tidak ada kebajikan tanpa usaha. Kesabaran adalah kebajikan yang keras, keberanian adalah kebajikan yang keras, tapi justru dari sana datang ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun yang terjadi di luar dirimu. Baik, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, pukul 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah.

Baik, pendengar, kita ke informasi info haji, pendengar ya. Masih kami lansir dari rri.co.id. Kurs rial terus menguat jelang pelaksanaan puncak haji 2026. Kami lansir kembali dari rri.co.id. Dari Mekah dilaporkan kurs mata uang Arab Saudi rial atau SAR terhadap rupiah terus menguat menjelang puncak ibadah haji 2026. Nilai tukar acuannya saat ini mencapai 4.642 sampai 14 per rial hingga Selasa 12 Mei 2026. Data JISDOR Bank Indonesia masih menjadi acuan penukaran rial bagi jemaah Indonesia. Kurs tersebut berlaku sejak pembaruan terakhir pada Senin 11 Mei 2026. Penguatan rial terjadi sejak musim haji mulai berlangsung di Arab Saudi. Kedatangan jutaan jemaah meningkatkan kebutuhan penukaran mata uang tersebut. Pada awal pekan, kurs rial masih berada di angka 4.630,85. Nilai tukarnya kemudian beranjak naik hingga menyentuh 4.642,14 per rial. Saudi Center Bank juga merilis kurs rial terbaru untuk transaksi di Tanah Suci. Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, nilai tukarnya bisa mencapai 4.761,90 per rial. Sementara itu, BI menghimbau jemaah Indonesia memantau perkembangan kurs sebelum keberangkatan haji. Hal itu bertujuan untuk membantu jemaah mengatur kebutuhan biaya selama di Tanah Suci. Selain Bank Indonesia, sejumlah bank nasional juga menyediakan layanan penukaran rial bagi calon jemaah, tentunya dengan kurs yang berbeda sesuai kebijakan masing-masing bank. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id dan kita dengarkan kali ini sebuah lagu. Baik, masih kalau tadi dari mancanegara, kali ini dari Blantika Musik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, selamat siang saudara, kita bersama dalam Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Cek fakta yang selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau government to government yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Saudara, sekian cek fakta yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, baru saja kita ikuti cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Bagaimana hari libur Anda hari ini? Umat Kristiani tengah merayakan kenaikan Yesus Kristus, kemudian juga pendengar RRI lainnya yang ada di Parigi Mautong, Toli-Toli, Buol, apakah ada rencana liburan? Karena besok juga, kalau hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus, tanggal 15 itu cuti bersama. Cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Tentunya banyak rencana Anda, kira-kira dilewatkan kemanakah hari libur ini? Cukup panjang pendengar ya, karena tanggal 14 hari ini Kamis, tanggal 15 hari Jumat, 16 Sabtu, 17 Minggu, terhitung 4 hari Anda bisa menikmati libur Anda. Baik, kali ini ada September ceria, walaupun ini bukan bulan September, tapi bisa juga dimaknai sebagai Mei ceria.

Baik, itulah pendengar sebuah lagu mengawali kebersamaan kita September ceria siang hari ini. Dan kali ini dalam Kita Indonesia, kami akan ketengahkan mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika.

Baik pendengar, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang telah terpatri di pikiran setiap penduduk Indonesia. Sejatinya, bagaimana usul konsep Bhinneka Tunggal Ika? Baik, Bhinneka, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tampak tertulis dengan selembar pita yang dicengkram lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Mulanya, sebagaimana informasi dalam buku Garuda Pancasila oleh Arus Heru Utomo dan kawan-kawan, alih-alih pita Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda menggenggam bendera merah putih. Kemudian setelah melalui dialog intensif antara Sultan Hamid II, Muhammad Hatta, dan Soekarno, pita merah putih tersebut diganti dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Sampai sekarang pita bertuliskan semboyan ini tampak senantiasa terlihat mendampingi burung Garuda Pancasila. Jadi pendengar, seperti apa sejarahnya hingga Bhinneka Tunggal Ika terpilih sebagai semboyan bangsa Indonesia? Disadur dari buku Antologi Paradigma Negara Bhinneka oleh Ahmad Jainuri dan kawan-kawan, Bhinneka Tunggal Ika diambil dari sebuah kakawin Jawa kuno buatan Empu Tantular. Kakawin sendiri merupakan wacana puisi dalam bahasa Jawa kuno. Secara etimologis, kakawin bisa dimaknai sebagai karya seorang penyair atau syair karya penyair. Kakawin karangan Empu Tantular yang berisikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bertajuk Suta Soma dan dibuat sekitar abad ke-14 di bawah pemerintahan Raja Sanagara atau biasa dikenal sebagai Hayam Wuruk. Menariknya pendengar, kakawin ini istimewa karena memberi pengajaran tentang toleransi antar umat Hindu, Siwa, dan Buddha. Menurut keterangan dari Detik Edu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tercantum dalam pupuh 139 bait kelima yang berbunyi Rweka Datu Winuwus Buddha Wisma Wiswa Bhinneka Rakwaring Apan Kena Parwarosen Mangka Ing Jinatwa Kalawang Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Kurang lebih artinya adalah, konon, Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenal sebab kebenaran dan Siwa adalah tunggal? Terpecah belahlah itu, tetapi tetap satu jugalah. Tidak ada kerancauan dan dalam kebenaran. Lebih lanjut dalam Journal of Citizenship, Louis bertujuk Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa Indonesia oleh Vima, Jan Vima, Louis Putri, dan Ranisa Genki Mubarok. Dalam perkembangan selanjutnya, semboyan ini diusulkan oleh Soekarno saat perancangan Garuda Pancasila sebagai simbol negara. Lalu pada 15 Februari 1950, Sultan Hamid II yang bertanggung jawab merancang lambang negara mengumumkan bahwa semboyan ini telah menjadi bagian dari Garuda Pancasila. Baru pada 1951, tepatnya melalui PP nomor 66 tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diresmikan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Secara etimologis, kata Bhinneka berasal dari dua kata, yaitu Bina dan Ika. Bina berarti terpisah atau berbeda, sedangkan Ika bermakna itu. Adapun kata tunggal, maknanya adalah satu. Ketika digabungkan, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda satu itu. Secara bahasa, namun jika dimaknai keseluruhan, semboyan itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Frasa ini merujuk kepada heterogennya masyarakat Indonesia yang menjadi kekayaan tersendiri. Baik, kita akan kembali ke informasinya setelah kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini, pendengar.

Saudara, dilansir dari Detik News, makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, bangsa Indonesia memahami bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan golongan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan. Justru dari keberagaman inilah lahir semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian sejarah telah mengajarkan bahwa semangat kedaerahan yang berlebihan bisa melemahkan bangsa, bahkan membuatnya rentan terhadap pengaruh asing. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, pendengar, arus globalisasi membawa perubahan yang cepat dan percampuran budaya yang tak terhindarkan. Dalam situasi ini, bangsa Indonesia perlu punya semacam filter yang kuat agar nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun kita terbuka terhadap budaya lain, identitas bangsa harus tetap dijaga agar tidak luntur. Dan yang keempat, tak hanya sekedar semboyan, Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi salah satu pilar utama yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Bhinneka Tunggal Ika menjaga kesatuan bangsa. Baik pendengar, kita masih di Kita Indonesia.

Pendengar Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk menyatukan bangsa Indonesia yang begitu beragam tanpa adanya semboyan dan kesadaran dari diri setiap individu. Indonesia bisa dirongrong dan rusak akibat kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Dengan adanya semboyan ini diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dalam semangat toleransi dan kebersamaan. Bila tujuan ini tercapai, identitas bangsa bisa terbangun dengan kuat tanpa konflik, sehingga pada gilirannya memajukan Nusantara. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Kala itu Empu Tantular menuliskan semboyan ini dalam rangka menegakkan toleransi keagamaan. Bagaimana tidak, ia adalah seorang penganut Buddha Tantrayana yang hidup di Majapahit, kerajaan bercorak Hindu Siwa. Baik pendengar, itu informasi kami siang hari ini di Kita Indonesia.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Bete banget sih, pengen healing.
2: Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Hi girls, what's up?
5: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
4: Oh, yeah, aku fine. So, where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
8: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
6: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
7: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
6: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
7: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
6: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, saat ini sudah pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama di Kita Indonesia, makna Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa contoh makna Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras maupun adat. Kemudian yang kedua, toleransi antar umat beragama ketika perayaan hari besar keagamaan. Yang ketiga, bersedia memberi waktu kepada teman untuk menunaikan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing di tengah kerja kelompok. Juga yang keempat, ikut berbahagia ketika teman mengadakan acara adat atau keagamaan dengan mengirimkan ucapan selamat. Yang kelima, tidak menjelek-jelekan suku, agama, ras maupun adat tertentu hanya karena berbeda. Dan itulah kebersamaan kita dalam Kita Indonesia, makna Bhinneka Tunggal Ika. Semoga apa yang kami sampaikan untuk siang hari ini bermanfaat untuk Anda dan bermanfaat untuk kita semua.

Baik pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaye Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kravets Kelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Pendengar, baru saja Anda ikuti penyampaian berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Saatnya kami akan menemani Anda lewat Zona Musik Indonesia. Dari studio kami ucapkan selamat siang untuk pendengar semuanya dan semoga terhibur.

0: Jangan Paksa Rindu mengawali kebersamaan kita untuk Zona Musik Indonesia. Saatnya kami buka line telepon Pro 1 bukan untuk request lagu pendengar. Anda bisa mengucapkan salam siang hari ini sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Hamid.
1: Zona Musik Indonesia.
0: Iya, Pak Hamid di Toboloid, apa kabar?
1: Kabar Moinito.
0: Moinito, tidak Moinit di sini yo.
1: Moinit tapi ya.
0: Pak Hamid, hasil pertaniannya apa sekarang? Lagi sibuk apa? Tanam jagung, lemon, atau tanam-tanam apa nih Pak?
1: Baru tanam ini sekarang lagi.
0: Baru mulai aktif lagi tanam-tanam ya Pak ya?
1: Iya.
0: Iya, jadi padi atau jagung?
1: Jagung.
0: Masih konsisten tanam jagung ya Pak Hamid ya?
1: Iya.
0: Iya, Pak Hamid, hari libur ini tidak liburan ke Lalos atau kemana, Pak Hamid?
1: Kirim lagunya kan dulu ya. Katakan sejujurnya, kalau boleh.
0: Nanti katakan sejujurnya malam-malam nanti ya. Karena siang hari ini lagunya tidak disiapkan. Kita tidak format lagu, pendengar waktunya cuma singkat ya. Halo? Halo?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Zona Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Musik Indonesia.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Haji Imi.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Oke, Lakatan juga mau init apa tidak ini?
2: Mapela di sini, mapela sekali.
0: Mapela sekali, sama dengan Pak Hamid. Hari ini kan libur, tidak ada kegiatan menikmati liburan, nah, Rahma?
2: Cuma di rumah aja, Jamie.
0: Di rumah saja, tidak ada panggilan-panggilan ya dari teman-teman ya?
2: Iya, belum ada, Jamie. Cuma okay. Sebentar lagi ke rumah sakit ini, Jamie.
0: Siapa yang sakit?
2: Kakak Ipar itu yang sakit, Jamie.
0: Oke, semoga lekas sembuh kakaknya ya. Baik, silahkan, ada yang mau disapa?
2: Ada di pergi motong sana, ada Bintang Pratama, ada Badrun, ada Adin juga, ada Irman, ada Bunda Nia, Bunda Farida, yang di Bol, ada Pak Irham, Pak Unir, Pak Sam, Sulaju, Pak Tamrin, dan semua bunda-bunda yang di sana, semua saya selalu, yang dituli-tuli, Bunda Ama, Clara, Gaby, Mas Yara, dan semua-semuanya, anggota FG sampai terkecuali siapannya. Selamat siang, dan buat Haji Emi, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bunda Rahma. Halo.
3: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Bunda Ama.
0: Bunda Ama, apa kabar Bunda Ama?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Oke, jadi tidak ada seperti teman-teman lain ya, hanya di rumah saja menikmati hari libur hari ini.
3: Ada teman-teman dulu cuma santai-santai aja di rumah.
0: Santai-santai di rumah sambil menikmati lagu-lagu di Pro 1 ya.
3: Iya, di depan okay. Monitor semua kita ada di sini.
0: Iya, siapa semua teman-temannya Bunda, disebutkanlah.
3: Tante Ira, ada Nani, ada Mama Andri, ketawa-ketawa ada orang ini.
0: Halo Mama Andri. Iya.
3: Ya, ada juga Maya di Gorontalo, ada Aji Eli, ada titip salam buat ada Mbak Meike bersama Lila di sana dengan siapa? Apa Bu Pak Astro dengan Pak Pasya bersama Ibu Ida. Dengan Bung Jasmine di sana, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan juga ada Bapak Sya, ada Kama Siara, ada Gaby, ada Nurmin. Pokoknya semua tanpa terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak Emi, salam sehat, salam kompak, bahagia selalu. Semoga diberkahi banyak rezeki, bahagia selalu bersama anak-anak juga. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bunda Ama. Halo.
4: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yara.
4: Iya.
0: Apa kabar Mas Yara?
4: Kabar-kabar baik.
0: Mas Yara di mana sekarang?
4: Ya ada di rumah, Ibu Haji.
0: Di rumah, tidak ke laut atau ke ladang?
4: Tidak. Ada kerja sawah kita ini.
0: Oh, lagi kerja sawah karena kemarin sudah panen, sekarang kerja sawah lagi ya?
4: Iya, turun lagi kita di sawah ini.
0: Oke, jadi tidak ada namanya hari libur kalau buat Mas Yara ya?
4: Iya, tidak ada hari liburnya kita ini.
0: Degaga hari libur. Mas Yara, kalau kerja sawah begitu ada yang bantu, gotong royong, atau dikerjakan sendiri, gaji orang, atau bagaimana?
4: Kalau kolektornya gaji, gaji orang. Tanamnya gaji orang, mengolahnya kita.
0: Oh, begitu, semua. Begitu ya?
4: Iya.
0: Iya, oke lah. Silakan menyapa Mas Yara.
4: Tapi lagu?
0: Lagunya sudah ada semua di sini, tinggal dengar.
4: Iya, sudah di format.
0: Sudah di format lagunya, silakan menyapa.
4: Ya, ingin menyapa lagu di otak. Itu Rahman.
0: Iya.
4: Ada Bunda Ama.
0: Bunda Ama.
4: Ada juga Perli. Ada Fatima tidak jadi lamar kok kurang penghasilan.
0: Iya, terus?
4: Ada juga Lois, apa kabarnya? Ada Papa Sri Dalos bersama Gigi. Gigi. Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yara. Halo juga Fahrawi di Tinigi, apa kabar hari ini? Apakah aktivitasnya tetap berjalan lancar? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Besti, apa sih itu Besti? Iya, apa kabar Mbak Gebi?
5: Ya, alhamdulillah baik.
0: Iya, ini orang Lalos bersusun-susun ya, dari Mas Yara langsung ke Mbak Gebi. Iya, Mbak Gebi.
5: Itulah Mas Yara itu, dia mau lambat Fatimah.
0: Dia mau lamar. Lamar saja Gebi, jangan Mi Fatimah. Oke lah, Mbak Gebi, silahkan.
5: Halo, Syara, ada Rahma,
0: iya.
5: Ada Bunda Ama,
0: iya.
5: Ada Lois, ada Roy, semua pendengar Pro 1, depannya Mat Siang, buat Haja Imi. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk atensinya. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfayet.
6: Betul sekali, Mbak Emi.
0: Kupikir salah. Emi, tunggu-tunggu alpokat dari Pak Alfayet sampai sekarang tidak muncul alpokatnya ini.
6: Nah, itulah Mbak Emi.
0: Iya.
6: Masalahnya alpokatnya kan dia belum matang.
0: Belum matang
6: begitu.
0: Ya, jadi harus disimpan.
6: Dari dipetiknya. Dipetiknya kan harus menunggu matangnya dulu.
0: Menunggu tua dulu ya.
6: Betul.
0: Iyalah, yeah. Oke. Okay. Jadi Pak Alfayet, hari liburnya kemana ini? Kalau ASN kan sibuk terus. Nah, hari libur, hari yang menyenangkan untuk menikmatinya.
6: Iya, untuk menikmatinya alhamdulillah silaturahim ke keluarga. Ya, atau Bapak Siar begitu dong.
0: Pak Siar kemana hari ini Pak Alfayet? Apakah ada kupon daging? Emi minta dong kuponnya.
6: Oke.
0: Iya.
6: Iya.
0: Soalnya sudah ada yang status-status begini. Di mana ada kupon nih? Banyak orang bikin status begitu.
6: Wah, harus begitu. Tadi habis makan kambing.
0: Iya.
6: Habis makan kambing kan, cuaca ini kan lagi mendung-mendung di Korea kan.
0: Betul.
6: Artinya sudah adem ayem gitu.
0: Adem ayem begitu. Oke lah. Sukses selalu pokoknya untuk Pak Alfayet dengan semua kegiatannya ya. Kalau bersama komunitasnya, KPK masih tetap aktif ya Pak ya?
6: Alhamdulillah masih tetap terus di dipertahankan komunitas pejalan kaki.
0: Iya.
6: Dokter bilang kan harusnya hager, harus gerak, banyak
0: hager,
6: gerak gitu.
0: Harus gerak, jangan mager ya. Jangan mager.
6: Iya, jangan mager.
0: Oke, silakan Pak Alfayet untuk lagunya sudah di format, tinggal kirim salam saja.
6: Oke, sip. Saya kirim salam buat Andinul Samsung. Kemudian Bun Jasmine serta Mbak Emi, Darmo Sugito yang lagi menyiar, tetap terus semangat sampai di apa di akhir-akhir penghujung acara siarnya Mbak Emi pada hari ini.
0: Amin.
6: Iya gitu. Ya, jadi dengan harapan Indah Mahasa diri orang sabar itu kekasih Allah.
0: Kekasih Allah ya. Emi termasuk orang yang sabar dalam berbagai hal.
6: Iya. termasuk sabar dalam apa? Menantikan Bu Alpukat.
0: Iya, aku tunggu sampai bismillah ada alfokat gitu ya. Oke, amin.
6: Iya, Mbak Emi. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alfayet yang ada di Kelurahan Tuele sudah bersama kami. Selamat menikmati hari liburnya. Memang hari libur begini paling enak kayak ke pantai, ke gunung juga boleh, lihat-lihat kebun cengkeh atau juga ke tempat-tempat lainnya ya. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
7: Dengan Rusdin di Kampung Bual ini, Mbak.
0: Rusdin Kampung Bual. Apa kabar Bung Rusdin?
7: Kabar lagi panas ini.
0: Iya, panas tapi hatinya enggak panas. Kan ya?
7: Iya.
0: Cuma cuaca yang panas tapi DP hati dan tetap dingin membara
7: dong.
0: Seperti kulkas.
7: Tidak.
0: 5 pintu.
7: Aman.
0: Iya. Oke, jadi Rusdin tidak ada kegiatan bersama komunitas hari ini?
7: Belum lama ada kegiatan pengajian waktu hari Minggu.
0: Oh, hari Minggu.
7: Untuk hari ini belum ada.
0: Belum ada ya. Ramai tidak waktu itu pengajiannya? Banyak yang datang?
7: Alhamdulillah, meskipun ada kendala-kendala hujan ya, alhamdulillah.
0: Iya, waktu itu hujan deras di hari Minggu ya.
7: Amin, Mbak Emi. Iya.
0: Iya, oke. Okay. Baik, silakan Rusdin menyapa.
7: Kirim salam untuk teman yang lagi dengar Pro 1. Ada Sumanti Malangga.
0: Iya.
7: Untuk Pak Ketua juga di Secret atau di rumahnya ini, selamat siang. Ada Kakak Rahma juga di Lakatan. Selamat siang untuk Fatima juga. Pokoknya untuk semua semuanya Pro 1, selamat siang. Selamat mendengarkan Pro 1. Selamat menantikan Piala Dunia di Pro 1.
0: Wih, keren ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Okay. Ya oke, Mbak Emi. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam. Sona Musik Indonesia dengan siapa di mana?
8: Sona Musik Indonesia dengan Masni Tinigi.
0: Masni Tinigi. Masni juga santai pasti ya?
8: Ya, ada baring ini Mbak Emi.
0: Iya, malas sekali jam begini baring ya?
8: Iya, baring-baringnya soalnya panas.
0: Panas ya, jadi daripada jalan-jalan lebih baik baring-baring.
8: Nanti gosong kita pulang.
0: Oke lah, silahkan menyapa.
8: Menyapa dulu ada Bunda Ama, semoga sehat. Ada Sherly, ada Rama, ada Alini, ada Nur Endika Betan, ada Niar. Apa kabar Niar? Buat Mbak Emi, selamat bertugas bagi semua keluarga. Makasih Mbak Emi, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Atensi dari Masni di Tinigi. Halo. Halo, siapa di mana selanjutnya? Oke, karena tidak ada suaranya, kita tutup dulu. Dan ada sebuah lagu, Kepada Hati, inilah persembahan Cakrakan.

0: Arat makna cukup indah untuk didengarkan siang hari ini tentang patah hati yang begitu dalam ya kepada hati dari Cakrakan. Terima kasih Pak Hamid di Toboloid, Bunda Rahma di Lakatan, Bunda Ama di Lembah, Mas Yara di Tende, Mbak Gebi di Lalos, Pak Alfayet yang ada di Kelurahan Tuele, Rusdin di Kampung Bual, juga Mas Ni di Tiniki. Ada penelpon berikutnya. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam dan selamat siang Adin. Apa kabar Adin?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Lagi ada di pesisir pantai ini.
0: Lagi di pesisir pantai, enak sekali.
1: Iya, angin sepoi-sepoi.
0: Sambil menikmati.
1: Berhembus.
0: Di pesisir pantai sambil bakar ikan atau bakar kemenyan?
1: Oh, cuma sambil duduk karena panas sekali, jadi duduk di dego-dego di belakang
0: di
1: rumah.
0: Wah, enak ya, berarti di belakang rumahnya Adin ini pantai.
1: Iya, langsung laut, akan ada abrasi, jadi kita buatkan dego-dego.
0: Iya, pada M itu bermimpi kapan ya bisa punya rumah di pinggir pantai, walaupun cuma 4x4 gitu, setidaknya ada tempat.
1: Wow, mantap.
0: Iya, mantap ya. Ingin punya rumah di tepi pantai ketika lihat ombak, di malam hari deburan ombak, desiran angin ya.
1: Pokoknya iya. Di sini tinggal lepas pancing kayak ini, langsung dapat
0: kalau
1: ikan.
0: Kalau ingin makan ikan tinggal mancing, ingin makan kerang tinggal cari di pinggir pantai. Iya, pengen rumput laut tinggal menyelam kan ya.
1: Wah, wow, iya. Betul sekali.
0: Dan semuanya ada di laut Indonesia, betapa indahnya, bayangkan. Oke.
1: Oke. Kirim salam pertama buat yang lagi nyiar, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Buat semua-semua saja tanpa terkecuali, dan spesialnya kalau bisa diputarkan lagu hari ini, lagu ulang tahun judulnya Tambah Usia dari Club Project buat seseorang yang lagi ulang tahun hari ini.
0: Oke, terima kasih Adi.
1: Mudah-mudahan selalu sehat, umur panjang, dimudahkan semua segala urusan, pekerjaan serta rezekinya.
0: Iya, tapi
1: buat
0: sekarang
1: Adin, ya.
0: Zaman sekarang itu ucapan tidak penting, yang penting rekening.
1: Gitu.
0: Kalau Emi juga, Emi malas lah kalau cuma dapat ucapan selamat ulang tahun. Coba ada kuenya datang. Kalau tidak ada kuenya, tanya nomor rekening.
1: Kalau yang ulang tahun silakan kirim rekeningnya.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam untuk Adin. Terima kasih. Halo.
2: Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam Bunda Nuraini. Apa kabar?
2: Pastinya kabar baik.
0: Iya, Bunda Nuraini lagi ulang tahun?
2: Masih lama.
0: Oh, masih lama. Emi hari ini ulang tahun, tapi ada tidak yang menanya nomor rekeningnya Emi berapa begitu?
2: Mau diisi pisang, Mbak.
0: Oh, boleh pisang, mantap. Pisang sama kelapa muda sama ikan kering ya, Bunda ya. Oke. Baik, Ibu Nuraini silakan menyapa.
2: Ada Mas Ni, terima kasih sapaannya Sapo.
0: Iya.
2: Yang semua menyapa Ibu Nuraini, terima kasih sapaannya. Ada Dian Gisalu, Toba Mohabar, Dian, sehat-sehat Dian. Duk Haja Emi, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih Ibu Nur Aini yang ada di Kabetan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan bersama lagi lewat musik tradisional dan budaya. Selamat siang, selamat menikmati hari libur Anda. Ada titik di ujung doa mengakhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz dan tentunya pada siang hari ini kita akan bersama di program acara program budaya yaitu musik tradisional dan budaya. Beberapa lagu dari berbagai daerah akan kami persembahkan untuk siang hari ini.

Lagu-lagu dari daerah Mandar akan kami persembahkan di siang hari ini untuk pendengar setia Pro 1 RRI Toli-Toli. Halo warga Mandar yang bermukim di kawasan kota Toli-Toli, Bual maupun Parigi Mautong, kami akan persembahkan lagu-lagunya untuk Anda.

Baik, lagu-lagu dari daerah Mandar siang hari ini kami persembahkan untuk pendengar Pro 1 RRI Tol Itali. Mandar dikenal sebagai salah satu daerah di Sulawesi Barat yang kaya akan sejarah dan budaya. Jejak panjang Mandar tidak hanya membentuk identitas masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri yang terus dijaga hingga kini. Untuk memahami karakter Mandar, tentunya kita bisa pelajari tentang perjalanan sejarah dan juga ragam budayanya. Pendengar, sejarah Mandar bermula dari pembentukan komunitas masyarakat pesisir dan pegunungan yang hidup berdampingan. Menurut buku potensi sejarah dan budaya Mandar dalam perspektif pariwisata oleh Samsu Rizal dan kawan-kawan, perkembangan sejarah Mandar sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Kontak tersebut membawa perubahan dalam sistem sosial dan politik masyarakat Mandar. Pada awalnya, masyarakat Mandar hidup dalam kelompok kecil yang mengembangkan tradisi maritim dan agraris. Sistem kekerabatan dan gotong royong menjadi pondasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antar kelompok dijaga melalui kesepakatan adat dan aturan bersama. Dan pendengar, seiring waktu, Mandar mengalami transformasi melalui kedatangan agama Islam. Struktur pemerintahan pun berkembang, memperkuat peran pemimpin adat dan tokoh agama dalam masyarakat. Proses ini mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih terorganisir di Mandar. Kemudian, budaya Mandar tumbuh dari berbagai tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, seperti yang dijelaskan dalam potensi sejarah dan budaya Mandar dalam perspektif pariwisata. Kekayaan budaya Mandar tetap lestari melalui pelestarian tradisi lisan dan upacara adat. Kesenian Mandar antara lain adalah tarian Mandar, pakat caping atau seni musik, parawana, pas sayang-sayang, dan kalindak-dak atau seni sastra berisi nasihat dan juga petuah dari leluhur.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Pendengar, tradisi Mandar meliputi berbagai upacara adat mulai dari ritual kelahiran hingga pernikahan. Masyarakat masih memegang teguh norma-norma adat yang mengatur interaksi sosial. Penghormatan terhadap leluhur dan alam juga menjadi bagian dari kebiasaan mereka. Mandar dikenal melalui kerajinan tenun yang merupakan hasil kerajinan rakyat yang menonjol. Kearifan lokal, Mandar terwujud dalam cara masyarakat mengelola sumber daya alam dan memelihara lingkungan. Setiap karya seni dan tradisi mencerminkan keharmonisan antara manusia dan alam. Kemudian peringat potensi sejarah dan budaya Mandar menawarkan peluang besar dalam mengembangkan pariwisata daerah. Keunikan Mandar mampu menarik wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat tradisi dan warisan lokal. Kekayaan sejarah dan budaya Mandar dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan sektor pariwisata di Sulawesi Barat.

Pendengar Budaya Mandar turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis komunitas. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat semakin memperkuat upaya pelestarian tradisi. Dengan demikian, sejarah dan budaya Mandar berperan penting dalam memajukan pariwisata berkelanjutan. Baik, sejarah dan budaya Mandar membentuk identitas kuat yang terus dijaga oleh masyarakat hingga kini. Dengan kekayaan tradisi dan warisan sejarah, Mandar mampu menjadi pusat perhatian dalam pengembangan pariwisata daerah. Pelestarian budaya, Mandar menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan warisan lokal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

0: kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Wuh, more pakati
1: Ini Acong mengeluh terus. Coba ku cari kerja biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus Buka ku lapangan kerja sendiri.
0: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
1: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
0: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
1: Acong petu yang ana,
2: Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti. Lautnya dipenuhi sampah. Udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.

Lagu yang kami persembahkan dalam seni budaya pada siang hari ini yaitu musik tradisional dan budaya. Harapan kami warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Mautong atau di mana saja Anda mendengarkan acara ini dapat terhibur, dan kita akhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah.

Selamat siang, saudara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: habis subuh, maka disampaikan jam 3 sudah siap-siap kumpul di aula, dan kemungkinan salat subuhnya nanti di mobil atau di bandara.
1: Belum merata di kota saja ini ada, tapi belum merata, apalagi mungkin di pelosok-pelosok. Jadi menurut saya internet itu salah satu kebutuhan sekolah dalam rangka digitalisasi. Ini yang kemudian persoalan yang harus kita clearkan di internal pemerintah daerah.
2: Memang kondisi ini sudah berulang kami laksanakan kemarin terkait pedagang ini. Memang kesadaran pedagang kita juga yang mesti ada perhatian khusus terkait bagaimana ruang-ruang yang harus digunakan. Bukan kami melarang untuk berjualan atau mencari nafkah, cuman posisi tempatnya itu harus diatur.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, ratusan tamu Allah asal Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 BPN akhirnya pagi tadi tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Serta diakhiri informasi wawancara mengenai tanggapan Ketua BEM Stisipol Kabupaten Buol, ancaman penghentian pelayanan oleh aparat desa akibat hak-hak mereka yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah. Dan inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Saudara, setelah menempuh perjalanan udara kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, ratusan tamu Allah asal Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 BPN akhirnya pagi tadi tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, hari ini ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akhirnya tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli itu yang tergabung dalam kloter 13 akan diistirahatkan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammadong, saat diwawancara RRI sesaat setelah tiba di Balikpapan mengungkapkan rombongan calon jemaah haji Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 bersama dengan Kota Palu dan Morowali yang terbagi ke dalam dua trip atau penerbangan telah tiba dengan selamat di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji PPIH Provinsi Kalimantan Timur, seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan bermalam satu malam di Balikpapan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi, di mana berdasarkan jadwal, CJH Toli-Toli akan diberangkatkan usai sholat subuh sehingga harus bersiap-siap lebih awal pada pukul 3 dini hari guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Informasi tadi dari Panitia menyampaikan bahwa kita bermalam satu malam dan kita start habis subuh, maka disampaikan jam 3 sudah siap-siap kumpul di aula dan kemungkinan salat subuhnya nanti di mobil atau di bandara.
1: Sebelum diterbangkan kembali menuju Arab Saudi, ratusan calon jemaah haji Toli-Toli akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang berada di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga diharapkan kepada calon jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan serta mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sebelumnya agar tetap dinyatakan sehat dan layak terbang menuju Jeddah, Arab Saudi.
2: Dan ini sudah bersiap-siap untuk pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan lolos semua. Dan informasi tadi ada lagi Kota Palu ditahan karena kondisi yang tidak bisa berangkat. Ini kita punya jemaah ini juga mulai was-was. Tapi kita berikan semangat, motivasi. Mudah-mudahan tidak ada yang tertahan, semuanya lolos di pemeriksaan kesehatan.
1: Menurutnya, embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan salah satu embarkasi yang menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat di Indonesia. Dan pemeriksaan kesehatan tahun ini lebih ketat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga yang dinyatakan lolos dan layak terbang merupakan mereka yang benar-benar dinyatakan sehat secara medis oleh tim kesehatan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Perkembangan teknologi yang serba digital menuntut semua lini menggunakan jaringan internet, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Namun sampai saat ini ketersediaan sarana internet belum merata di semua jenjang pendidikan, terutama di Kabupaten Buol. Berikut laporan Setiadi.
3: Saudara Ketua Ikatan Guru Indonesia IGI Kabupaten Buol Ahmad S. Ajun menilai di zaman yang serba digital saat ini turut menuntut dunia pendidikan terus melakukan adaptasi tidak terkecuali dalam kurikulum pembelajaran sehingga sarana internet dipandang harusnya tersedia di semua jenjang pendidikan. Meskipun sarana internet terutama pada jenjang pendidikan di Buol hampir rata-rata sudah memiliki, namun ia menilai hal ini belum secara merata sehingga menurutnya hal ini juga perlu dipikirkan secara bersama oleh pemerintah daerah sebab jaringan internet sangat penting di dunia pendidikan saat ini.
4: Menurut saya ini belum merata. Belum merata. Di kota saja ini ada tapi belum merata. Apalagi mungkin di pelosok-pelosok. Jadi menurut saya internet itu salah satu kebutuhan sekolah. dalam rangka digitalisasi. Ini yang kemudian persoalan yang harus kita clearkan di internal pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Kepala SD Negeri 6 Bunobogo Supardi saat dikonfirmasi terkait ketersediaan jaringan internet di sekolahnya mengatakan, sarana internet yang ada merupakan bantuan Kementerian Komunikasi Digital melalui program Internet Bakti Aksi. Namun ia mengatakan, dari segi kekuatan sinyal belum mencukupi, sehingga ia tidak memungkiri pihaknya sering menggunakan kuota internet pribadi.
5: Kami di sekolah itu karena sistem ujiannya itu saya sudah menggunakan internet atau menggunakan aplikasi, khususnya saya menggunakan Wi-Ground sehingga memang butuh itu. Nah, saat ini ketika Wi-Fi tidak aktif, kami memanfaatkan data pribadi.
3: Ketersediaan jaringan internet khususnya di lingkungan sekolah menjadi cukup penting sehingga perlu ada langkah konkret agar sarana jaringan internet di setiap satuan pendidikan bisa terpenuhi, di mana hal ini sejalan dengan program digitalisasi pendidikan.
0: Saudara, umat Kristiani hari ini merayakan kenaikan Yesus ke surga atau peristiwa Alkitabiah di mana Yesus terangkat ke langit 40 hari setelah kebangkitannya atau Paskah. Disaksikan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Nah, bagaimana umat Kristiani memaknai peristiwa agung tersebut? Berikut wawancara reporter Sardono bersama Pendeta GPIBT Jemaat Philadelphia Leokbuol, Pendeta Jusman Tagoa STH.
6: Selamat siang Pak Pendeta Jusman Tagoa. Umat Kristiani merayakan kenaikan Yesus ke surga. Nah, sebenarnya apa makna rohani yang bisa dipetik dari peristiwa agung dari kenaikan Yesus ke surga ini, Pak Pendeta?
7: Terima kasih banyak, Pak. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi satu momen bagi kita untuk mengingat karya Tuhan atas dunia ini, di mana ketika dia mati di atas kayu salib, kemudian pada hari ketiga dia bangkit, dan kemudian dia naik ke surga untuk membuktikan bahwa dia Allah, yang dia Tuhan yang berasal dari surga, dan dia kembali ke sana dan untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Sehingga sebagai orang beriman, tentu kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kebaikan, untuk senantiasa setia beriman kepada Tuhan.
6: Baik, peristiwa kenaikan Yesus ke surga setelah perayaan Paskah. Nah, ini di era kekinian sendiri, bagaimana umat Kristiani dari berbagai kalangan dan usia tetap memaknai makna ini dalam kehidupan kerohanian, Pak Pendeta?
7: Ya, baik, terima kasih. Jadi kita percaya bahwa tugas dan tanggung jawab kita di masa kini sebagai orang beriman, tentu menjadi orang percaya, orang Kristen yang tetap membagikan kasih Tuhan dimanapun kita berada, dalam semua tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita hadir dalam kehidupan kita untuk boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi orang lain.
6: Menjadi garam dan terang, ini adalah perintah dari Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat Kristiani bisa membawa makna bagi kehidupan di sekitar kita tanpa melihat latar belakang dan sebagainya. Ini bagaimana konteks saat ini terus bisa diterapkan, utamanya bagi kalangan generasi muda gereja kita, Pak Pendeta?
7: Memang setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Itu artinya kehadiran kita, dimanapun kita hadir, kita bisa menghadirkan sukacita, kita bisa menghadirkan rasa aman dan rasa nyaman, tanpa membedakan status apapun termasuk agama. Jadi kehadiran setiap orang percaya, bahkan terlebih seorang-orang muda, mampu menghadirkan kasih dan karya Kristus dalam hidupnya. Dia bisa menjadi orang-orang yang melahirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupannya.
6: Di ya. Tengah tantangan kehidupan saat ini, bagaimana Pak Pendeta juga terus memberikan masukan kepada umat percaya untuk, tentunya di tengah kemajuan saat ini, problem juga semakin besar, tapi bagaimana tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan di era saat ini, Pak?
7: Jadi, kita ingat kata Tuhan ketika sebelum dia terangkat ke surga. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan kalimat terakhir yang Yesus ucapkan adalah, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan itu harusnya menjadi pegangan iman kita, bahwa di tengah-tengah segala kondisi dan keadaan yang sekarang ini sedang terjadi, baik di tengah-tengah bangsa kita bahkan dunia ini, kita punya satu janji yang Tuhan beri ketika sebelum dia terangkat ke surga, bahwa dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu, saudara-saudara, setiap orang beriman, jangan pernah khawatir dengan segala keadaan yang sedang terjadi. Percayalah bahwa kuasa dan kasih penyertaan Tuhan akan terus mewarnai perjalanan kehidupan kita.
6: Itu mungkin juga salah satunya untuk terus menguatkan iman percaya kita, harus memang sering-sering selain beribadah juga sering-sering membaca firman Tuhan lewat Alkitab. Karena memang tidak dapat dipungkiri di era saat ini dengan HP ini juga menjadi salah satu, apa bisa dikatakan, faktor orang lebih suka melihat media sosial daripada sebenarnya firman Tuhan. Itu Pak Pendeta, ini bagaimana Pak Pendeta juga bisa melihat fenomena ini, Pak?
7: Iya, memang betul ya, kita tidak bisa sangkali bahwa di era kemajuan teknologi ini orang kadang-kadang cenderung untuk lebih terikat pada teknologi, media sosial, ketimbang persekutuan, ibadah, dan termasuk pada firman Tuhan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini dalam peringatan hari kenaikan Tuhan ke sorga, saya mengingatkan kepada kita semua, para pendengar dan khususnya orang-orang percaya, bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran yang kebenarannya tidak bisa kita ragukan. Jadi oleh karena itu, mari kita jadikan firman Tuhan sebagai standar kehidupan kita, dan mari kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak dilarang untuk menggunakan teknologi, termasuk HP dan semua media sosial yang ada. Tapi ingatlah bahwa itu tidak boleh menggantikan posisi firman Tuhan, tidak boleh menggantikan posisi ibadah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang mampu memfilter, menjadi orang Kristen yang berhikmat dan mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, dan kita tidak terbawa oleh arus kemajuan teknologi yang ada.
6: Yang terakhir Pak Pendeta, lewat momentum kenaikan Yesus ke surga, sebagaimana janji Yesus bahwa setelah Yesus naik ke surga, Yesus masih menjanjikan Roh Kudus, dan tentunya kenaikan Yesus ke surga juga akan kembali datang ke dunia. Lewat momentum ini, apa yang menjadi harapan Pak Pendeta untuk umat terus memegang iman percayanya di tengah kemajuan teknologi dan juga tentunya tantangan-tantangan duniawi saat ini?
7: Jadi memang sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, dan saya kira sebagai orang beragama, kita setiap saat, setiap waktu diperhadapkan pada berbagai tantangan di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak godaan yang bisa membuat kita salah bertindak. Ada begitu banyak godaan dan tantangan yang bisa membuat kita kehilangan iman percaya. Oleh karena itu, kita selalu diingatkan untuk tetap setia dalam iman, dan benar yang seperti Pak Sardono katakan, bahwa Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan menjadi penolong di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah situasi yang serba sulit. Ada Roh Kudus yang akan terus mengingatkan dan menolong kita untuk tetap berpegang teguh pada iman. Nanti tentu juga kita akan peringati dalam perayaan ibadah pencurahan Roh Kudus beberapa hari kemudian.
6: Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya berbincang bersama RRI Tulitoli. Selamat memperingati kenaikan Yesus ke surga untuk jemaat di Philadelphia, Pak.
7: Ya, oke. Terima kasih banyak. Selamat peringatan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara Satpol PP Toli-Toli tegaskan setelah penertiban di Jalan Baru diharapkan tidak ada lagi pedagang yang kembali berjualan di lokasi tersebut. Ruth Damayanti melaporkan.
9: Pelaksanaan sosialisasi dan penertiban pedagang ikan di Jalan Baru Kelurahan Sidoarjo Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan kesepakatan akan dilakukan hingga 14 Mei 2026. Berkaitan dengan itu, Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Toli-Toli Efri Y. Patajani menyampaikan, kepada para pedagang di Jalan Baru yang ditertibkan dimohon untuk tidak kembali lagi berjualan di area tersebut setelah nantinya proses penertiban telah dilaksanakan. Hal itu karena bercermin dengan kejadian sebelumnya bahwa sebenarnya penertiban di Jalan Baru sudah beberapa kali dilaksanakan, namun tetap saja masih ada pedagang yang kembali berjualan di lokasi tersebut. Padahal berdasarkan pada Perda nomor 4 tahun 2004 tentang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang diatur dalam pasal 15 khususnya terkait tertib jalan, untuk mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan, maka setiap orang dilarang menggunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum. Ini berlaku untuk aktivitas jual beli yang terjadi di Jalan Baru karena rawan mengganggu arus lalu lintas dan menggunakan bahu jalan sebagai lokasi berjualan.
10: Di Perda nomor 4 ini tahun 2004 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini sudah diatur dalam pasal 15 khususnya tertib jalan. Untuk mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang dilarang mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum. Dalam hal ini terkait pasal ini memang kami lihat dan kami menetapkan salah satu daerah rawan terkait masalah pelanggaran itu Jalan Baru. Memang kondisi ini sudah berulang kami laksanakan kemarin terkait pedagang ini. Memang kesadaran pedagang kita juga yang mesti ada perhatian khusus terkait bagaimana ruang-ruang yang harus digunakan. Bukan kami melarang untuk berjualan atau mencari nafkah, cuman posisi tempatnya itu harus diatur dan keliru dan salah tempatnya untuk digunakan sebagai ruang untuk berjualan di situ.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pedagang Toli-Toli Hairudin juga menyampaikan pedagang yang ditertibkan akan direlokasi ke Pasar Bumi Harapan dan menegaskan pedagang tidak perlu khawatir terkait kondisi lapak sebab pihaknya memastikan sekitar kurang lebih 50 lapak siap untuk ditempati pedagang di Pasar Bumi Harapan.
11: Dari lapak yang kami siapkan yang saat ini kurang lebih hampir 50-an tempat yang ada di Pasar Bumi Harapan yang kemudian nanti menampung seluruh penjual ikan yang ada di Jalan Melon.
9: Selaku dinas terkait yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban pedagang di Jalan Baru, berharap kondisi area tersebut dapat kembali kondusif terutama dari sisi arus lalu lintas, serta tidak ada lagi pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.
0: Saudara, isu hangat yang tengah berkembang di Kabupaten Buol saat ini, perhatian publik tertuju pada ancaman penghentian pelayanan oleh aparat desa akibat hak-hak mereka yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ketua BEM Stisipol Kabupaten Buol memberi pandangan tersendiri terkait isu tersebut. Lebih lanjut, kita dengar wawancara singkat reporter Renaldi bersama Alayet Lagarutu selaku Ketua BEM Stisipol Kabupaten Buol.
12: Alfa Lagarutu sebagai Ketua BEM Stisipol menanggapi isu yang telah beredar di Kabupaten Buol terkait adanya aparat desa yang menghentikan pelayanan karena beberapa haknya tak dipenuhi oleh pemerintah daerah. Nah, bagaimana nih BEM Stisipol Buol melihat fenomena keterlambatan hak ASN dan perangkat desa ini? Apakah kalian melihat ini murni masalah teknis, keuangan, atau kegagalan manajemen dalam kebijakan pemerintah daerah?
13: Baik, memandang keterlambatan pembayaran hak-hak ASN dan perangkat desa sebenarnya bukan semata

0: negara dan desa. Itu sih saja sebenarnya.
1: Oh. Terus dengan adanya ancaman mogok kerja ini dari perangkat desa, sejauh mana nih mahasiswa mengantisipasi dampak lumpuhnya pelayanan publik di tingkat desa untuk masyarakat Bol ini?
0: Nah, kami mahasiswa melihat ancaman mogok kerja perangkat desa sebagai persoalan serius sebenarnya, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pelayanan administrasi desa, penyaluran bantuan, mungkin berbagai urusan sosial kemasyarakatan bisa berpotensi terganggu. Pemerintah daerah segera mungkin langkah cepat dan terbuka supaya situasi tidak berkembang menjadi krisis pelayanan publik yang merugikan luas, khususnya kan warga di desa-desa.
1: Siap, terus apakah ABM menilai narasi efisiensi yang selalu disampaikan pemerintah daerah yang sampai sekarang ini kadang-kadang masih disebutkan, sementara anggaran tersebut sudah dialokasikan secara sah dalam struktur belanja daerah? Nah, menanggapi itu seperti apa tuh? Narasi seperti efisiensi ini seperti apa?
0: Narasi efisiensi perlu dijelaskan sebenarnya secara transparan kepada publik. Efisiensi memang penting dalam pengelolaan anggaran, tapi tidak boleh jadi alasan yang mengorbankan hak-hak dasar ASN maupun perangkat desa yang telah diatur, dialokasikan secara sah dalam APBD. Pemerintah daerah sebenarnya perlu memberikan penjelasan yang objektif terkait kondisi fiskal daerah. Saya tidak menimbulkan persepsi negatif dan ketidakkepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
1: Siap. Nah, terus ini katanya kan ada isu lagi nih yang berkembang kalau katanya forum Kades akan turun aksi. Nah, kalau dengan BMC Sipol ini seperti apa ini mengambil posisi, bisa apakah ikut turun aksi juga atau sebagai mediator untuk aparatur desa dengan pemerintah daerah ini?
0: Nah, soal ini sebenarnya posisi moral untuk mengawal kepentingan masyarakat dan keadilan sosial. Kami terbuka sebenarnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan perangkat desa agar persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara dialogis. Tapi jika aspirasi terus misalnya diabaikan, tidak ada langkah konkret dari pemerintah yang jelas, kami mahasiswa memiliki hak dong konstitusional untuk menyatakan sikap, membangun solidaritas dan dengan elemen masyarakat lainnya melalui aksi, tapi tetap tertib dan sesuai koridor demokrasi.
1: Siap. Begitu. Berarti bisa jadi nanti bakalan ikut turun aksi juga ini ya?
0: Ya.
1: Terus, dan terakhir deh, apa ini imbauan BEM kepada pemerintah Kabupaten Bol, khususnya Bupati dan jajaran keuangan, agar isu-isu ini tidak berkepanjangan dan mengganggu stabilitas daerah?
0: Nah, oke. Kami mahasiswa menghimbau pemerintah Kabupaten Bol, khususnya Bupati dan jajaran pengelola keuangan daerah, segera memberikan kepastian pembayaran hak-hak ASN dan perangkat desa secara transparan dan terukur. Kami kira juga pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang sehat seluruh pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun eskalasi konflik sosial. Stabilitas daerah bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sayang persoalan ini harus dilakukan cepat sih, secara bijak dan berpihak pada kepentingan publik. Begitu.
2: Dan saudara, wawancara Alf Reynaldi mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Baik, warta berita sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli siang ini dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
5: Pergi ke desa membeli tinta.
6: Cakep.
5: Tinta dibawa dari kota Roma.
6: Cakep.
5: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
7: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, selamat berjumpa lagi. Untuk hari ini saya Pariani Rauf kembali bersama Anda untuk toli-toli sore ini, dan kita awali jumpa kita dalam sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar semuanya sore hari ini? Sehatkah semuanya? Apalagi yang lagi menikmati, wah, liburan cukup panjang, mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, 4 hari liburan, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan semuanya kita bisa manfaatkan dengan baik untuk mengisi waktu libur kita. Kita langsung menyapa, ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Ya, Mbak Nurmin di pagi mana? Bagaimana kabar sore hari ini, Mbak Nurmin?
1: Alhamdulillah, kali ini cuaca cerah ceria.
0: Cuaca lagi cerah ceria.
1: Ya.
0: Iya, alhamdulillah. Terus lagi
1: toli-toli bagaimana? Toli-toli cuaca bagaimana?
0: Tadi hujan ini, Bunda.
1: Oh. Ya. Iya. Mungkin lagi panas-panas ini.
0: Hujan turun lagi. Lagi buat apa di sini, Bunda?
1: Ya.
0: Lagi buat apa?
1: Lagi istirahat, baring-baring sambil monitor RRI toli-toli.
0: Mantap, Bunda. Oke, Dek. Liburannya buat apa saja ini, di rumah kah atau ada rencana?
1: Ya.
0: Liburannya kemana saja, Bunda, hari ini?
1: Ya, liburan tidak kemana-mana, di tempat aja.
0: Tidak kemana-mana, aduh. Sayang.
1: Tidak kemana-mana.
0: Tidak kemana-mana liburannya ya.
1: Cuma di tempat aja, di rumah.
0: Di rumah saja, oke lah, baik hari ini. Mbak Nurmin mau ikutan lagu apa ini, Bunda Nurmin?
1: Lagunya Titi Sandora.
0: Titi Sandora, yang mana itu, Bunda?
1: Ayo, mari kita bermain tali, Bunda.
0: Mau main tali di mana memangnya?
1: main tali dengan Bunda.
0: Jadi ingat dulu waktu masih kecil begitu ya, Bunda?
1: Iya, begitu.
0: Oke, nanti kita coba cek dulu lagunya. Lagunya buat siapa nih, Bunda? Disenggol dong, Bunda.
1: Ah, mikirin buat Bunda yang tugas, Bunda Ami, selamat tugas, semoga sehat dan sukses selalu.
0: Iya.
1: Lanjut, ada papa saya, ada Pak Abdul Rahim di Kaltim, ada Adin di Amnesia, ada Pak Masyara, ada Maya di Gorontalo, Maya, walau kabari Maya. Lanjut, ada Ibu Masni, Fatima, ada Rianti, ada Pak Yasir, ada Ibu Nur Aini, ada Pak Rai, ada Bunda Gedia. Lanjut, ada Ibu Rahma, Bunda Amal. Dan buat semua-semua aja yang lagi monitor, salam kompak, salam silaturahmi, semoga semuanya sehat selalu. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita yang juga sudah ikutan gabung di hari ini, tetap selalu sehat ya buat semuanya. Pendengar kita yang sudah menikmati suasana bahagia ya, semoga harinya menyenangkan. Kita lanjut menyapa lagi. 4 hari liburan, waduh lumayan ini ya. Jadi apa planningnya? Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana gerangan?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Ani.
0: Bunda Rahma, apa kabarnya ini, Bunda Rahma Lakatan?
2: Ya, baik, sehat.
0: Iya.
2: Tadi habis hujan, Mbak, ini panas kembali.
0: Habis hujan, sekarang panas lagi, sama ini. Di sini juga habis hujan, panas lagi, hujan lagi. Ya, begitulah kehidupan ya. Silih berganti. Oke, baik, Bunda Rahma hari ini mau ikutan lagu apa ini?
2: Lagunya Repina, Tabir Kepalsuan.
0: Iya, Bunda Rahma di Lakatan ya.
2: Yeah.
0: Oke, baik. Hari ini tabir kepalsuan. Nanti kita coba cek dulu. Iya. Tabir kepalsuan. Memang suka yang palsu-palsu ya?
2: Ini cuma lagu, Mbak.
0: Cuma lagu. Tabir kepalsuannya buat siapa?
2: Nyapa dulu, ada Perikmatan sana, ada Bintang Pratama, semua selalu bersama keluarga. Ada yang dibuat Pak Tamrin bersama kawan-kawan di sana, semua sehat selalu.
0: Amin.
2: Kak Devi, Kak Masiara, ada juga Kak Nur di mana sana, semua sehat selalu.
0: Iya.
2: Kak Adin juga di sana, semua sehat selalu. Badrun. Ada Nasrun juga, ada di Toli-Toli, Bunda Ama, Bunda Clara.
0: Iya.
2: Dan semua-semuanya. Anggota FC tanpa terkecuali ucapannya selamat sore. Dan tak lupa juga ada di Tapan Bunda Jenny sama Anki di sana, sehat selalu juga. Buat Mbak Ani, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam ya untuk pendengar kita yang sudah ikutan gabung. Next kita sapa lagi nih, antri ya penelpon kita hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bro Dandut.
3: Halo, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana ini?
3: Kata.
0: Dengan siapa? Rahma. Bunda siapa? Mak.
3: Sherly.
0: Bunda Sherly. Suaranya putus-putus. Kenapa ini, Bunda Sherly ini?
3: Jaringan mungkin.
0: Iya, aduh, jaringan. Bersahabat lah, Mbak Sherly lagi call ini. Oke, Mbak Sherly mau ikutan lagu apa hari ini, Mbak Sherly?
3: Kalau masih ada waktu, mau dengar lagu Revana. Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi, Revana?
3: Iya. Yeah.
0: Nanti coba dicek dulu ya.
3: Oke. Okay. Yeah.
0: Baik. Jadi liburannya mau kemana ini?
3: Mau kemana-mana, lagi hujan di sini.
0: Oh begitu. Aduh, hujan ini ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke okay deh, baik. Mau menyapa buat siapa ya?
3: Untuk semua aja, satu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat semuanya. Semoga jumpa dalam keadaan sehat. Untuk Mbak Ani, kita selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Mbak Ani.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Untuk pendengar kita yang sudah ikutan gabung juga ya, untuk hari ini kita lanjut menyapa lagi sebelum kita hadirkan lagu. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
4: Halo, assalamualaikum. Dandut ya. Adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
4: Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi, apa kabarnya Mbak Gebi? Di sana hujan kah atau lagi panas di sana?
4: Iya, hujan di sini Mbak.
0: Hujan ya?
4: Besar.
0: Hujan besar. Aduh. Oh iya, hujan besar
4: tapi kok
0: tidak kedengaran kalau lagi hujan di sana, Mbak Gebi.
4: Ya?
0: Tidak
4: ya?
0: Kedengaran kalau lagi hujan, tidak ada bunyi-bunyinya itu sengnya itu.
4: Tidak ada bunyi-bunyinya.
0: Iya, tidak ada bunyi-bunyinya. Oke, Mbak Gebi, jadi cuma di rumah saja ini seharian?
4: Iya, cuma di rumah.
0: Iya, baring-baring kalau capek, habis itu bikin goreng pisang kah, apakah sore-sore?
4: Tidak ada pisang, Mbak.
0: Tidak ada pisang, kenapa tidak begitu, Bang, di kebunnya Mas Yara atau di kebunnya Fahrawi itu ya? Oke, menyapa buat siapa hari ini silahkan.
4: Masih boleh lagu?
0: Boleh, lagunya yang mana ini?
4: Lagunya Resusan, Hujan.
0: Hujan, iya. Hujannya disenggol buat siapa ini? Hujan-hujan begini enaknya ngapain? Tidur kah atau bikin apa? Kopi kah sorenya ini?
4: Ada Luas Siara.
0: Mas Siara.
4: Ada Roy. Ada Pertima, okay. Ada Bunda Ama, Rahma, ada Bunda Nurmin,
0: iya.
4: Maya, semua-semua pun dengar Pro Dandut, di mana saja berada, di depannya, Mas Sore, buat Mbak Ani, selamat bertugas,
0: iya.
4: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu pendengar yang masih mau ikutan gabung, tetap bersama kami di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hanta virus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nano modifikasi manusia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, France, hanta virus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hanta virus yang beredar sejak era pandemi ini berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki resiko rendah terhadap kesehatan masyarakat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim mulai berlaku 26 April 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hujan bersama Eri Susan baru saja hadir untuk mewarnai suasana sore Anda. Dan pendengar, kita masih berikan kesempatan kepada penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam, ini suaranya kayak habis dicas 100%
1: ini. Mbak Masni, Mbak Ani.
0: Iya, Mbak Masni, apa kabar?
1: Alhamdulillah lagi baik Mbak Ani.
0: Iya, tinggi hujan deras kah atau lagi apa sekarang?
1: Iya, baru berhenti nih Mbak Ani hujan.
0: Baru berhenti hujannya. Iya. Mudah-mudahan hujan yang turun membawa berkah ya.
1: Amin.
0: Iya, Mbak Masni di tinggi mau ikutan dangdutan apa juga ini sorenya?
1: Kalau masih boleh Mbak Ani, lagunya dari Susan, Serigala Berbulu Domba.
0: Serigala Berbulu Domba.
1: Iya, dari Susan.
0: Dari Susan, nanti kita coba cek dulu ya. Iya.
1: Kirim
0: buat siapa?
1: Buat Bunda Ama, semoga sehat. Ada Sherly, ada Rahma, ada Alini, ada juga siapa? Siapa ini di Kadetan? Ini di Kadetan. Bunda Nur Eni, ada Lina di Wilo. Buat Mbak Ani, selamat bertugas. Mbak, sama program, makasih Mbak Ani. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih banyak ya untuk pendengar kita yang juga sudah ikut bergabung ya sore hari ini. Semakin lebih ceria tentunya dengan hadirnya RRI Toli-Toli. Kita kembali menyapa lagi nih ya. Sudah antri betul ini penelpon kita. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dandut. Iya, halo. Assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dandut.
2: Selamat pagi. Itu mau bikin apa lagi?
0: Iya, halo. Assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Adi ini Mbak Ani di Ambesia Selatan Tomini.
0: Bung Adi di Tomini, apa kabar? Kalau Tomini hari ini panas kah atau lagi mendung cuacanya?
3: Hujan Mbak Ani.
0: Hujan lagi buat apa ini?
3: Lagi ini karena hujan jadi lagi baring-baring bersama si kecil ini lagi tidur.
0: Oke deh, Bung Adin. Ini mau ikutan lagu apa sorenya?
3: Boleh lagunya Evita Mala. Apa? Pokoknya lagu nuansa ulang tahun, Mbak Ani.
0: Selamat ulang tahun, Evita Mala ya.
3: Iya, karena ada yang lagi ulang tahun. Mudah-mudahan.
1: Oranglah Katan.
3: Orang panjang.
0: Oh iya, orang Lakatan yang lagi ulang tahun.
3: Ada yang lagi ulang tahun.
0: Iya.
3: Terima kasih, salam pertama buat Mbak Ani, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Buat semua-semua yang lagi mendengarkan RRI Toli-Toli di sore hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Mbak Ani, ada yang nyambung nih Mbak Ani, katanya mau nebeng untuk menyapa.
0: Halo, dengan siapa di mana? Ya, ini feedback betul ini ya. Mungkin bisa mendengarkan suaranya lewat telepon saja, tidak menggunakan radio monitor supaya tidak feedback kami terima. Halo. Ya, sayang sekali ini ya, komunikasi kita kurang bagus. Terima kasih sudah mencoba bergabung. Kita ucapkan juga terima kasih banyak untuk Bung Ading di Tomini. Sayang sekali, mungkin yang mau nyambung ini bisa gabung langsung ya. Dan jika ingin gabung, radio kontrolnya dikecilkan supaya tidak feedback kami terima ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut. Iya, halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Eli Mbak Ani.
0: Iya, Ibu Eli apa kabar? Bunda Eli.
1: Oh, sudah menghutang ini Mbak Ani, guntur terus.
0: Guntur terus ya. Mudah-mudahan hujan yang turun membawa keberkahan ya Bunda.
1: Ya, amin.
0: Iya. Terus lagi buat apa ini Bunda Eli? Di Dondo sore-sore di kebun kah atau lagi di rumah?
1: Enggak ada Mbak Ani, hanya apa di ladangan Mbak Ani, apa mungkin kita mau hujan.
0: Gitu ya, oke lah, baik. Hari ini Bunda mau ikutan lagu apa ini?
1: Kalau masih ada waktu Mbak Ani, sama dengan Rindu.
0: Rindu dari siapa itu Bunda?
1: Mus Mulyadi.
0: Nanti kita coba cek dulu ya.
1: Iya, sembarang saja Mbak Ani, perempuan aja, laki-laki.
0: Rindu
1: Mbak Ani
0: ya?
1: Saja.
0: Iya. Nanti coba dicek dulu, lagunya buat siapa ini?
1: Dikirim. Buat semua pendengar tempat terkecil di mana saja berada, khususnya Bunda Ama, ada Fatima, ada Nur Aini,
4: dan semua-semua tanpa terkecuali. Untuk Mbak Ani, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Bunda Eli yang juga sudah ikutan gabung. Iya, kita lanjut menyapa lagi di belakangnya Bunda Eli. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Pro
0: selamat
5: Dandut.
0: Sore kembali.
5: Dandut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapakah gerangan hari ini?
5: Dengan Nur Iman.
0: Nur Iman, apa kabar Nur Iman?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, di sana lagi hujan juga ya?
5: Iya, hujan. Hujan-hujan bikin rindu, Dang.
0: Oh, hujan bikin rindu. Waduh,
5: iya.
0: Memangnya lagi rindu sama siapa ini, Iman?
5: Rindu sama Mbak Ani, no, penyiar terbaik.
0: Iya, lama tidak ke Kabinuang ini Nur Iman ya?
5: Iya.
0: Nanti bisa datang lagi kalau malam mingguan ikutan karaoke nanti diajak.
5: Bukan hanya malam mingguan. Malam Idul Adha pun datang.
0: Oh begitu ya.
5: Iya.
0: Boleh lah, nanti ditunggu di Kabinuang ya.
5: Iya.
0: Oke, baik Nur Iman, mau ikutan lagu apa untuk dangdutannya sorenya?
5: Pokoknya yang bikin bagoyang saja.
0: Oh, yang bikin bagoyang, oke lah.
5: Iya.
0: Baik.
5: Supaya orang tetap, apa namanya ini, tetap hangat dan badannya karena kuat bagoyang walaupun suasana hujan.
0: Oh iya, betul. Oke, menyapa buat siapa ini? Silakan.
5: Iya, siapa buat Rahma. Buat Sawaldi, Nafri, Arifin, Rina, Rusdin, Hamsa, Onos, Fatima, Sumanti, Ani, Huzaifa. Huzaifa ini salah satu temanku juga ini, mudah-mudahan dia dengar no.
0: Iya.
5: Saranku Huzaifa, kalau waktu-waktu apa namanya nih, belajar dulu, jangan pergi terus karena ini musim hujan, mau sakit kau. Ya oke, dan buat Anda juga, buat Siti Aisyah yang ada di lantapan, semoga dijumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
5: Ya buat semua set kru tanpa terkecuali, dan buat spesialnya buat Mbak Ani, semoga sehat selalu bersama keluarga, lancar terus tugasnya, urusannya,
0: amin.
5: Dan segala usahanya.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita yang sudah ikutan gabung. Sebelum kita lanjut lagi ya menghadirkan lagu-lagu dan juga menerima penelpon, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Saudara pendengar, selamat ulang tahun bersama Evi Tamala baru saja hadir mewarnai sore Anda dan juga menghibur kita semua di Prodendut hari ini. Semoga makin ceria. Selamat sore juga untuk Bunda Ama yang sudah mengirimkan pesan WA sore hari ini. Kalau mungkin susah terhubung ya, mungkin karena faktor jaringan ya. Oke, kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Mbak Sumanti di Malangga. Malangga lagi hujan atau lagi buat apa sore-sorenya ini?
1: Iya, hujan nih Mbak Ani.
0: Hujan juga. Terus lagi melamun saja kah sore ini?
1: Iya, dengar-dengar Mbak Ani nyiar.
0: Dengar-dengar Ani siaran ya. Iya, mudah-mudahan tetap selalu sehat ya Mbak Sumanti. Mau ikutan lagu apa hari ini?
1: Nah, sore waktu Mbak Ani, lagunya Imam Esaritin, Semakin Cinta.
0: Semakin Cinta, cintanya sama siapa memangnya?
1: Sama Mbak Ani, sama pendengar setiap satu.
0: Iya, sebentar nanti kita coba cek dulu ya.
1: Ya, kirim buat semua yang udah gabung tadi. Dan buat Kak Fatima dan Kak Hamza, Nur Iman, dan semua pendengar setiap pukul satu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Mbak Ani, selamat bekerja, saya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan-hujan, lagi santai-santai, apalagi semakin klop. Kalau ada kopinya, waduh, jadi ingat Bunda Clara ini ya. Apakah ada pasangannya kopinya atau kalau lagi kopi jomblo ini? Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
2: Waalaikumsalam, baru
0: jam. Langsung masuk, baru saja disapa ini, langsung nongol suaranya Bunda ya. Iya, jadi sekarang di mana ini Bunda? Di rumah kah atau lagi di mana ini?
2: Ada di rumah sambil
0: beres-beres. Oh, beres-beres. Ini memang mama-mama ini dari pagi, siang, sore, malam, pokoknya kerja terus ini ya. Luar biasa. Iya, pokoknya tenaganya ini kala-kala apa ini? Power Rangers ya.
2: Pokoknya pagi sore ini Mbak Ani beres-beres.
0: Oh, begitu. Iya, mudah-mudahan tetap semuanya sehat Bunda ya.
2: Iya, amin Mbak.
0: Iya, nanti bisa ikutan lagunya Bunda ya, dengan murah kasih ya, Bunda tadi.
2: Iya, kan, kalau memang tadi saya minta sudah bisa diputar.
0: Iya, nanti sebentar ini ya, dilihat dulu waktunya Bunda.
2: Bisa, kalau tidak ya biar lama.
0: Oke, menyapa buat siapa Bu?
2: Oke Mbak Ani, menyapa saja, ampun sudah silaturahmi saya.
0: Iya Bunda.
2: Oke Mbak Ani, menyapa semua tanpa terkecuali, terima kasih yang sudah menyapa. Nama doakan semoga semua orang kalian sehat dan buat Mbak Ani sehat, selamat bertugas dengan baik, bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Oke Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Di belakangnya Bunda Amah, lanjut sapa lagi deh ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
3: Dandut adalah kita Mbak Ani.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Iya, apa kabar Mbak Fatima di Ogomoli?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Baru-baru selesai hujan.
0: Baru-baru selesai hujan. Dingin-dingin dong di sana ya.
3: Itulah dingin-dingin empuk.
0: Baik, Mbak Fatima, kita lagunya bisa ikutan dengan yang sudah terformat lebih awal tadi, sudah banyak yang masuk juga ya.
3: Iya, Mbak, nyampati bisa silaturahmi.
0: Oke, baik. Menyapa buat siapa ini? Silakan.
3: Ada Nurmin tadi, ada Gebi, Bunda Ama, sehat selalu, Haja Eli, ada Adin, Hamsa dan Rustin, Nuriman tadi. Ada Lois, ada Mas Yara, dan buat Rahma, selamat ulang tahun, panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Terima kasih, Asmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita yang juga sudah ikutan gabung hari ini. Kemudian juga yang lagi santai sorenya, makin asik lah, makin asik dengar lagu-lagu dangdutan ya untuk sore hari ini. Jadi sebentar yang mau gabung lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saudara pendengar, untuk Anda yang sudah melewati hari dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, terima kasih. Mudah-mudahan sore hari ini juga bisa terhibur, dan yang pasti semuanya bisa semakin lebih ceria, lebih bahagia lagi dengan hadirnya lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, menikmati suasana sore yang bahagia dengan hadirnya lagu-lagu dangdut. Semoga menjadikan suasana sore hari ini semakin lebih berarti. Dan yang pasti, apa yang kita harapkan, apalagi ini di suasana libur, bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan kebahagiaan dan buatlah orang-orang di sekitar Anda selalu tersenyum ceria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 1 RRI Toli Toli.
8: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
9: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Saudara pendengar, masih di suasana sore hari ini dan juga kawasan kota Cengkeh masih terus diguyur hujan. Semoga hujan yang turun tentunya membawa berkah untuk kita. Jadi tanaman yang setelah beberapa waktu kemarin itu sempat kering ya, atau juga mungkin ya suasana yang begitu panas. Nah, dengan turunnya hujan ini akan membawa suasana sore hari yang lebih adem, lebih dingin suasananya, dan kita bisa manfaatkan waktu long weekend ini untuk benar-benar melakukan hal-hal yang bermanfaat, menyenangkan hati kita, kemudian juga memberikan yang terbaik bagi pasangan kita, anak-anak kita, dan juga menyempatkan waktu buat mereka.

pendengar, Menteri Agama ajak umat perkuat harmoni kenaikan Yesus Kristus. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada seluruh umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan dapat memperkuat kedamaian, kemudian juga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan juga komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting dalam menjaga masyarakat yang tetap harmonis. Menak juga mengatakan bahwa setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai KSI dan juga perdamaian dinilai penting untuk memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Menurutnya, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat penting untuk menjaga persaudaraan antar masyarakat. Peringatan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus diharapkan dapat menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat Indonesia, semangat kebersamaan yang dinilai sangat penting untuk menjaga kerukunan nasional.

Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti. Lautnya dipenuhi sampah. Udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

pendengar, Isyana Sarasvati baru saja menghibur Anda dan membawa kita pada pukul 16.35 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore semuanya untuk Anda, tentunya di sore hari ini masih kami warnai suasana sore Anda dengan sajian hiburan dan juga ragam informasi menarik. Pendengar, begadang seringkali dianggap sepele, padahal kebiasaan tersebut itu dapat mengganggu kesehatan fisik serta produktivitas harian seseorang. Nah, rata-rata pendengar, orang dewasa membutuhkan tidur 7 hingga 9 jam setiap malam agar waktu tidur tercukupi. Kebiasaan begadang biasanya dipicu oleh tuntutan pekerjaan, kemudian juga penggunaan gadget berlebihan, stres, maupun juga aktivitas hiburan lainnya di setiap malam. Nah, jika dibiarkan berkepanjangan, begadang justru akan memicu resiko penyakit kronis serta menurunkan kualitas hidup seseorang dalam jangka yang panjang. Nah, penting bagi kita untuk memahami resiko kesehatan akibat begadang agar tidak menjadi kebiasaan buruk. Ada beberapa resiko kesehatan yang tentunya perlu kita tahu agar kita tidak terus begadang. Nah, menurut sejarah Raja Dangdut Rompa Irama, begadang boleh saja asal ada perlunya. Jadi kalau tidak ada perlunya, Anda boleh mengatur jam tidur Anda.

Saudara pendengar, resiko dari kebiasaan buruk jika kita selalu begadang, nah itu bisa terjadinya penurunan sistem imun. Kurang tidur dapat menurunkan produksi serotonin, yaitu protein penting yang membantu tubuh melawan infeksi serta peradangan secara alami. Dan kondisi tersebut itu memiliki membuat tubuh kita menjadi lebih mudah terserang virus dan juga bakteri penyebab flu, kemudian juga batuk maupun gangguan kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua, menyebabkan resiko penyakit kronis. Dalam jangka yang panjang, kebiasaan begadang juga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis yang membahayakan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kemudian meningkatkan berat badan dan juga nafsu makan meningkat. Begadang dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan juga grelin yang berperan penting mengatur rasa lapar dalam tubuh manusia. Hormon grelin ini meningkat saat kurang tidur, sedangkan hormon leptin mengalami penurunan sehingga rasa kenyang berkurang drastis. Nah, kondisi itu membuat keinginan makan menjadi lebih meningkat, terutama terhadap makanan tinggi kalori dan juga kandungan gula berlebihan setiap harinya. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan begadang justru akan memicu penambahan berat badan serta meningkatkan resiko obesitas pada tubuh kita.

pagi sambil Anda menikmati waktu santai. Masih kita bahas terkait dengan kerugian dari ketika kita terlalu banyak begadang. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan fungsi otak dan juga menjadi sering lupa. Pernah tidak ini ya? Anda sering kali lupa ini karena fungsi otak Anda sudah mulai berkurang karena terlalu sering banyak begadang. Pendengar, begadang dapat menurunkan kemampuan berpikir kita, kemudian dalam memecahkan masalah, berkonsentrasi, serta menjaga kewaspadaan selama menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal. Kondisi tersebut membuat seseorang sulit fokus sehingga meningkatkan resiko kecelakaan saat berkendara maupun bekerja setiap harinya. Dan selanjutnya pendengar, resiko dari ketika kita sering begadang, masalah kulit dan juga penuaan dini. Tidak mau dong pastinya ya, ketika mungkin kita masih umur 40-an tapi sudah keriput ya, makanya jangan banyak begadang. Nah, kurang tidur pendengar ini juga bisa meningkatkan hormon kortisol yang merusak kolagen serta elastin penting untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita. Kondisi tersebut bisa menyebabkan kulit menjadi kusam, kemudian juga muncul lingkaran hitam, serta mempercepat tanda penuaan dini seperti kerutan di wajah. Nah, oleh karena itu, menjaga pola tidur teratur ini sangat-sangat penting untuk bisa membantu tubuh kita tetap sehat, bugar, dan juga kita bisa berfungsi optimal setiap hari. Mengurangi kebiasaan begadang dapat menurunkan resiko berbagai penyakit, sekaligus juga meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas seseorang.

RRI Toli Toli. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung untuk mendengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 4 Gema Saripati Maju.
1: Korwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Maria Imakulata. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekan-rekan kami yang ada di Makassar saat ini. Silakan, Makassar.
3: Baik, terima kasih kepada rekan Maria Imakulata atas openingnya. BMKG Makassar prediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu berada pada kategori rendah atau aman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Makassar memprediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu ke depan berada pada kategori rendah atau aman. Perkirawan BMKG Bagus Primohadi mengatakan rata-rata ketinggian air laut di angka 0,5 meter hingga 1 meter. Dikatakan wilayah perairan Kepulauan Selayar, Bulukumba, serta perairan Jeneponto ketinggian air laut mencapai 1 meter. Sedangkan untuk perairan di wilayah lainnya di angka 0,5 meter. Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di area laut atau pantai karena diperkirakan terjadi arus laut tinggi.
5: Namun, perlu turut diwaspadai untuk wilayah yang tadi disebutkan, yaitu wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Selain turut disertai adanya tinggi gelombang dengan potensi 1 meter, terdapat pula potensi arus laut dengan kecepatan 1 meter per second, sehingga bisa diwaspadai untuk khususnya bagi warga yang beraktivitas secara langsung ke laut dalam wujud misalkan pariwisata berenang di dekat pantai. Karena arusnya cukup tinggi di wilayah selat antara Selayar dengan Bulukumba dan juga di wilayah perairan di Jeneponto.
4: Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat rutin memantau aktivitas perakiran cuaca di situs resmi BMKG lantaran sewaktu-waktu cuaca bisa berubah.
3: Dan sekian informasi dari RRI Makassar dan kami kembalikan kepada RRI Palu di tempat.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan, Randi.
6: Baik, terima kasih rekan Maria. Informasi dari Mamuju, pendengar, pada tahun ajaran baru nanti Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menargetkan 300 anak masuk ke Sekolah Rakyat 21. Terkait hal ini laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 300 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat pada tahun ajaran baru mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan anak tidak sekolah sekaligus pengentasan kemiskinan di daerah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penjangkauan dan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah dan berasal dari keluarga miskin. Ia menjelaskan program tersebut akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim maupun miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, target penerimaan siswa pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 direncanakan terbagi masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sehingga total keseluruhan mencapai 300 siswa.
8: Ya sebenarnya itu 300 karena dia mau awalnya kemarin itu 100-100. 100 SD, 100 SMP, 100 SMP.
9: Penambahan SD.
8: SD-nya itu kalau di sini kan ada 2 SD. Jadi 300 rencananya. Kami diminta hanya melakukan penjangkauan dulu. Siswa yang tidak sekolah,
9: iya,
8: di, yang miskin itu DC1, DC2, 3, 4 yang kategori miskin.
7: Melalui program tersebut, Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat berharap angka anak tidak sekolah di Sulawesi Barat dapat ditekan, sekaligus memberikan kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Risada melaporkan.
6: Baik, demikian dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Randi. RRI Mamuju, dari Mamuju Sulawesi Barat, pendengar kami menuju Ampana bersama rekan Novian di RRI Ampana. Silakan Novian.
9: Baik, terima kasih rekan Rini. Dari RRI Ampana, mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Ketua Poswakumbadin Tojuna Una dorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Tojuna.
10: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojuna Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojuna Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojuna Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH, seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tojuna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojuna Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
11: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojuna Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojuna Una itu hanya 12 orang personil dengan satu poluan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojuna Una. Artinya, satu polisi itu menangani satu kecamatan. Nah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojuna Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojuna Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
10: Lebih lanjut ungkap Erik Sapaan Akrab, pengacara kondang Tojuna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojuna Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kami kembali ya bersama rekan ini di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih. Novian. Dari Ampana, pendengar kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari bersama rekan Jihan Benazir. Rekan Jihan, silakan.
12: Ya, selamat sore rekan Maria. Informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mempermudah layanan pindah domisili demi kenyamanan warga. Berikut laporan reporter RRI Kendari, Heli Diawati Kadir.
13: Kota Kendari menunjukkan performa positif dalam dinamika perpindahan domisili, di mana jumlah pendatang baru yang menetap jauh melampaui warga yang memilih untuk pindah keluar daerah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan umumnya alasan warga melakukan perpindahan domisili sangat beragam. Di antaranya mengikuti pasangan hidup, menempuh pendidikan di institusi yang ada di Kota Kendari, hingga mencari peluang lapangan kerja yang lebih luas. Proses pengurusan pindah domisili antar wilayah sangat mudah dan tidak rumit. Warga cukup membawa kartu keluarga serta mengisi formulir dengan data alamat yang baru.
14: Kalau untuk pindah, misalnya pindah keluar daerah, itu tinggal bawa kartu keluarga. Kartu keluarga bawa ke capil, bisa juga di dinas ini, bisa juga di UPTD. Tapi kalau untuk pindah wilayah, pindah keluar, jadi tinggal datang bawa kartu keluarganya, terus isi formulir dengan mengisi di situ alamat pindahnya, alamat pindah itu harus lengkap RT RW-nya.
13: Ruliana juga menjelaskan aturan baru yang berlaku bagi warga yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk namun belum merekam data diri di sistem, proses pindah domisili tidak dapat dilanjutkan karena telah terproteksi secara otomatis oleh sistem informasi Dukcapil. Berdasarkan data terbaru yang dicatat Dukcapil Kota Kendari, sebanyak 8.352 orang warga setempat telah melakukan proses pindah domisili keluar daerah. Sementara jumlah penduduk dari luar daerah yang resmi mendaftarkan diri dan menetap di Kota Kendari mencapai angka 9.024 orang, menjadikan Kota Kendari sebagai tujuan utama bagi mereka yang ingin memulai kehidupan baru.
12: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari bersama rekan Jihan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Andi Imran RRI Bone. Silakan, Andi Imran.
15: Baik, terima kasih rekan Maria di Palu. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone, turnamen sepak bola Beramal Cup dinilai membawa keuntungan bagi para pelaku UMKM di seputaran Stadion Lapatau Bone. Berikut informasi selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
16: Turnamen sepak bola Beramal Cup yang berlangsung di Stadion Lapatau membawa angin segar bagi ekonomi lokal. Sejak bergulir 4 Mei lalu, para pelaku UMKM di area stadion melaporkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan seiring dengan membludaknya jumlah penonton yang hadir. Peningkatan pendapatan ini dirasakan langsung oleh Markiana, salah satu pedagang jajanan di area stadion, mengatakan pada hari biasanya ia hanya mampu meraup omset sekitar Rp600.000. Kini saat penonton ramai, penghasilannya melonjak drastis hingga mencapai Rp3 juta per hari.
17: Dari mulai besutan pertandingan sepuluh lapan, 18 selesai. Ya alhamdulillah kan saya tiga tempat aku pakai. Ada di lapangan Merdeka, ada juga di Cakar sekarang deh. Kalau satu sampai besok deh, biasa 3 juta. Tergantung dari lapangan. Hari ini dapat 600. Modal besar juga. Ya 1 juta. Tergantung dari ramainya pembeli. Ramai banyak juga modal itu. Artian, tomat, makan, nasi, 10.000, 5.000. Kalau ini kan 10.000 satu tempat, 5.000 satu tempat juga, 10.000 kelas. Baik, minuman, serajot, somai dengan bakso bakar, itu yang paling nomor satu.
16: Meski demikian, faktor eksternal seperti cuaca masih menjadi tantangan bagi sebagian pedagang. Diana yang juga mengadu nasib di lokasi yang sama menyebutkan bahwa pendapatannya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat cerah dan pengunjung ramai, ia biasanya mengantongi keuntungan hingga Rp300.000 per hari. Namun angka tersebut dapat menurun jika hujan terjadi.
18: Hari ini mulai hari Kamis. Enggak juga, hari karena baca lain jadi saya tidak masuk. Pas hari Kamis mulai keadaan bingung. Kalau sekarang belum sih, nanti kalau detik-detik teramian semifinal dari cuaca sama pengunjung. Kalau kemarin-kemarin ada di 200-300, kemarin hujan.
16: Para pedagang berharap kegiatan olahraga yang menarik minat banyak penonton agar rutin dilaksanakan di Stadion Lapatau, agar menjadi solusi nyata dalam menggerakkan roda ekonomi bagi para pelaku UMKM.
15: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
2: Baik, terima kasih Andi Imran. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bersama rekan Yanti dari RRI Bau-Bau. Silakan, rekan Yanti.
19: Ya, terima kasih. Dari Kota Bau-Bau, informasi terupdate kali ini terkait Pel Betoambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke bau-bau sejak April hingga awal Mei 2026. Selengkapnya Wode Nurliani melaporkan.
20: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satpel Betoambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke bau-bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpel Betoambari Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpel Betoambari Kota Bobo saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
21: Jadi dia terkoreksi itu baru 45 ekor.
19: 45 ekor.
21: Kan saya kasih tahu Pak, di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal, saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang lihat dia punya gejala-gejala. Di sana kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
20: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke bau-bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
19: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kabupaten Toli-Toli bersama rekan Mariani, RRI Toli-Toli. Mariani, silakan.
0: Iya baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Saudara, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, ratusan tamu Allah asal Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 BPN akhirnya pagi tadi tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
22: Saudara, hari ini ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akhirnya tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli itu yang tergabung dalam kloter 13 akan diistirahatkan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Haji Muhammadong saat diwawancara RRI sesaat setelah tiba di Balikpapan mengungkapkan rombongan calon jemaah haji Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 bersama dengan Kota Palu dan Morowali yang terbagi ke dalam dua trip atau penerbangan telah tiba dengan selamat di Balikpapan, Kalimantan Timur dan seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji PPIH Provinsi Kalimantan Timur, seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan bermalam satu malam di Balikpapan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi, di mana berdasarkan jadwal, CJH Toli-Toli akan diberangkatkan usai sholat subuh sehingga harus bersiap-siap lebih awal pada pukul 3 dini hari guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
23: Informasi tadi dari panitia menyampaikan bahwa kita bermalam satu malam dan kita start habis subuh, maka disampaikan jam 3 sudah siap-siap kumpul di aula dan kemungkinan salat subuhnya nanti di mobil atau di bandara.
22: Sebelum diterbangkan kembali menuju Arab Saudi, ratusan calon jemaah haji Toli-Toli akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang berada di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga diharapkan kepada calon jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan serta mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sebelumnya agar tetap dinyatakan sehat dan layak terbang menuju Jeddah, Arab Saudi.
23: Dan ini sudah bersiap-siap untuk pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan lolos semua. Dan informasi tadi ada lagi Kota Palu ditahan karena kondisi yang tidak bisa berangkat. Ini kita punya jemaah ini juga mulai was-was. Tapi kita berikan semangat, motivasi. Mudah-mudahan tidak ada yang tertahan. Semuanya lolos di pemeriksaan kesehatan.
22: Menurutnya, embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan salah satu embarkasi yang menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat di Indonesia. Dan pemeriksaan kesehatan tahun ini lebih ketat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga yang dinyatakan lolos dan layak terbang merupakan mereka yang benar-benar dinyatakan sehat secara medis oleh tim kesehatan.
0: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Maria di Palu. Silakan rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Mariani dari RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait Koni Tojo Una-Una terima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ibnu Abbas dari RRI Ampana. Silakan laporan Anda, Ibnu Abbas.
3: Baik, terima kasih rekan Marini. Kami sampaikan dari Tojo Una-Una bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Tojo Una-Una menerima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi KONI Kabupaten Kota di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Tojo Una-Una, bantuan serupa ini juga diberikan kepada KONI Kabupaten Donggala, Sigi, Toli-Toli, Parigi Mautong, Banggai, dan Morowali. Bantuan untuk Kabupaten Tojo Una-Una diterima langsung oleh Ketua Harian KONI Tojo Una-Una, Aspan Taurenta. Dalam hal ini, beliau menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Pemprov Sulawesi Tengah terhadap kemajuan olahraga di daerah ini, khususnya dalam mendukung operasional KONI Kabupaten dan Kota. Ia menjelaskan, kendaraan operasional tersebut diperoleh melalui usulan proposal yang diajukan melalui KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya,

0: Provinsi melalui KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Aspan berharap bantuan kendaraan operasional tersebut dapat menunjang pembinaan atlet serta mendukung kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Porprov tingkat Sulawesi Tengah yang nantinya akan diselenggarakan. Demikian dari Tujuh Una-Una, Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari RRI Ampana untuk sore hari ini. Dan baik pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik membangun benteng integritas cegah narkoba masuk lapas.
3: Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya menjadikan lapas dan rutan benar-benar bersih dari narkoba kini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional. Di Sulawesi Tengah sendiri, komitmen itu ditegaskan melalui gerakan Zero Halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, serta penipuan. Berbagai langkah pengawasan diperketat, mulai dari razia rutin, tes urin acak, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. Komitmen mewujudkan lapas dan rutan zero narkoba di Sulawesi Tengah terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan. Dalam deklarasi ikrar zero halinar di Lapas Palu pada bulan April dan diperkuat di awal Mei lalu, Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa integritas petugas menjadi tameng utama pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas maupun rutan. Ia menekankan, perang terhadap narkoba bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
4: Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal.
3: Untuk memastikan komitmen ini berjalan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah melakukan razia rutin di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hasilnya, ratusan barang terlarang berhasil diamankan dan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dalam periode Januari hingga April 2026 saja, petugas berhasil menyita 146 handphone ilegal, puluhan charger benda tajam rakitan, hingga alat yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Menariknya, jumlah temuan handphone ilegal mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebut sebagai indikator meningkatnya pengawasan dan deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
5: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan, target upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maxi Pusule, mengapresiasi langkah tegas jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Ditjenpas, TNI, dan Polri menjadi kunci menutup celah peredaran narkotika dari dan di dalam lapas dan rutan.
6: Ya, kami sebagai kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba.
3: BNNP Sulawesi Tengah juga terus mendorong langkah preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, pemeriksaan urin hingga rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Pendekatan itu dilakukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur mengatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di dalam lapas. Penggeledahan kamar hunian dilakukan rutin, termasuk pemeriksaan barang pengunjung dan warga binaan yang keluar masuk area lapas. Tes urin acak juga dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan untuk memastikan lingkungan lapas benar-benar steril dari narkoba.
7: Penggeledahan ini rutin kami laksanakan dan ada penggeledahan rutin dan ada juga insidentil. Jadi saat suatu waktu memang ada informasi yang memang ini kami akan laksanakan tidak memandang waktu jam berapa. Mau malam hari, mau subuh, mau pagi siang hari, yang penting ada informasi yang urgen kami akan laksanakan penggeledahan. Tapi ini kegiatan yang rutin kami

0: dilaksanakan.
1: Menurut Makmur, keberhasilan menciptakan lapas bersih narkoba sangat bergantung pada integritas petugas. Karena itu pengawasan internal diperketat agar tidak ada oknum yang bermain atau membantu penyelundupan barang terlarang. Hal serupa juga ditegaskan Kepala Rutan Kelas 2 Balu, Wahid Kurniawan. Penguatan keamanan di pintu utama, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, hingga patroli berkala dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain pengamanan fisik, pembinaan terhadap warga binaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan produktif. Pendekatan humanis ini dinilai mampu mencegah warga binaan kembali terlibat dalam jaringan narkoba.
2: Rutan harus bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan pungli. Salah satunya untuk narkoba, kami sangat tegas apabila ada yang terlibat dalam peredaran narkoba. Untuk masyarakat, kami himbau, tolong dukung kami untuk menciptakan rutan Palu yang bersih dari narkoba.
1: Perang melawan narkoba di lapas dan rutan memang tidak mudah. Ancaman penyelundupan selalu ada, bahkan melibatkan berbagai modus baru. Namun, komitmen bersama antara Ditjen PAS, PNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting membangun benteng integritas di lingkungan pemasyarakatan. Langkah razia rutin, tes urin, penghargaan bagi petugas berintegritas, hingga penguatan pengawasan menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada seremonial semata. Dengan sinergi seluruh pihak, kita semua berharap lingkungan pemasyarakatan benar-benar

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Immaculata, Muhammad Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: πρωί τόλι τόλι.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, masih kami temani sore Anda untuk hari ini sambil menikmati waktu santai bersama dengan orang-orang terkasih. Perayaan kenaikan Yesus Kristus tidak hanya dimaknai melalui ibadah dan juga doa bersama. Momen tersebut juga identik dengan tradisi makan bersama dengan keluarga melalui sajian makanan yang bernilai simbolis dan juga penuh makna spiritual. Nah, pendengar, selain memiliki makna spiritual, roti dan juga anggur ini menjadi simbol kebersamaan dalam antar umat. Tradisi ini mengingatkan umat terhadap kasih dan juga penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, selain roti dan anggur, ada juga ikan panggang. Ikan panggang ini menjadi salah satu hidangan yang cukup identik dengan tradisi Kristiani. Sajian ini terinspirasi dari kisah Yesus yang menyantap ikan bersama dengan murid-muridnya setelah kebangkitan. Hidangan ikan ini melambangkan kedamaian, perjamuan, dan juga hubungan spiritual antara Tuhan dan umatnya. Ada salad dan juga buah segar. Beberapa keluarga Kristiani juga memilih menyajikan salad serta buah musiman seperti anggur dan juga delima. Nah, makanan tersebut itu melambangkan kehidupan baru, kesegaran iman, dan juga pengharapan akan keselamatan. Selain sehat, sajian segar ini juga menghadirkan suasana hangat dalam kebersamaan keluarga. Dan tidak sedikit jemaat menganggap bahwa makanan sederhana tersebut memiliki nilai refleksi spiritual yang begitu mendalam. Di sejumlah di negara Eropa pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus dengan kue berbentuk salib atau juga burung merpati. Burung merpati itu melambangkan Roh Kudus dan juga damai sejahtera bagi umat Kristiani. Tradisi tersebut kini sudah mulai dikenal di beberapa komunitas gereja modern. Selain menarik secara visual, kue simbolik juga menjadi bagian edukasi spiritual bagi anak-anak. Kemudian ada hidangan lokal bernuansa syukur di Indonesia. Banyak keluarga yang memadukan tradisi religius dengan makanan khas daerah seperti nasi tumpeng, kemudian juga kolak pisang hingga kue putu ayu. Hidangan tersebut itu dimaknai sebagai simbol rasa syukur, kesederhanaan, dan juga kebersamaan dengan keluarga. Perpaduan nilai religius dan juga budaya membuat suasana perayaan terasa lebih hangat. Tradisi makan bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan keluarga setelah mengikuti ibadah kenaikan. Nah, selain sekedar hidangan, makanan dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus juga menjadi simbol pengharapan dalam kasih kehidupan umat Kristiani. Karena itu, tradisi kuliner tersebut ini terus dipertahankan sebagai bentuk dari perayaan spiritual dan juga kebersamaan keluarga. Nah, itu dia pendengar, ragam sajian makanan penuh makna di hari kenaikan Yesus Kristus.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andi Maga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda mendengarkan pengajian Al-Quran sambil kita menantikan dikumandangkannya Azan Maghrib.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, sebelum kami hadir dengan lagu-lagu yang bernuansa Islami, kami ajak Anda untuk mendengarkan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Melalui akun Instagram BUMN @BUMN tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang di laman alumni umpat.id dan hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan bahwa video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,9%.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, saudara pendengar, sudah pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir bersama Anda dalam sajian lagu-lagu bernuansa Islami.

Seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba berhenti ketika melihat seorang wanita tua membutuhkan pertolongan. Walaupun dengan wajah tersenyum, wanita tua itu tetap merasa khawatir. Setelah menunggu beberapa jam, tidak seorang pun yang bisa dimintai pertolongan, kecuali hanya pemuda tersebut yang ada di lokasi. Pria tersebut penampilannya tidak terlalu baik. Wanita tua itu dapat merasakan kalau dirinya begitu ketakutan, berdiri sendirian dalam cuaca yang begitu dingin. "Maaf Bu, saya kemari untuk membantu Anda. Dan kenapa Anda tidak menunggu di dalam mobil saja? Bukankah di sana lebih hangat?" "Oh ya, nama saya Brian." Dan si wanita tua itu pun masuk ke dalam mobil untuk menghangatkan dirinya. Sementara, Brian masuk ke dalam kolong mobil wanita tua itu untuk memperbaiki yang rusak. Akhirnya, ia pun selesai. Tetapi, ia kelihatan begitu kotor dan lelah. Wanita tua itu pun membuka kaca jendela mobilnya dan berbicara kepadanya. "Saya dari St. Louis. Kebetulan lewat di jalan ini. Saya sungguh merasa tidak cukup hanya mengatakan terima kasih kepada Anda atas pertolongan yang sudah diberikan." Dan wanita tua itu pun akan membayar berapapun jumlah yang diminta oleh Brian, karena ia membayangkan apa yang akan terjadi jika lelaki tersebut tidak menolongnya. Brian hanya tersenyum. "Terima kasih Bu atas perhatian Anda. Tapi menolong orang itu bukan pekerjaan. Karena itu, saya tidak layak untuk meminta imbalan dari Anda. Dan saya yakin, apabila menolong seseorang, suatu hari nanti, Tuhan juga akan menolong saya dengan tangan yang berbeda. Karena amal itu terus berputar. Dan bila Ibu benar-benar ingin membalas jasa saya, suatu saat nanti, apabila Anda melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka tolonglah orang tersebut. Dan ingatlah kepada saya." Brian menunggu sampai wanita tua itu menstarter mobilnya, dan lalu hilang dari pandangannya. Setelah berjalan beberapa mil, wanita tua itu melihat kafe kecil. Ia lalu mampir ke sana untuk makan dan beristirahat sebentar. Seorang pelayan wanita datang dan memberikan handuk bersih untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Wanita tua itu pun memperhatikan sang pelayan yang sedang hamil dan masih begitu muda. Lalu ia teringat kepada Brian. Setelah wanita tua itu selesai makan dan sang pelayan sedang mengambil kembalian untuknya, wanita tua itu pun pergi secara diam-diam. Setelah kepergiannya, sang pelayan itu pun kembali. Si pelayan pun bingung, tidak menemukan wanita tua yang makan di meja itu. Tapi ia hanya menemukan secari kertas dan selembar uang $1,000. Ia begitu terharu setelah membaca apa yang ditulis oleh wanita tua tersebut. "Kamu mungkin bingung dengan tulisan saya ini, tapi yang jelas, kamu tidak berutang apapun pada saya. Karena ada seorang pemuda yang bernama Brian telah menolong saya di dalam perjalanan. Oleh karena itulah, saya juga ingin menolong kamu. Maka inilah yang harus kamu lakukan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan cinta dan kasih sayang." Malam ketika si pelayan pulang dan akan tidur, pelayan itu berpikir mengenai uang

dan apa yang ditulis oleh wanita tua itu. Bagaimana wanita tua itu bisa tahu kalau ia dan suaminya sangat membutuhkan uang untuk menanti kelahiran bayinya? Ia tahu bagaimana suaminya sangat risau mengenai hal ini. Lalu, ia memeluk suaminya yang terbaring di sebelahnya dan memberikan kecupan yang lembut sambil berbisik, "Semuanya akan baik-baik saja, Brian. I love you."

0: Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu bernuansa Islami telah kami hadirkan untuk menemani maghrib Anda. Semoga berkenan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar, masih terus di suasana malam yang begitu bahagia. Kami bersama Anda semua di 102 FM dan 1377 AM. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sambil bersantai, menikmati waktu yang begitu hangat. Di tengah-tengah keluarga Anda, kami hadir dengan beberapa sajian hiburan dari Pelantika Musik Indonesia. Dan juga ragam informasi menarik.

0: Engan, ay mo ang gaita tawana kada tawana gi pokoto eta asal usul da kanu lain bari ang gaita tawana. Ah, bari kita manusia perlu ngori antuk na hargan.
1: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
0: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, angga kita tahu, antuk nak kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
1: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
0: Bari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori hamba Allah. Hingga malah kita mau tidak ada buan, hingga malah kita mau sisi tanudai, kita perlu mulai dalam otak dan rumpido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka kita tahu kita.
1: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

masakan yang bernama Kaledo, berasal dari daerah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Diceritakan di masa lalu, saat sebuah keluarga melakukan pesta, makanan yang tersedia habis, namun masih tersisa tulang belulang hewan sapi setelah diambil dagingnya. Namun kreativitas para pendahulu di daerah Donggala, tulang belulang tersebut diolah menjadi menu masakan yang nikmat dan diberi nama Kaledo.

masih di 102 FM dan juga aplikasi RRI Digital, program Satu RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kremlin berharap Amerika Serikat terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Dan pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers di Moskow. Dan Peskov mengatakan Rusia menghargai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses negosiasi dan juga berharap pembicaraan terkait penyelesaian konflik Ukraina bisa terus berlanjut. Menurutnya, Moskow tetap terbuka untuk pembicaraan lanjutan meski para negosiator Amerika Serikat saat ini fokus pada isu Iran. Dan pernah disebutkan bahwa Amerika Serikat menjadi peserta langsung dalam isu Iran dan juga bukan sebagai mediator. Selain negosiasi Ukraina, Kremlin juga memastikan gencatan senjata untuk peringatan hari kemenangan tetap berlaku pada 8 dan 9 Mei. Kremlin juga memastikan parade hari kemenangan di lapangan merah Moskow tetap berlangsung sesuai dengan rencana dalam format yang lebih terbatas.

Tugu Pancasila mungkin bisa ada di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi tahukah Anda, Tugu Pancasila di Toli-Toli dibangun pada pemerintahan Bupati Edi Suroso, kemudian pada masa pemerintahan Bupati Muhammad Soleh Bantilan. Tugu ini direnovasi menjadi tugu yang lebih indah. Naskah Pancasila dituliskan dengan tinta emas dan lambang negara burung Garuda berdiri kokoh di Taman Kota Toli-Toli, Daukan Muhammad Soleh Bantilan. Perubahan dan renovasi Tugu Pancasila ternyata memiliki maksud agar generasi muda akan tertarik tidak hanya dengan desainnya sebagai spot foto yang saat ini menjadi tren dan hobi kalangan milenial. Sekaligus, Pancasila diharapkan akan dibaca, dimaknai sebagai dasar dan pedoman hidup serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang tak lekang oleh waktu dan zaman.

0: Pak, pokoknya anak-anak setelah pulang sekolah jangan dikasih keluar rumah ya, Pak.
1: Loh, kenapa Tomah? Masuk rumah langsung marah-marah. Lagian, kok tumben Mama jadi protektif? Kesian kan anak-anak kalau dikurung terus dalam rumah, tidak bergaul dengan teman-temannya.
0: Loh, Papa ini tidak pernah dengar radio, nonton TV, baca koran. Narkoba, Pak. Narkoba merajalela, Pak.
1: Iya, Ma. Ini lagi dengar beritanya.
2: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
1: Terus, bagaimana?
0: Papa ini kok santai. Indonesia ini darurat narkoba, Pak. Menurut data dari BNN, tercatat 5,1 juta jiwa pengguna narkoba. Dan setiap tahunnya, ada 15 ribu jiwa melayang karena narkoba, Pak. Kan ngeri, Pak.
1: Nah, itulah, Ma. Tugas kita sebagai orang tua harus memberi pemahaman tentang bahaya narkoba. Bekali anak-anak kita dengan pendidikan, agama, perhatian, dan kasih sayang, Ma.
3: Jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Jangan sampai anak kita menjadi salah satu korbannya. Katakan tidak pada narkoba.

Seekor kucing Prancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini. Saya Andi Nur Samsu hadir kembali menemani Anda dengan serangkaian acara-acara yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Setelah tadi rekan saya Mariani Raub menemani Anda, kini saya hadir dengan beberapa rangkaian acara menarik. Di antaranya ada tuli-tuli malam ini dan nantinya Anda bisa akan mengikuti mimbar agama Islam dan drama radio serta hiburan pop Indonesia dan juga ada acara Ruang Rindu Nostalgia Lama dan juga lagu-lagu daerah. Pendengar di manapun Anda berada, itulah serangkaian acara-acara yang akan hadir menemani Anda di malam hari ini. Karena itu tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, sebelum kami hadirkan beberapa informasi menarik lainnya dan juga hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan berikut ini.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Tuli-Tuli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Tuli-Tuli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19.13 menit waktu Indonesia Tengah dan saat ini telah masuk waktu sholat Isya dan untuk itu mari kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya. Allah.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya yang baru saja berkumandang. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk segera menunaikan kewajiban sebagai hambanya, serta memperkuat hati dan ketaatan dalam ketenangan malam. Dan untuk pendengar, kami berikan waktu sejenak bagi yang hendak bersiap menunaikan sholat Isya, dan sembari menemani Anda di malam ini, kita akan lanjutkan kembali program siaran di malam hari ini. Karena itu, tetap bersama kami di gelombang kesayangan Anda. Karena usai jeda yang singkat ini, kita akan kembali dalam toli-toli malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 1 RRI yang selalu menjadi teman terbaik Anda di setiap waktu. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Calderias! Ingat, kita harus siap.

0: musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hatching. Flu tadi maksudnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di mana pun Anda berada, untuk informasi yang kami ingin kami sampaikan di Toli-Toli malam ini mengenai warga dilarang gunakan bahu jalan untuk tempat usaha. Masyarakat dihimbau untuk tidak memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi usaha demi menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan para pengguna jalan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Setiawan mengatakan, aktivitas berjualan di bahu jalan dapat mengganggu pengendara dan meningkatkan resiko kecelakaan, terutama di kawasan padat seperti kompleks sekolah dan pusat keramaian. Pihaknya selaku aparat terkait terus melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar memanfaatkan lokasi usaha yang telah disediakan. Selain menciptakan ketertiban, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga kenyamanan masyarakat saat berkendara maupun beraktivitas di sekitar jalan umum. Menurutnya, bahu jalan diperuntukkan bagi kondisi darurat dan dapat digunakan pejalan kaki, bukan sebagai tempat berdagang ataupun lokasi parkir kendaraan dalam waktu yang lama. Satlantas Polres Toli-Toli juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mematuhi aturan lalu lintas demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Biar informasi berikutnya mengenai EduFed Season 3 Toli-Toli dorong UMKM dan kreativitas. Kegiatan EduFed Season 3 di Kabupaten Toli-Toli ini resmi digelar sejak 8 dan akan berlangsung hingga 16 Mei 2026. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional GEKRAPS Kabupaten Toli-Toli tersebut melibatkan para pelaku UMKM serta menghadirkan berbagai kegiatan hiburan dan edukasi bagi masyarakat. Ketua GEKRAPS Kabupaten Toli-Toli, Ardian Alam Sukri, mengatakan EduFed Season 3 dilaksanakan dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Pendidikan Nasional sekaligus menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda. Beragam kegiatan menarik turut memeriahkan EduFed Season 3 mulai dari turnamen ekspor Mobile Legend, ranking kompetisi, pembagian door prize hingga game santai antar organisasi perangkat daerah OPD dan instansi di Kabupaten Toli-Toli. Ia menjelaskan para pelaku UMKM yang ikut berjualan dalam kegiatan tersebut mayoritas merupakan peserta tenan baru yang pertama kali bergabung pada kegiatan GEKRAPS. Dan momentum EduFed Season 3 diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian pelaku usaha lokal. Menurut Ardian, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mampu mempererat hubungan antar instansi dan masyarakat melalui aktivitas positif serta edukatif. Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan semangat kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ger, sambil kita menantikan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saat kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Satu lagu dari Liudara, Pesan Terakhir, hadir menemani Anda di malam ini.

Ya, pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Daerah, Warta Berita Sentral, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak.
5: Ia menekankan agar jemaat
2: meninggalkan kita.
5: Menjadikan hari raya ini sebagai sarana
2: untuk surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, karena minta berubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita siapanya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Tipe 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil tiket di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada.

0: ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi, meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita enggak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan menyiarkan mimbar agama Islam langsung dari Kabuk Studio Mini RRI Buol. Misalnya sudah ada rekan Jasmine.

0: Ya. Nah, tentu banyak hal yang ingin kita tanyakan nantinya ke Ustaz Rusman R.U.S.I.A. dan juga nanti kita akan beri kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimah baik yang ada di Kabupaten Buol, Toli-Toli dan juga Parigi Mautong untuk bersama-sama untuk bergabung ya di line telepon yang kita sediakan di nomor 0851-6811-8560, sekali lagi di 0851-6811-8560. Dan sebelumnya kita juga nanti akan mencoba menghubungi Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol berkaitan dengan kondisi jamaah haji ya asal Kabupaten Buol seperti apa kondisinya saat ini. Nanti kita akan bersama dengan Ustaz Richard Muksin ya. Dan baik, untuk keutamaan bulan Zulhijjah malam hari ini saya coba sapa terlebih dahulu ya Ustaz Rusman R.U.S.I.A. yang sudah berkenan hadir di studio kolaborasi RRI Buol malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jasmin, sehat
0: Masya
1: ya?
0: Masya Allah, sehat ya malam hari ini. Dan untuk malam hari ini kondisi cuaca di Buol kelihatan cerah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah baik, Ustaz mungkin bisa sedikit memberikan pengantar karena banyak yang ingin tahu juga seperti apa sih itu keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah. Bahkan ada yang mengatakan apakah bulan Zulhijjah itu ada kaitannya dengan haji atau seperti apa. Ya, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bang Jasmin, pendengar Radio Republik Indonesia RRI Buol, Parigi Mautong dan juga Toli-Toli. Innalhamdalillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Para pendengar sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kita bersyukur tentunya di malam hari ini, tepatnya di malam Jumat, sebuah kemuliaan yang terus Allah berikan kepada kita, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, apalagi kita sekarang di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah Bang Jasmin, kita sekarang ini berada pada tanggal 14 Mei 2026 Miladiyah. Jika penanggalan kalender Hijriah atau Islam itu kita sekarang berada di tanggal 26 Zulqa'dah. Artinya 4 hari ke depan, tepatnya di tanggal 18 Mei nanti kita akan berada di tanggal 1 Zulhijjah. Nah, ada apa sebetulnya di tanggal 1 itu? Tentu inilah yang kemudian akan insya Allah menjadi topik kita di malam hari ini. Kita akan sedikit coba berbicara tentang keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah, di mana ini menjadi tajuk atau tema kita di malam hari ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kaum muslimin itu di surah At-Taubah ayat 36, surat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dalam satu tahun ada 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Kenapa disebutkan haram? Karena antara ganjaran pahala kebaikan dan juga dosa itu sama-sama dilipat gandakan. Jadi bukan cuman pahala atau amal kebajikan, ketaatan kepada Allah yang kita lakukan kemudian pahala kita dilipat gandakan Bang Jasmin, namun dosa-dosa yang kita lakukan juga itu dilipat gandakan. Maka kita harus senantiasa berhati-hati di bulan tersebut kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimaksudkan Allah dalam surah At-Taubah tersebut yang secara berurutan adalah bulan Zulqa'dah sekarang ini, bulan Zulhijjah, kemudian nanti kita akan berada di bulan Muharram, dan insyaallah nanti yang keempat adalah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Nah, keutamaan bulan Zulhijjah juga ini Allah sebutkan di surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashr, dan demi fajar, demi waktu fajar, dan 10 malam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama tafsir, itu menyebutkan bahwasanya 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Berarti kalau 10 awal di bulan Zulhijjah itu dia dihitung tanggal 1, 2, 3 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Itu 10 awal yang dimaksudkan. Kalau nanti insya Allah lebaran Idul Adha kita di tanggal 27 Mei nanti, berarti tanggal 18 Mei nanti ini kita akan berada di tanggal 1. Maka di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu Allah menyebutkan secara khusus, dan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya juga secara khusus menyebutkan tentang keutamaan di balik hari-hari tersebut. Dalam riwayat Imam Ibnu Abbas yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi kita bersabda, "Ma min yaumul amalus salih fiha ahabbu ilallah min hazihil yaum yagni yaumul ashar." Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahihnya, riwayat Imam sumber Ibnu Abbas ini mengatakan bahwasannya tidak ada sebuah amalan yang paling afdol, ahabbu ilallah, dan paling Allah cintai, melainkan melebihi 10 hari di bulan Zulhijjah. Ulama kita menyebutkan, bagaimana ketika ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana dengan 10 malam di bulan suci Ramadan? Apakah itu tidak mengalahkan bulan Zulhijjah di 10 hari awalnya itu?" Maka tidak ada kontroversi di sini, tidak ada saling kontradiksi atau saling tabrak menabrak antara hadis yang ini dengan apa yang disebutkan Nabi tentang keutamaan bulan Ramadan. Untuk waktu malamnya, untuk waktu malamnya, maka kemuliaan lebih utama amalan yang dikerjakan seorang hamba itu untuk malamnya, Bang Jasmin, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena di salah satu malam ada namanya malam Lailatul Qadar. Bayangkan Allah menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan. Sementara untuk siangnya, untuk siangnya itu adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Maka ketika Nabi menyebutkan hadis tersebut yang kami katakan sebutkan tadi, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tidak mengalahkan amalan tersebut juga dengan jihad fi sabilillah?" Kita ketahui kaum muslimin di rumah, para pendengar sekalian yang budiman, bahwasanya puncak amalan tertinggi seorang hamba itu adalah jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah, dalam rangka menjaga izzah agama kita ini. Tetapi kenapa Nabi menyebutkan juga tidak bisa mengalahkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah? Tapi tidak titik sampai di situ ternyata, Bang Jasmin.
2: Apa istimewanya sampai ini?
1: Maka Nabi menyebutkan, melanjutkan apa yang dia sampaikan tadi, kecuali orang tersebut yang berjuang di medan jihad, berjuang di jalan Allah, yang dia tidak kembali lagi bersama hartanya untuk selama-lamanya. Artinya apa? Dia gugur di medan jihad, barulah bisa mengalahkan 10 awal di bulan Zulhijjah. Apa keistimewaan? Ketika Bang Jasmin tadi menanyakan keistimewaan sebetulnya di awal bulan Zulhijjah, maka akan berkumpul beberapa kebaikan-kebaikan yang insya Allah pahalanya itu akan dilipat gandakan. Ada di dalamnya sholat, sholat id misalnya, dan sholat-sholat lain di bulan itu akan dilipatgandakan. Ada sedekah, ada ibadah kurban, bahkan puncaknya pelaksanaan ibadah haji. Maka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ini kita disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwasannya mendudukkan konsep pemahaman kita tentang definisi sunnah tidak hanya sebatas secara secara harfiahnya, bahwasanya sunnah itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Betul, dari sisi hukum maka definisi ini masuk. Tetapi kalau dari sisi ulama-ulama fikih, ulama hadis, maka dimasukkan dengan sunnah ada seluruh perbuatan Nabi, perkataan Nabi, bahkan sampai dengan takrir, persetujuan diamnya Nabi, itu merupakan ibadah. Jadi kalau mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Dalam ayat 31 surah Ali Imran, Allah berfirman, kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mengaku cinta kepada Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni, kata Nabi, ikutilah aku. Siapa Rasulullah? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian juga, tidak hanya sebatas itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, juga mengampuni dosa-dosa kalian. Maka menundukkan sunnah adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apa yang beliau kerjakan. Meskipun kita tidak melaksanakan amalan sunnah tersebut, juga tidak apa-apa, Bang Jasmine, tidak apa-apa. Tidak berdosa juga. Namun rugi. Rugi artinya apa? Kesempatan Allah berikan kepada kita umur yang panjang dengan dihamparkannya amalan-amalan sunnah yang ketika kita kerjakan kita justru menambah banyaknya bobot pahala kita tidak manfaatkan. Bahwasanya di yaumul mizan nanti di akhirat kelak ada namanya yaumul hisab, perhitungan, yaumul mizan, penimbangan. Famay ya'mal misqala zarratin khairan yara, barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan sebesar biji sawi, biji sawi kecil sekali, sudah kecil, hitam pula warnanya. Biji sawi, Bang Jasmine. Kalau biji semangka mungkin masih besar, ini biji sawi. Tapi Allah menyebutkan dia akan mendapatkan sesuatu apa yang dia kerjakan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Begitupun mengerjakan keburukan, dosa sebesar biji sawi, dia akan mendapatkan sesuai dengan balasannya. Maka di bulan Zulhijjah merupakan bulan haram yang Allah sebutkan, dosa kecil dilipat gandakan, sebagaimana tadi pahala juga Allah lipat gandakan di sisinya.
0: Masyaallah.
1: Maka berpuasa ini mestinya kita kerjakan, kalau tidak bisa tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah, ya, tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ya. Maka jangan sampai kita terlewatkan di satu hari di bulan Zulhijjah tersebut, yakni yang disebut dengan puasa Arafah. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Zulhijjah itu namanya puasa sunnah mutlak. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah namanya puasa tarawiyah, tarawiyah. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 26 Mei nanti, jangan sampai kita lewatkan. Minimal satu hari itu kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, yang disebut dengan puasa Arafah, yang dimana keutamaannya menghapuskan dosa 2 tahun. Satu tahun lalu, satu tahun akan datang. Luar biasa.
0: Baik, ditahan dulu Ustaz.
1: Siap.
0: Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita juga kepengen tahu seperti apa kondisi jamaah kita asal Buol yang saat ini berada di Kota Palu. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah, khususnya yang ada di wilayah Buol juga ya, malam hari ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh ya Kabupaten Buol, ada Pak Richard Mucin yang sudah bersama dengan kita di ujung telepon. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, maaf mengganggu waktunya Ustaz ya. Malam hari ini kita kepengen tahu nih, bagaimana kondisi jamaah kita asal Kabupaten Buol ini, Pak Mucin.
3: Baik, kami sampaikan kepada masyarakat Buol, bil khusus kaum muslimin di Kabupaten Buol, alhamdulillah sebanyak 84 jamaah haji Kabupaten Buol tadi telah tiba di Jeddah sekitar pukul 5.30 waktu Arab Saudi, dan alhamdulillah kondisi mereka dalam keadaan baik dan sehat. Dan sekarang mereka sudah berada di Hotel Albert di Mekah. Informasi yang terakhir dikabarkan kepada kami bahwa saat ini mereka sedang melaksanakan sholat asar, dan insya Allah dijadwalkan sebentar malam ba'da isya mereka akan melakukan umrah wajib bagi jamaah kita yang sudah berkesempatan untuk melakukan bagian dari umroh wajib tersebut, mereka akan sudah melakukan dan nanti akan dilakukan secara bertahap. Yang jelas bahwa alhamdulillah kondisi jamaah kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Demikian Pak Jasmin. Ya,
0: sedikit tambahan kami, Pak Richard. Ya. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Buol agar mereka tetap fokus ya, tetap sehat begitu di Tanah Suci Mekah?
3: Ya, kita berharap kepada keluarga yang ada di Buol senantiasa mendoakan, memberikan penguatan kepada jamaah kita supaya mereka dapat fokus untuk melakukan ibadah di Tanah Suci. Ya, itu saja harapan dari kami.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arisan. Artinya Pak Richard ya, kondisi jamaah kita asal Buol sehat ya, aman begitu ya, sudah tiba dengan selamat. Ya, baik.
3: Iya, mungkin dapat secara spesifik bisa juga dilaporkan oleh Ketua Tim Dinas Kesehatan bagaimana kondisi
0: baik
3: jamaah kita.
0: Oke, baik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dokter Arianto Panambang. Selamat malam Pak Dokter. Bersama Jasmin di studio ini.
3: Alhamdulillah. Ya. Sehat walafiat Pak Jasmin.
0: Iya. Jadi tentu selain kita, keluarga, para jamaah juga kepengen tahu ini sejak berangkat dari Kabupaten Buol hingga di Tanah Suci ini bagaimana? Apakah juga ada kendala dari segi kesehatan yang dialami oleh para jamaah kita asal Buol, Pak Dokter?
4: Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI di mana saja berada, kami laporkan sampai dengan update kami beberapa menit yang lalu tentang kondisi para jamaah haji Kabupaten Buol. Alhamdulillah mereka saat ini baru menjelang sholat asar. Ya, tadi sudah makan siang pertama. Secara umum kondisi mereka baik, walaupun perjalanan yang panjang ini tentu menguras tenaga, kemudian kondisi fisik ya, utamanya lansia. Tapi kami update status mereka, kondisi mereka melalui teman-teman di kloter, teman-teman yang ada di rombongan. Alhamdulillah kondisi mereka baik, sehat walafiat. Mungkin secara bertahap sebagian yang di antara mereka sudah mulai pergi untuk melakukan umroh, sementara jamaah yang masih keletihan diistirahatkan dulu. Tapi untuk seluruh keluarga dan pemirsa, alhamdulillah jamaah Buol sampai dengan hari ini sehat walafiat.
0: Masya Allah. Ya Pak Dokter, selain koordinasi yang dilakukan terus ketua dan juga teman-teman di tim kesehatan ya, sebenarnya apa yang perlu dikhawatirkan, diwaspadai para jamaah kita asal Buol agar tetap khusyuk walaupun berbagai penyakit ini mengancam begitu ya Pak Dokter?
4: Iya, siap. Yang nomor satu tetap kompak, tetap saling mengingatkan, saling menguatkan. Kemudian apa yang telah disampaikan oleh para narasumber pada manasik itu ditaati dengan disiplin. Nah, yang paling utama hari ini karena gelombang kedua ini, kalau jamaah haji Buol, diharapkan mereka untuk koordinasi terus dengan ketua kloter untuk umroh awalnya ini. Nah, setelah itu mencoba mengoptimalkan agenda-agenda yang telah disusun. Cukupkan diri hanya sementara ini untuk yang wajib ya, kurangi dulu kegiatan yang sifatnya sunnah, mempersiapkan diri untuk masuk di ibadah yang rukun haji. Ya, dikhawatirkan dengan situasi hari ini, panas yang luar biasa ini, khawatirnya mereka keletihan, dehidrasi, dan heat stroke. Oleh karena itu kami selalu memantau. Alhamdulillah kita juga punya grup di mana ada jamaah haji, petugas haji kabupaten, termasuk orang tua dan keluarga, ada di dalam grup. Sehingga setiap saat kami bisa memantau kondisi dan pergerakan teman-teman di Saudi Arabia.
0: Baik. Terima kasih banyak atas informasinya ya Pak Dokter Arianto Panambang.
4: Baik, sama-sama.
0: Malam hari ini kita. Iya. Iya, sekali lagi terima kasih ya, dan juga khusus untuk keluarga para jamaah, artinya aman ya untuk jamaah haji kita asal Buol. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Assalamualaikum. Iya.
4: Baik. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih juga untuk Pak Ustaz Richard Muksin ya, Kepala Kementerian Haji dan Umroh ya, Kabupaten Buol ya, atas informasinya. Ya baik, terima kasih berdua. Ya baik, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi di dialog Islami malam hari ini dan masih bersama Ustaz Rusman RUSI ya, yang terus kita diskusikan di dialog Islami mengenai keutamaan bulan Zulhijjah. Tadi sudah jelaskan banyak perkara-perkara ibadah yang penting di luar bulan Zulhijjah, tetapi tidak mampu artinya ya, kalau dalam bahasa sehari mengarahkan begitu ya, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Zulhijjah ini. Dan baik, kita coba buka sesi tanya jawab ya, silakan kita undang Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah Buol, di wilayah Toli-Toli dan Parigi Mautong. Mungkin ada yang ingin menanyakan tentang hal-hal keutamaan bulan suci bulan Zulhijjah begitu ya, silakan kita buka di 0851 6811 8560. Menarik karena bulan Zulhijjah ini ya, boleh kita katakan juga identik dengan bulan haji. Nah, persoalan haji mungkin ada yang ingin tanyakan ya. Silakan di malam hari ini kita undang pendengar di nomor sekali lagi di 0851 6811 8560, atau juga di 0852 411 1962. Ya baik Ustaz, sambil kita tunggu penelpon ya, kita jeda dulu sesaat.
5: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di wilayah Buo dan sekitarnya, di Toli-Toli dan di Parigi Mautong, atau juga tengah mendengarkan siaran kami melalui RR Digital ya. Terima kasih, dan kita lanjut lagi ya diskusi kita di Dialog Islami, membahas topik tentang keutamaan bulan Zulhijjah yang identik dengan bulan haji begitu ya. Nah silakan kita kembali buka di 0851-6811-6560. Kami juga informasikan kepada keluarga para jamaah haji kita yang ada di Kabupaten Buo ya. Alhamdulillah seperti informasi berdua tadi dari Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buo bersama Ketua Tim Kesehatan Pak Dr. Anto ya. Sepertinya alhamdulillah diberikan selamat ya. Tetap semangat khusus menjalankan ibadah haji di tanah suci Mekah. Baik, sambil kita tunggu penelpon ini, Ustaz ya, mungkin kita kembali menyikapi tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Kalau kita bicara tentang bulan Zulhijjah, di situ ada puasanya, ada hajinya, lengkaplah begitu ya. Nah, selain puasa dan haji, biasanya kan terdapat amalan-amalan yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimah, misalnya amalan ringan. Nah, amalan-amalan ringan yang seperti apa biasanya perlu dilakukan agar pahala itu bisa berbobot besar di 10 hari pertama ya?
1: Ya, silakan. Baik. Terima kasih Bang Jasmin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di rumah. Kalau bicara tentang amalan-amalan yang ringan, mungkin yang mudah dikerjakan, itu sebetulnya biasa kita tanpa sadar melakukan hal itu. Apa itu? Berbuat baik dengan tetangga.
0: Masya Allah.
1: Berbaik dengan tetangga. Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi, barang siapa yang betul mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bayangkan tidak kemudian menyakiti hatinya, baik secara lisan maupun tangannya, tidak menggibahnya, tidak melakukan namimah, mengadu domba dan lain sebagainya. Bahkan berbuat baik ini tidak mesti harus mewah. Minimal dengan ketika kita ada kelebihan rezeki, goreng ikan misalnya, contoh ada 7 ekor, serahkan 2 ekor ke tetangga kita. Karena memang diajarkan apabila kita memasak makanan itu, maka perbanyaklah kuahnya. Ini filosofi atau analogi yang Gandhi kemudian berikan kepada kita untuk bagaimana bisa berbagi. Tapi tentunya jangan juga cuma kuahnya Bang Jasmine dikasih. Kuah ikan harus susu dengan ikan juga. Artinya kalau cuma kuah, artinya apa? Kebaikan-kebaikan seperti itu yang bisa dilakukan, bisa menambah amal pahala kita di bulan Zulhijjah nantinya.
0: Hal-hal kecil sepele tetapi luar biasa.
1: Sepele luar biasa. Bayangkan kalau itu kita lakukan, jangankan dalam bentuk materi seperti tadi, kuahnya kita berikan, makan ikannya, dalam bentuk kita saling tegur sapa yang diawali dengan misalnya kita memberikan senyuman saja kepada saudara kita, kepada keluar, kepada tetangga kita terdekat misalnya, itu luar biasa, merupakan sedekah buat dia. Kata Nabi SAW, tabas sumuka fi wajhi akhi kalaka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bayangkan kalau kita lakukan itu di bulan Zulhijjah, di bulan mulia tersebut, Allah melipat gandakan pahala yang kita lakukan. Pertama, yang kedua bisa dengan mungkin membaca Al-Qur'an. Ini rutinitas yang bisa kita lakukan minimal dalam satu hari ya. Ya beberapa ayat lah. Jangan sampai lewat satu hari tidak sempat baca Al-Quran, karena satu huruf itu Allah mengganjarnya. Wal hasanatu bi asri amsalihah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kebaikan, satu huruf yang kita baca, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ibadah-ibadah ringan lainnya, berbuat baik kepada orang tua, menghilangkan duri di jalan. Bayangkan bahwasanya iman itu memiliki beberapa cabang, dan cabang terendahnya itu, paling rendah kata Nabi, adalah menghilangkan gangguan di jalan, duri di jalan, batu dan lain sebagainya.
0: Terkesan sepele.
1: Sepele tapi ini luar biasa. Apa jadinya kalau misalnya kita setelah melakukan itu, Allah menakdirkan ternyata kita mati hari itu, luar biasa, ada ketambahan pahala yang tanpa kita sadari. Apa itu terjadi di bulan Zulhijjah? Maka bagaimana caranya? Maka di sebelum memasukinya di bulan Zulhijjah itu, ini kan ada 4 hari ke depan ini. Jadi kita sudah bisa latihan, memang warming up istilahnya dalam dunia olahraga itu adalah pemanasan gitu. Jadi memang Nah, makanya tadi sempat disinggung tentang bagaimana Zulhijjah dengan keterkaitan dengan haji. Jelas ada. Tadi kami menyebutkan bahwasanya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 itu puasa sunnah, kemudian penekanannya itu sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan berpuasa minimal di satu hari di tanggal 9. Bagi kita yang di luar tanah suci, bagi kita kaum muslimin di tanah air tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita disunahkan berpuasa. Adapun mereka tidak melaksanakan puasa tersebut, Bang Jasmin, mereka itu kaum muslimin lakukan namanya wukuf di Padang Arafah.
0: Oke, baik. Di Padang Arafah. Ditahan dulu, Ustaz. Saya juga punya pertanyaan menarik ini ya. Kita kan fokus ceritanya kalau bulan Zulhijjah itu ya, ini bulan haji ya, di mana kaum muslimin dan muslimah yang diberikan kesempatan, bahkan bukan hanya kesempatan, kemampuan begitu ya. Karena kalau tidak kemampuan, tentu tidak kesempatan kan. Nah, kedua-duanya begitu. Nah, ada yang naik haji. Terus bagaimana dengan kita ini? Atau masyarakat muslim yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji, namun dihadapkan dengan materi begitu, kemampuan. Apakah juga itu keciprat juga sama pahalanya begitu? Bagaimana bisa di...
1: Baik. Menarik ini, Bang Jasmin. Termasuk kami. Kami juga belum... menunaikan ibadah haji, namun insya Allah punya niat untuk itu.
0: Punya niat.
1: Ibadah haji itu dua komponen utama yang ada dalam diri seorang hamba ketika melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama adalah materi itu sendiri, yang kemudian yang kedua adalah fisik juga. Jadi tidak sebatas hanya dia punya uang kemudian mampu, tapi disiapkan juga, karena ibadah haji adalah ritual ibadah badan, tubuh, fisik. Nah, meskipun memang ada solusi yang kemudian diberikan oleh kementerian di sana, panitia di sana, mungkin penyelenggara, dengan memudah ketika ada yang sakit misalnya, ada solusi yang diberikan. Terkait dengan bagaimana dengan kita yang belum takdirkan, minimal sekarang ini kita pasang niat. Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi dalam lanjutannya, dan orang itu, kita ini, Bang Jasmin, kaum muslimin, akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita sudah berniat ingin naik haji, maka niat tersebut lebih cepat sampai di arasnya Allah. Tidak ada yang menghalangi. Niat itu bisa lebih cepat tibanya ketimbang apa yang kita buktikan.
0: Walaupun baja doi, kalau tidak ada niat.
1: Ya, makanya di samping niat, juga kita harus berusaha. Berusaha berikhtiar, jadi tidak hanya sebatas niat. Biar sampai kapanpun, kalau niat-niat tapi tidak membuka tabungan dan tidak mendaftar, tidak akan dipanggil-panggil, Bang Jasmin. Jadi intinya, setelah niat, ikhtiar, ada usaha kita. Setelah usaha kita berjalan, insya Allah sering berjalan waktu pelan-pelan, kita ada rezeki, segera buka daftar tabungan. Insya Allah saya tunggu ini Pak Kemenag ini, Kepala Biro Haji dan Umroh Ustaz Richard, insya Allah saya sudah mau buka ini. Insya Allah mungkin di tahun ini 2026, insya Allah. Jangan pikir nanti berapa tahun ke depan, karena porsi antrian kita ini luar biasa. Luar biasa. Jadi insya Allah kalaupun kita tidak ditakdir ke, bisa naik, dan misalnya meninggal lebih dulu, kan kita punya ahli waris, insya Allah bisa digantikan dan lain sebagainya. Kita punya istri, punya anak, yang kalau kita meninggal ada yang bisa menggantikan. Intinya kita sudah pasang niat itu, dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Sebelum kita sampai di penghujung dialog Islami malam hari ini, Ustaz, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin sedikit menggelitik ya bagi saya. Ketika kita mampu, tetapi kita memiliki orang tua yang mungkin lebih kita dahulukan untuk naik haji, bagaimana pandangan Islam menyikapi seperti itu? Mendahului orang tua dari ketimbang kita begitu?
1: Ya, saya kira Islam tidak kemudian membatasi ruang gerak seseorang. Artinya tidak harus kemudian anaknya dulu atau orang tuanya dulu. Jadi siapa yang kemudian terpanggil, entah itu orang tua, nah, dahulu kan orang tua. Adapun misalnya tinjauan kondisi fisiknya bagaimana nantinya di sana, itu urusan lain. Urusan lain. Saya punya kakek itu, Bang Jasmin, meninggal. Ya, keluarga sebelah mama saya itu, kakek saya itu meninggal di tanah suci di sana, sudah dikuburkan di sana. Anak-anaknya ini, almarhum itu Pak Poli, Haji Polingala Anggesa itu ya tidak lagi, ini kasihan. Maksudnya, apapun yang terjadi itu sudah kadarullah, takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, kalau kita ingin mendahulukan orang tua juga boleh, misalnya masih ya masih kuatlah apa dan sebagainya. Tapi kalau tidak juga tinggal di musyawarah keluarga gimana. Hmm. Jadi silakan niatkan saja untuk orang tua untuk kemudian naik haji. Hmm. Toh kita juga kan masih panjang perjalanan waktu. Insyaallah Allah panjangkan umur. Kemudian bisa kita untuk melaksanakan
0: ibadah itu. Dan sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita tanyakan ya, tetapi mungkin di sesi kesempatan lain kita boleh lanjut lagi bahas persoalan keutamaan bulan Zulhijjah dan juga hal-hal lain seputar bulan Zulhijjah. Karena masih banyak ini ya, kita belum masuk, masih
1: ada ibadah lain.
0: Masih ada ibadah lain begitu ya. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada kita-kita semua ini, kaum muslimin muslimah, agar bisa memaknai di keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah begitu. Siapa tahu ke depan ini kita punya niat terkabul. Ya.
1: Tadi Bang Jasmine sebagai closing statement juga mungkin di akhir pembicaraan kita menyebutkan tentang kemauan, kemampuan, dan lain sebagainya. Maka bulan Zulhijjah itu puncaknya dua. Yang pertama adalah haji itu sendiri. Sementara berlangsung, alhamdulillah sudah dijeda, sudah dari bul. Yang kedua adalah ada satu ibadah yang luar biasa.
0: Apa?
1: Yakni ibadah kurban. Karena bulan Zulhijjah itu berhubungan dengan hari raya Idul Kurban. Sebetulnya Bang Jason, saya ingin kupas juga seperti apa sistematika pengelolaan kurban itu sendiri, kenapa ibadah ini, bagaimana perhitungannya, bagaimana sapinya, kambingnya, siapa semua yang berhak. Kalau misalnya ada waktu, saya bisa kupas.
0: Insyaallah minggu depan kita bagi waktunya begitu ya.
1: Baik, yang terakhir barangkali, karena kenapa ibadah kurban ini Allah menyebutkan langsung dalam surah, satu-satunya surat yang pendek tapi syarat makna, surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar," satu ayat. "Fasholli lirabbika," satu ayat. "Wanhar," hanya tiga ayat. Ayat pendek tapi syarat makna. Apa artinya? Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian nikmat yang besar. Al-Kautsar itu merupakan sungai di surga. Dalam perspektif yang lain itu hanya bukan cuma itu tapi nikmat-nikmat yang banyak. Kata Allah, "Fasholli lirabbik," maka salatlah karena Tuhanmu, "wanhar," dan berkurbanlah. Allah hendak menyandingkan antara perintah sholat dan perintah berkurban. Berarti betapa pentingnya ibadah yang satu ini jangan sampai dilalaikan. Karena ibadah kurban berhubungan dengan kemauan dan kemampuan juga. Banyak orang yang mampu tapi tidak ada kemauan, maka Nabi ancam. Orang yang memiliki kelebihan harta rezeki, punya kemampuan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka kata Nabi kita, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Bayangkan. Jadi intinya setelah di tanggal 9 puasa Arafah, puncaknya di tanggal 10 Zulhijjah, di hari raya Idul Adha, tepatnya tanggal 27 Mei nanti, jika tidak ada perubahan melalui sidang isbat, itu kita melaksanakan ibadah kurban dan dilaksanakan selama 4 hari. Tanggal hari raya Idul Adha sendiri, kemudian tanggal 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu harinya makan-makan, diharamkan berpuasa di 3 hari itu setelah Idul. Berarti 4 hari praktisnya. Potong sapi di setelah sholat Idul Adha, kemudian 3 hari setelahnya lagi.
0: Baik. Iya, terima kasih Ustaz Rusman.
1: Siap, terima kasih Pak
0: Rusman. Berkesempatan untuk memberikan pemahaman kepada kita semua ya, kaum muslimin dan muslimah, baik yang ada di Buol, Toli-Toli dan juga Parigi Motong. Dan akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Dialog Islamiyah, karena masih banyak hal yang ingin kita kupas. Mungkin di waktu-waktu mendatang kita akan bahasnya masih pastinya dengan Ustaz Rusman Erusia. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine ya, mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 RRI Toli Toli. 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 21 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio yang malam hari ini berjudul Pertikaian di Ujung Senja.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Ya Bu, aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya nanti aku kabari lagi lah ya, setelah sampai rumah Bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, Mas Mas, sini. Aku di sebelah sini Mas, Mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak kesana.
2: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk orang?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk apa? Ya, nggak akan mabuk lah.
1: Lah, Mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Ya wis, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu Mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, yo masih toh. Tambah ruame sekarang.
0: Ya wis, ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Dok. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu...
2: Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Ya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak, tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le, kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus mikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah Mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Ya sudah Mas, Mas Kus sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau Mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Ya, sudahlah.
2: Ya wes Mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengerang kesakitan.
1: Gus, Gus, tolong Gus, Gus.
2: Bapak, ya Allah bapak, bapak kenapa bapak?
1: Sesak sekali.
0: Kita ke rumah sakit sekarang ya pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas, sepurane aku nggak bisa ke sana sekarang ya Mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya Mas ya.
0: Iya Yun, iya paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Gus, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya nggak bisa bertahan lama di sini untuk jaga Bapak, Yun. Aku sama keluargaku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit, aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar, Mas. Lantas maksud Mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja, tapi kamu juga, Mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu, Yun. Aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, Mas pikir aku juga nggak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, Mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, Mas, dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, Mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kepedihan hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik, kalau memang Mas Gus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu. Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang Mas tanya sama diri Mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, Mas? Kamu lihat aku, apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan

0: tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu aku.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Serangkaian hiburan lagu-lagu pop Indonesia akan menemani Anda di malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda yang malam hari ini yang tengah disibukkan dengan aktivitas jaga, buat yang sedang melaksanakan tugas jaga di Mapolres Toli Toli, yang juga ada di Makodim, kemudian Kompi 711 dan Brimob, dan juga di rumah sakit. Selamat malam, selamat menjalankan tugas Anda. Semoga di malam hari ini dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang kami pilihkan untuk Anda bisa menemani aktivitas malam Anda dan tentunya tetap semangat di malam hari ini. Dan untuk menemani Anda, sebuah lagu dari Afgan akan hadir menemani Anda di malam hari ini. Bukan Cinta Biasa.

Pendengar Mawam memang sering jadi tempat paling jujur untuk mengakui rindu tentang seseorang yang mungkin sudah jauh, tapi namanya masih tertinggal di kepala. Suaranya masih menetap di hati. Ada yang pernah bilang semakin malam, kenangan justru makin pandai pulang. Dan lagu dari Judika dengan judul Setengah Mati Merindu, seperti suara hati seseorang yang diam-diam masih menunggu, meski lelah menahan rasa. Pendengar di manapun Anda berada, kadang yang paling menyakitkan itu bukan perpisahan, tapi kenyataan bahwa kita pernah berharap terlalu dalam pada orang yang salah. Mencintai dengan tulus, memberi sepenuh hati, lalu akhirnya hanya jadi cerita yang menyisahkan kecewa. Dan malam ini ada banyak hati yang diam-diam berkata, kenapa harus dia? Untuk kamu yang pernah patah karena terlalu percaya, dengarkan baik-baik lagu berikut ini. Ini dia, Mahalini, Sial.

sebuah lagu cover dari Rul, lagu Mahal ini yang di cover oleh Rul dengan Sial, hadir menemani malam Anda saat ini. Dan penyiar di manapun Anda berada, tentu di antara banyaknya perasaan yang datang dan pergi, ada satu hal yang paling sulit dilakukan. Menjaga hati agar tetap setia pada satu nama. Karena cinta bukan hanya soal memiliki, tapi tentang bertahan, percaya, dan tetap memilih orang yang sama di tengah banyak kemungkinan. Dan malam ini lagu berikut mungkin akan mengingatkan kita pada seseorang yang dulu pernah diperjuangkan sepenuh hati. Yovie Nuno malam ini hadir dengan Menjaga Hati.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, untuk serangkaian lagu-lagu selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang kami pilihkan untuk malam ini, kami cukupkan sampai di sini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu Nostalgia Lama.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Selamat malam untuk Anda, para penikmat kenangan. Apa kabar hati yang masih suka diam-diam pulang ke masa lalu? Malam ini, kita tidak sedang terburu-buru mengejar waktu. Kita hanya ingin berjalan pelan, melewati jalan-jalan lama yang pernah menyimpan cerita. Tentang sore yang berubah jadi malam tanpa terasa. Tentang nongkrong sederhana di trotoar kota. Kopi saset, obrolan panjang, dan motor yang bensinnya kadang tinggal setengah liter, tapi tetap dipakai keliling hanya demi memperpanjang kebersamaan. Ada yang dulu juga suka menyusuri jalan selepas hujan. Ada yang sengaja memutar arah pulang agar perjalanan terasa lebih lama. Dan ada pula yang masih ingat bagaimana lagu-lagu tertentu bisa membuat satu kota terasa penuh kenangan. Malam ini, Ruang Rindu Nostalgia Lama akan menemani perjalanan hati dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani saat jalan sore, perjalanan malam, atau seseorang yang kini tinggal kenangan. Jadi siapkan kopi hangatmu, rapikan rindu yang diam-diam masih tinggal di dada. Karena malam ini kita akan jalan-jalan lagi bersama nostalgia.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, kadang cinta tidak datang dengan hal mewah. Ia hadir sederhana, seperti saat malam minggu naik motor berdua, berhenti di lampu merah, lalu saling diam sambil tersenyum kecil. Dan lagu ini pernah menjadi soundtrack banyak perjalanan pulang yang terasa terlalu cepat.

Penyiar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Ada masa ketika nongkrong paling indah bukan di tempat yang mahal, tapi di tempat yang bisa membuat kita betah berlama-lama. Seperti trotoar kota, angin malam, dan obrolan tentang mimpi yang dulu terasa begitu dekat. Zona nyaman seperti perjalanan pelan, menyusuri malam yang enggan selesai.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Lampu jalan kadang mengingatkan kita pada seseorang yang pernah hadir paling sederhana. Tapi dirinya paling membekas. Tentang foto-foto lama, cerita kecil, dan tawa yang kini hanya bisa dikenang diam-diam di perjalanan malam.

Ada orang yang pernah menemani jalan jauh dalam hidup kita. Mungkin sekarang sudah tidak bersama, tapi kenangannya masih duduk manis di cok belakang ingatan. Dan malam selalu punya cara untuk memutarnya kembali.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Lagu berikut ini seperti aroma malam tempo dulu. Tentang remaja yang sering kumpul bersama teman-teman, motor berjajar di pinggir jalan, dan mimpi-mimpi muda yang terasa tidak ada habisnya. Terasa sederhana, tapi sangat dirindukan.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Dulu perjalanan malam terasa lebih hangat karena ada seseorang yang selalu menunggu kabar. Sudah sampai rumah belum? Sudah di mana? Dan lagu ini mengingatkan bahwa cinta kadang hadir lewat perhatian kecil di tengah perjalanan sederhana.

di setiap perjalanan malam. Selalu ada ruang untuk mengingat rumah. Tentang keluarga, tentang seseorang yang diam-diam selalu mendoakan kita pulang dengan selamat. Bertaut hadir seperti pelukan hangat di tengah dinginnya malam kota.

Tidak semua cinta datang dengan kemewahan. Kadang hanya tentang seseorang yang rela menemani keliling kota tanpa tujuan, mendengarkan cerita yang sama berulang kali, dan tetap tinggal menemani. Sesederhana itu, tapi luar biasa.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Malam mengajarkan kita bahwa tidak semua perjalanan harus cepat sampai. Ada luka, ada lelah, ada rindu yang harus dinikmati perlahan. Dan lagu berikut ini seperti teman duduk di pinggir jalan saat hidup terasa terlalu ramai.

Setelah panjangnya perjalanan malam dan kenangan yang kembali berdatangan, kadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menikmati angin malam, menerima masa lalu, dan percaya bahwa hati juga berhak beristirahat.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, tidak terasa malam sudah berjalan cukup jauh. Lampu-lampu jalan mungkin mulai sepi. Kopi Anda sudah mulai dingin. Dan lagu-lagu malam ini perlahan selesai menemani perjalanan kita. Namun tentunya kenangan memang begitu. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Kadang hanya bersembunyi di sudut kota, di aroma malam setelah hujan, atau di lagu lama yang tiba-tiba terdengar kembali. Terima kasih sudah singgah di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Semoga malam ini setiap lagu yang hadir bukan hanya membawa rindu, tapi juga menghangatkan hati yang mungkin sedang lelah berjalan sendiri. Hati-hati di jalan, jangan ngebut kalau pulang. Dan bila suatu saat melewati jalan lama yang pernah penuh dengan cerita, tersenyumlah pelan, karena mungkin sebagian diri kita masih tinggal di sana. Akhirnya, sampai jumpa di perjalanan nostalgia berikutnya dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulu Itah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Selamat malam pendengar setia. Senang sekali kembali kami hadir menemani Anda di waktu istirahat Anda dalam acara musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang hangat untuk menikmati indahnya warisan seni dari berbagai penjuru Indonesia. Dan malam ini dalam tema Nada Nusantara, kita akan berlayar menuju tanah Sulawesi Selatan, menyusuri budaya masyarakat Makassar yang kaya akan sejarah, keberanian, dan kehangatan tradisi. Dari denting alat musik tradisional, irama khas pesisir, hingga syair-syair daerah yang syarat makna kehidupan, semuanya menjadi cermin jiwa masyarakat Makassar yang kuat namun penuh penghormatan terhadap adat dan budaya. Selama beberapa menit ke depan, kita akan ditemani lagu-lagu daerah Makassar yang tidak hanya indah didengar, tetapi juga menyimpan cerita tentang cinta tanah, kelahiran, persaudaraan, kehidupan laut, hingga nilai-nilai kehormatan yang diwariskan turun-temurun. Mari kita mulai perjalanan budaya malam ini. Inilah musik tradisional dan budaya dan tema Nada Nusantara, menghadirkan pesona musik tradisional Makassar hanya untuk Anda. Pendengar, lagu legendaris dari Makassar begitu lekat dengan suasana rindu dan kenangan. Angin Mamiri, yang berarti angin sepoi-sepoi, menggambarkan kerinduan seseorang kepada kampung halaman dan orang tercinta. Mari kita dengarkan syahdunya lagu yang menjadi identitas masyarakat Makassar ini.

Lagu berikut ini dikenal sebagai simbol penghormatan dan kasih sayang yang tulus. Dengan irama yang lembut dan penuh perasaan, Ati Raja mengajarkan tentang ketulusan dalam menjaga hubungan dan persaudaraan.

Keceriaan masyarakat Makassar terasa begitu hidup lewat lagu Anak Kukang. Irama yang ringan dan penuh semangat membuat lagu ini sering dibawakan dalam suasana kebersamaan dan perayaan budaya.

Pendengar musik tradisional dan budaya, lagu Makassar berikut ini menyampaikan pesan tentang keteguhan hati dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan. Syairnya sederhana namun penuh makna dan sangat dekat dengan nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.

terinspirasi dari tari Pacarena yang terkenal. Lagu ini menghadirkan nuansa anggun dan sakral khas budaya Makassar. Alunannya membawa kita membayangkan gerakan tarian tradisional yang lembut dan penuh filosofi.

Pendengar setia, tidak terasa kita perjalanan kita malam ini dalam musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara. Malam ini telah sampai di penghujung acara. Dari setiap nada dan syair lagu daerah Makassar yang kita dengarkan, tersimpan kekayaan budaya yang begitu indah dan penuh makna. Musik tradisional bukan sekedar hiburan. Ia adalah cerita, identitas, dan jejak sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi agar kita tidak pernah lupa pada akar budaya sendiri. Semoga malam ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa negara kita, Indonesia, begitu kaya dengan tradisi yang patut kita banggakan dan lestarikan bersama. Terima kasih telah setia bersama dalam musik tradisional dan budaya dalam tema Nada Nusantara. Sampai jumpa di musik tradisional dan budaya berikutnya. Salam hangat budaya Indonesia. Salam budaya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadirkan renungan malam bersama Edi S. Abdullah dengan judul Memulai Kebajikan dari Yang Kecil.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung malam ini perlahan sampai di ujung cerita. Waktu berjalan begitu tenang menemani setiap rasa yang mungkin sempat singgah, entah itu rindu, harapan, atau sekedar ingin ditemani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami di depart keempat malam ini. Semoga setiap lagu yang mengalun dan setiap kata yang tersampaikan bisa menjadi pelipur atau setidaknya teman di tengah sunyi. Kini saatnya kita beristirahat, memejamkan mata dan menitipkan segala lelah pada malam yang semakin larut. Saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, hangatkan hati sampai jumpa di waktu berikutnya. Selamat malam dan semoga mimpi indah menyapa Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Kita berjumpa kembali pada besok pagi, pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli, kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Jumat 15 Mei 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Di udara melalui FM 102 MHz. Pagi ini saya Emy Darmoswito akan menemani Anda di Toli-Toli pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita pagi ini, kami akan bersama dalam Mutiara Pagi Berjaringan Religi Islami untuk hari ini. Dan dari studio kami ucapkan selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: kepada Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: MHz RRI Bau-Bau, peringkat di mana saja Anda berada. Saat ini kita masih menantikan program acara Mutiara Pagi untuk siaran berjaringan Sekolah Nusantara 4 Makassar, peringkat yang insya Allah kami akan hadirkan sesaat lagi. Dan tetap bersama kami di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia bau-bau dimana saja Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kami dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program acara Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 4 Makassar yang kami siarkan langsung dari RRI Bau-Bau dan juga turut disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone dan juga SP Ampana Priyar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia. Insyaallah alhamdulillah untuk pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pagi hari ini pendengar telah bersama kita Ustadz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita jumpa lagi dan sehat alhamdulillah Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas terkait bagaimana meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Anda bisa berpartisipasi nantinya melalui line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Mengantarkan topik kita kami persilakan Ustadz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz untuk memberikan pengantar. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada henti-hentinya Allah karuniakan, tiada putus-putusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Kemudian mari kita sama-sama senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan rutinnya kita, dengan senantiasanya kita bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya bisa mendapatkan syafaat beliau di hari dimana tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas adalah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihi salam. Pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah ya. Kita sudah mau masuk ke bulan Zulhijjah di mana nantinya akan ada yang namanya Idul Adha. Ya. Setiap kali Idul Adha pastinya kita kembali disegarkan ingatan kita dengan kisah ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Khailullah. Beliau itu punya julukan Khailullah. Beliau itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketaatan beliau itu menjadi uswatun hasanah buat kita. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam diberi ujian berupa perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam penjelasan para ulama bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk meminta keturunan itu sampai beliau berumur 100 tahun. Artinya waktunya sangat lama. Sangat lama sekali beliau mendambakan ingin memiliki keturunan. Doa yang sering kita dengar, doa dari Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah saya anak yang soleh. Maka doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala ijabah dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak bernama Ismail. Yang kemudian Nabi Ismail ini ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai ujian keimanan kepada Ibrahim alaihi salam. Di sinilah letak teladan yang bisa kita ambil, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam begitu taat dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga waktu di mana Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pertama, beliau masih ragu. Kemudian datang yang kedua, beliau mulai menyadari bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga baru beliau menjalankan. Ini kita kenal dengan ada hari Tarwiyah dan hari Arafah, kemudian baru hari berkurban. Ya, jadi ada tiga waktu, tanggal 8, tanggal 9 dan tanggal 10 Zulhijjah. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana letak kepatuhan daripada Nabi Ismail alaihi salam yang bisa kita teladani? Kita tahu bahwa taat dan patuh itu mirip. Tetapi mereka punya esensi yang berbeda, ya. Sama-sama mengikuti, sama-sama menuruti, tetapi kepatuhan itu lahir dari kesadaran diri. Di mana Nabi Ismail alaihi salam ketika Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail dengan sukarela, dengan dorongan dari dalam dirinya, mau membantu ayahnya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan bahwa, "Wahai ayahku, laksanakanlah, karena sesungguhnya engkau akan dapati aku di barisan orang-orang yang soleh." Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini insyaallah bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih apa yang beliau harapkan selama ini, ya ini anaknya. Dan kita bisa melihat bagaimana kepatuhan dari Nabi Ismail alaihi salam, di mana beliau mau sukarela membantu ayahnya Ibrahim alaihi salam untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi pengantar kita. Nanti insyaallah kita perpanjang dan kita perdalam lagi di tanya jawab.
0: Terima kasih untuk pengantar

0: Muhammad ya, kalau
1: ada Muhammad Albert ya.
0: Iya.
1: Silakan pertanyaannya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perintah perintah Allah menyembeli Ibrahim, kepada Ibrahim untuk menyembeli anaknya.
2: Ya.
0: Perilaku itu diganti dengan kurban, begitu dengan kurban, bukan Ismail saja yang disembeli. Masalahnya kan zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu banyak dinosaurus. Zaman sekarang ini ya anak-anak belum berdosanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Albert ya, sudah bergabung. Baik, Pak Ustadz, mungkin terlalu jauh ya kalau zaman dinosaurus mungkin, tapi ada erat kaitannya terhadap pengorbanan Nabi Ismail yang akhirnya berubah menjadi hewan kurban seperti itu. Nah, mungkin juga dari pertanyaannya Bang Albert tadi ya, mungkin sedikit saja, dalam riwayatnya itu kan Nabi Ismail akhirnya berubah menjadi domba ya, seperti itu ya Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Dan kemudian mungkin Allah kenapa sampai domba, badan untuk hewan kurban ada unta pada saat itu dan lain sebagainya, kenapa akhirnya domba begitu Pak Ustadz?
2: Iya. Taip. Jadi pertama yang perlu kita ketahui bahwa ada hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembeli Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah karena itu bagian dari yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada satu riwayat di mana Nabi Ibrahim pernah diajak ke alam malakut. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah dibawa ke alam malaikat.
1: Iya.
2: Ketika berada di alam malaikat, Nabi Ibrahim diperlihatkan kepada hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, lihatlah mereka ini, mereka makan dari rezekiku, mereka berada di atas bumiku, menghirup udara dari bumiku, tapi mereka ini tidak mengenalku dan tidak menyembahku. Menurutmu seperti apa kita perlakukan mereka ini?" Kemudian Nabi Ibrahim melihat, "Wah, mereka ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan."
1: Iya.
2: Maka diwafatkan saja, kata Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT menuruti saat itu, mewafatkan mereka. Nah, ketika, singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim dikaruniakan Ismail alaihissalam, Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka Ibrahim pada saat itu bertanya, "Wahai Allah, kenapa setelah lamanya saya memohon diberikan apa yang saya inginkan, ya ini adalah keturunan, kemudian ternyata harus disembelih."
1: Iya.
2: Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim di riwayat ini, "Wahai Ibrahim, tidakkah kamu ingat dulu aku pernah perlihatkan kepadamu hamba-hambaku yang aku ciptakan sendiri, aku cintai mereka. Tapi pada saat aku tanyakan pendapatmu, engkau mengatakan bahwa wafatkan saja mereka atau bunuh saja mereka. Maka sekarang saya juga minta seperti itu ke kamu. Coba sembelihlah anakmu itu yang kamu cintai sebagaimana sudah kamu pernah sarankan kepada saya untuk mematikan hamba-hamba yang berbuat buruk di atas muka bumi." Nah, ini sebenarnya esensi dari menyembelih Ismail ini adalah menyembelih rasa kecintaan kepada keduniaan. Ya, jadi Imam Al-Ghazali juga menyampaikan hal tersebut dalam Ihya Ulumuddin, bahwa yang disembelih oleh kita itu kambing karena memiliki sifat-sifat kehewanan. Ya, kenapa bukan sapi? Kenapa kok bukan unta? Pada saat itu kok yang diganti dengan kibas? Ya, wallahu alam bisawab untuk secara pastinya.
1: Yeah.
2: Tetapi secara hakikiyahnya, mungkin secara hikmahnya adalah kambing itu punya temperamen. Kambing itu tidak sama dengan sapi ya. Dia, sapi itu lebih tenang, atau hewan-hewan besar lainnya ya. Pada saat itu mungkin ada unta, itu lebih tenang dibanding dengan kambing. Kambing ini adalah hewan yang makan, tidur, berkembang biak dan temperamen. Ya, dia suka berkelahi. Kita jarang melihat sapi berkelahi ya. Kita juga jarang melihat unta atau hewan-hewan besar itu berkelahi. Sehingga menurut

0: Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ketika penyembelihan kibas ataupun kambing tadi itu menyembeli sifat-sifat kehewanan manusia. Kita itu makan, kita itu juga ber apa namanya membutuhkan pasangan, dan kita juga itu terkadang tidak bisa mengendalikan emosi kita, temperamen. Nah, seperti itulah mungkin atau kaitan antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan kibas berupa domba atau kambing dan bukan hewan-hewan besar lainnya, padahal pada saat itu tentu sudah ada sapi, tentu sudah ada unta, juga tentu sudah ada, mungkin kuda juga sudah ada pada saat itu tentu saja, tetapi dipilihkan kambing dengan hikmah tersebut, seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Kita sapa lagi satu penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, sepertinya tidak termonitor, kita nanti coba kembali di line telepon kami. Silakan pendengar di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, kami bisa dengar dengan baik. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara kami dengan baik, ya, Pak?
2: Sambung leh.
1: Oke, sepertinya ada gangguan jaringan ya, karena melalui telepon WhatsApp. Yang mau gabung kita undang kembali 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Baik, kita coba kembali Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, kayaknya masih malu-malu ini. Baik, terkait topik kita Ustadz, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya sebagai seorang Muslim, meneladani kisah Nabi dan Rasul itu menjadi salah satu hal yang diajarkan sejak kecil bagi kami semua, bagi kita semua insya Allah. Nah, di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga perintah untuk menyembelih sang anak begitu, setelah tadi juga sudah disampaikan sebenarnya sama Ustadz, setelah sekian lama Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan seorang anak, ketika sudah punya anak di usia tertentu ada perintah untuk melakukan kurban seperti itu. Kita mendengar cerita dari kecil seperti itu Pak Ustadz. Dulu waktu kecil pasti kita berpikirnya bahwa wah, ini kenapa Allah sampai memberikan perintah seperti itu begitu. Iya. Tapi akhirnya diganti atau berubah begitu menjadi hewan kurban tadi yang seperti disampaikan. Mungkin sebagai apa ya, makna mungkin Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan juga untuk membunuh sisi hewani mungkin dari bahwa ya, manusia itu harus membunuh hal-hal yang tidak baik lah di dalam dirinya. Ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim, apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, Pak Ustaz?
0: Ini sisi mungkin yang jarang kita dapatkan. Ini adalah adanya interaksi yang jarang mungkin ya kita temukan di lingkungan keluarga kita. Namanya kepatuhan itu hadir dari dalam diri kita sendiri ataupun keinginan dari diri kita sendiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa untuk taat kepada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, di saat itu kita melihat ternyata balasan dari Nabi Ismail adalah kepatuhan atau beliau rela. Yang menjadi sisi ataupun yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana cara Ibrahim alaihissalam memperlakukan anaknya sehingga anaknya itu taat ataupun patuh ya, terima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung menyuruh Ismail untuk berbaring, tidak langsung juga menyuruh Ismail untuk ikut dengan paksaan. Tetapi Nabi Ibrahim justru menanyakan pendapatnya. Ya, inni ra'a fi manami anni asbahuka fanzur madza tara. Saya lihat di mimpi saya, Bapak mimpi tadi malam Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini yang jarang kita dapatkan di teladan-teladan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diceritakan oleh para asatidz ataupun guru-guru kita. Karena ternyata kunci dari kepatuhan itu adalah bagaimana kita menyampaikan perintah tersebut kepada anak kita. Nah, ini yang bisa mungkin kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalau misalnya kita ingin anak kita itu patuh kepada kita, maka kita jangan mengesampingkan pendapat dia pribadi. Jadi bisa kita tanya. Iya, misalnya kita mau ke masjid, kita mau ajak dia ke masjid, kita tanya kepada dia sesuatu yang itu mengeluarkan pendapat dia. Anak-anak yang sering ditanyai pendapatnya, mereka akan lebih cakap ketika berhadapan dengan masyarakat umum, bisa lebih mudah ataupun lebih lancar dalam mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, jadi kita bisa tanyakan bahwa Bapak mau ke masjid, bagaimana pendapat kamu, mau ikut atau tidak? Nah, jadi kita tanya dia, kalau kamu mau ikut mau pakai baju apa? Itu cuman mungkin kelihatan seperti basa-basi, tetapi permintaan pendapat kepada anak ini menjadikan dia merasa dilihat ataupun diperhatikan, sehingga muncul kepatuhan sebagaimana patuhnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin ini ya sisi yang jarang dilihat tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, selain dari ketaatan Nabi Ibrahim sebagai bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini untuk interaksi ataupun muamalah dalam keseharian kita.
1: Baik, masya Allah. Memang apa ya, mungkin ada beberapa yang mendidik anak itu dengan cukup keras. Kalau AA, iya, BB tanpa mempertimbangkan pendapat dari sang anak, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, insya Allah. Kita terima dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, dengan ibu siapa di mana?
3: Halo.
1: Ya, halo. Dengan ibu siapa di mana?
3: Halo, iya, Mutiara Pagi.
1: Baik, monitornya di handphone saja, Bunda.
3: Iya.
1: Ya, dengan ibu siapa di mana?
3: Sudah kedengaran?
1: Sudah jelas sekali suaranya, Bunda. Silakan. Dengan siapa di mana?
3: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz.
1: Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Ini pertanyaan saya seperti ini. Nabi Ibrahim begitu berat ujiannya ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, anak yang dicintai. Cuman artinya sepintas saja dia menyayanginya, untuk menimanimannya. Kita tadi itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Terus kita ini manusia di dunia ini manusia biasa. Jangan ke anak kita disuruh sembelih. Diminta saja ayamnya kita satu ekor mau dipotong, ya kita tidak begitu terlalu ikhlas memberikan dengan begitu saja.
1: Baik.
3: Kecuali dibeli. Ya, bagaimana yang pendapat seperti ini, Pak Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dengan ibu sudah berpartisipasi. Bisa ditangkapi, Ustaz?
0: Iya, bisa.
1: Silakan.
0: Ya. Jadi memang dunia sekarang itu sudah apa ya, berbeda dengan kondisi Nabi Ibrahim ya. Tetapi kita berusaha untuk meneladani beliau. Teladan itu tidak mesti sama persis, tetapi setidaknya kita ada usaha menuju ke sana. Misalnya kita kalau dimintai ayam seperti tadi ya, itu contohnya, itu kita dalam keadaan tidak terlalu ikhlas lah, kecuali diganti dengan uang misalnya, ataupun diganti dengan benda yang menurut kita harganya setara dengan ayam tersebut. Bagaimana dengan kondisi keimanan seperti itu? Jadi pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tahapannya. Ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan kita taat. Dan yang kedua itu tingkatan di atasnya adalah tahapan kita patuh. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Taat itu adalah ketika ada dorongan ataupun otoritas ya. Ketika dia berkurban itu rasa berat, kecuali dia ada gantinya. Nah, ini berarti masih dalam posisi ketaatan. posisinya itu masih ketaatan belum hadir dari dirinya, belum hasil dari mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mungkin berada di situ. Kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan kita berharap juga kita dimasukkan ke dalam surga. Ini posisi kita. Dan kebanyakan umat Islam, saya yakin semuanya seperti itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menekankan itu di dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa perbuatlah perbuatan baik, karena orang-orang yang berbuat baik itu mendapat fauzan azimah, kebahagiaan yang sangat-sangat besar, yakni adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar daripada naru jahannam, ya, api neraka. Ya, ini memang posisi yang kita semua mengalami. Jadi kalau dikatakan bahwa mau berada di posisi Nabi Ibrahim, di mana beliau mau memberikan anaknya, padahal itu anak yang didamba-dambakannya, itu punya step, ya. Jadi punya tahapan-tahapan. Mungkin tahapan kita mau, tapi dikembalikan seperti apa. Nah, inilah kita mengingatkan diri kita bahwa nanti dikembalikan berupa misalnya rezeki yang lancar. Kita berharapnya doa kita terkabulkan. Kita memberikan sedekah misalnya. Misalnya dalam hal ini misalnya memberikan sedekah, kita berharap dijauhkan dari bala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa yang bisa menolak bala itu adalah sedekah. Jadi kita bersedekah dengan mengharapkan dijauhkan kita dari bala. Nah, ini posisi kita. Nah, nanti insya Allah dengan banyaknya amalan-amalan soleh yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini, kondisi timbal balik, insya Allah nanti kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi posisi mahabbah, posisi kepatuhan, di mana kita berbuat baik tanpa kita meminta ataupun berharap ada kembali dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, seperti itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah, jawabannya luar biasa, Pak Ustadz. Kita coba sapa lagi penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Oke, baik, terima kasih. Yang mau berpartisipasi kita nantikan silakan di 08225972299994 dan 08225972299994. Nah, tentunya topik kita subuh hari ini, Pak Ustadz, ada keterkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kita coba sapa lagi, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Ya, waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
5: Di Samsir ini, di Kuda Putih.
1: Pak Samsir di seputaran Kuda Putih. Silakan pertanyaannya, Pak Samsir.
5: Ada dua pertanyaan ini.
1: Silakan,
5: Ustaz. Yang pertama ini, mana yang lebih utama antara kurban dan akikah?
1: Baik.
5: Ya, apakah boleh digabung juga gitu, misalnya niatnya misalnya kita berkorban sekaligus akikah gitu.
1: Ya, baik.
5: Terus yang kedua, bagaimana menyikapi anjuran pemerintah yang mengatakan bahwa kurban saja sama pemerintah begitu, ada pernah saya dengar dari Menteri Agama bilang begitu. Ya. Bagaimana menyikapinya?
1: Baik, Pak Samsir. Terima kasih
5: saja.
1: Ya. Baik. Terima kasih, Pak Samsir, untuk pertanyaannya. Ada dua pertanyaan, mungkin tadi Pak Ustadz bisa ditanggapi, silakan.
0: Taib, mana yang lebih utama antara kita berkurban atau kita berakikah? Nomor satu, kita harus ingat bahwa berkurban itu adalah ibadah yang terikat pada waktu. Ya, dia itu hanya pada waktu hari-hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Sehingga ketika di waktu ini, 10, 11, 12, 13, ini lebih afdol berkurban. Jadi lebih afdol, lebih utama berkurban. Bukan akikah, ya, berkurban. Nah, di lain waktu, di lain dari waktu ini, maka kita lebih utama berakikah tentu saja. Karena kalau kita berkurban di lain waktu, dia menjadi sedekah, ya. Jadi pahala kurbannya sedekah. Tapi kalau di waktu hari-hari tasyrik ini, pahalanya adalah pahala berkurban adha, ya. Dia lebih tinggi derajatnya. Jadi pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa menggabung antara akikah, niat akikah dengan niat Idul Adha?
1: Iya.
0: Kalau secara mazhab Syafi'i tidak bisa. Ya, mazhab Syafi'i masyhur, pendapat yang paling dikuatkan mu'tamad adalah tidak bisa digabung. Karena kenapa? Karena akikah pembagiannya adalah daging dimasak. Sementara kurban pembagiannya daging mentah. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian daging kurban itu punya hak sepertiga pemilik kurban, sementara akikah itu tidak ada. Jadi dia dimasak semua. Nah, ini perbedaan. Ya, perbedaan. Maka dari dasar ini para ulama kita mazhab Syafi'i tidak menggabungkan niat akikah dengan niat berkurban Idul Adha. Walaupun ada pendapat salah seorang dari ashabus Syafi'i yang beliau berpendapat boleh ya digabungkan, tetapi itu pendapat yang lemah ya. Kita tidak bisa menyarankan orang untuk menggunakan pendapat itu kecuali memang kita dalam kondisi tidak yakin untuk bisa berkurban lagi. Jadi selain dari waktu Idul Adha, barangkali dalam kondisi mungkin kita orang yang kebetulan punya rezeki, maka kita mau gabung misalnya. Tetapi ini sangat riskan karena pembagiannya itu berbeda ya. Saya ingatkan kembali, pembagiannya berbeda, kaifiyahnya itu berbeda. Jadi dia tidak bisa digabung. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat saya pribadi ini, pertanyaan pribadi ya, ini ya.
1: Baik.
0: Bagaimana pendapat saya pribadi terhadap kurban di pemerintah? Ya, ini tentu saja nanti kembali kepada kita semua ya. Terserah kepada kita semua, karena yang namanya kurban itu yang sampai adalah niatnya, bukan bendanya.
1: Yeah.
0: Jadi yang sampai itu adalah niatnya. Ketika kita berniat berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga kita, maka itu sudah sampai pahalanya. Yang perlu saya ingatkan adalah niatnya itu ya, niatnya itu. Sehingga kalau nanti kejadian misal ada orang kurban kemudian salah baca nama, kambing kita yang dipotong yang dibaca namanya orang lain, iya, itu jangan takut, karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya, bukan kambingnya. Tapi kita sudah berniat, sudah beli kambingnya, kemudian kita yakin bahwa kambing itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
1: Baik. Insyaallah Pak Samsir sudah bisa di dengar untuk penjelasannya. Dan kita sapa lagi satu penelpon terakhir kita, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi, Dinda Cari.
1: Baik, dengan Bunda siapa, di mana?
4: Bunda Hani, Alhamdulillah Cari.
1: Baik.
4: Bisa dapat jaringan, bisa gabung lagi.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, selalu Dinda Cari. Semangat terus ya, Dinda.
1: Amin.
4: Alhamdulillah.
1: Doa yang sama, Bunda.
4: Amin.
1: Topik kita.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
4: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin, Bunda.
4: Sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, Pak Ustaz, bersama amin keluarga.
0: Amin. Amin.
4: Memberikan baik kita ini di kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah, petunjuk
1: ya
4: apa yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Amin ya Allah. Baik, topik kita meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam terkait Idul Adha. Bunda, silakan pertanyaannya.
4: Iya. Mengapa kita tidak meneladani di Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya? Dan kita ini diturunkan dalam agama Islam. Mengapa kita tidak taati itu hadis-hadis dalam Al-Qur'an, terutama itu basmalah? Kita tanamkan dalam iman, dalam melakukan apa yang kita lakukan, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah itu dan zikir-zikir itu, Pak Ustaz. Mengapa kita ini mengaku agama Islam tapi yang tidak ada dalilnya yang kita lakukan? Bagaimana
1: baik
4: seperti itu, sedangkan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya?
1: Baik,
4: mengapa
1: Bunda
4: kita ini diturunkan untuk beriman, bertakwa kepada Allah, kita tidak taati? Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Dan ini kedua, kita berniat berkurban.
1: Baik.
4: Dan kita berkurban itu, tapi Pak Ustaz ya, ada 7 orang. Tapi ada yang memberikan lagi kita. Dan saya masa itu, Pak Ustaz, daging itu saya bagi-bagikan. Apa itu saya tidak berdosa? Saya diberikan baru saya bagikan lagi ke semua orang-orang, Pak Ustaz.
0: Mohon
4: pencerahannya. Terima kasih Dinda Cabi, semangat terus.
1: Sama-sama Bunda.
4: Apabila salah pertanyaan saya ini, semangat terus Dinda, bahagia saya bersama keluarga.
1: Baik,
4: ya.
1: Terima kasih Bunda.
4: Terima kasih Pak Ustaz atas tasbih di kuliah subuh ini. Agar kita meneladani Nabi Ibrahiman dan Nabi Muhammad SAW, ketakwaan kita kepada Allah untuk mencari ridhonya. Terima kasih Pak Ustaz, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Bunda Hani tadi, Pak Ustaz silakan.
0: Taib, jadi memang manusia itu diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau dia taat ataupun mau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara independen kepada kita. Jadi kita boleh memilih ataupun kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Mau jadi orang taat atau mau menjadi orang yang tidak taat. Tetapi kita diingatkan bahwa konsekuensi dari perbuatan kita, ketaatan maupun ketidaktaatan kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di mana lidah kita terkunci, yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Mata kita yang berbicara apa kita pakai mata kita, telinga kita akan berbicara apa dia dipakai, tangan kita juga akan berbicara apa dia dipakai, kaki dan semua anggota badan kita akan bersaksi atas perbuatan kita di atas dunia ini, sebagaimana kita sering baca dalam surat Yasin. Kemudian bagaimana mana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam di situ kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas di mana keimanan kita? Tentu kita tidak bisa langsung menghantam semua seperti itu, ya. Karena seperti yang saya senantiasa ingatkan bahwa keimanan itu bertahap. Keimanan itu bertahap. Seperti pertanyaan juga Ibu yang pertama tadi. Jadi yang namanya ketaatan itu bertahap, ya. Tidak langsung bisa posisi tinggi seperti Ibrahim alaihi salam. Kita mungkin posisi-posisi di bawah dulu, ya. Kita latihan dulu. Mungkin amalan-amalan kita yang kita dapatkan mungkin dari TikTok, mungkin dari Facebook, mungkin dari mana, itu kita amalkan. Kemudian kita ketemu dengan Ustadz, kita bisa cross-check. Ustadz, adakah dalil dasar amalan saya ini? Saya dapat di TikTok, begini modelnya. Dari situ mulai bertambah. Amalan tadi kita pertama tidak berilmu menjadi amalan yang punya ilmu. Nanti akan menggiring kita kepada tahapan-tahapan yang berikutnya. Seperti itu untuk yang pertama, ya. Jadi jangan langsung menghantam atau menghakimi orang bahwa banyak yang melakukan hal-hal yang tidak berdalil, ataupun kenapa orang itu diberikan ketaatan tapi dia tidak mau taat. Ya, semuanya bertahap. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kita berkurban tetapi kita diberi juga daging kurban?
1: Iya.
0: Kita ini sudah berkurban nih, kurban sapi. Ya, tentu kita punya bagian daging dari sapi tersebut, ya. Sepertiga kita bagi, sepertiga untuk kita, sepertiganya lagi kita bagi keluarga, kepada tetangga dan orang-orang yang kita kenal membutuhkan. Tapi datang daging lagi ke kita dari orang lain, apakah boleh kita masak baru kita kasih orang lain, atau kita daging yang kita dapat itu kita kasih langsung ke orang lain?
1: Baik.
0: Jawabannya boleh, ya, boleh. Namanya Idul Adha. Tidak seperti zakat fitrah yang ada ashabun zakatnya, ya. Yang ada syarat-syaratnya ada 8 orang saja golongan yang boleh mendapat zakat. Tapi kalau di Idul Adha itu tidak, ya. Kita bisa diberikan dalam kategori kita keluarga, bisa diberikan dalam kategori kita itu tetangga, bisa diberikan juga dalam kategori kita itu teman, kenalan, kolega dan lain sebagainya. Inilah Idul Adha, ya. Disinilah perbedaannya, ya. Jadi bolehkah kita terima daging yang diberikan oleh orang lain kepada kita? Boleh. Bolehkah kita kemudian mengoper daging tersebut ke orang lain? Juga boleh. Seperti itu.
1: Baik Pak Ustadz, karena waktu sudah.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami bersama RRI Bau-Bau telah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 Makassar. Dan selanjutnya kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Toli Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Peristiwa kenaikan Yesus Kristus, Bapak Saudara, bukan akhir pelayanannya, melainkan awal pengutusan gereja ke dalam dunia. Banyak orang percaya memandang kenaikan Yesus hanya sebagai peristiwa kemuliaan Kristus. Mandang dia selesai, oh Yesus dimuliakan. Walau di balik dari kenaikan itu terdampak mandat besar bagi gereja.
2: Kasus positif HIV dari Januari sampai April tahun ini, itu kami menemukan sebanyak 10 yang positif. 10 kasus positif di rentang umur sekitar 20-30-an.
3: Nah, kami selaku pemerintah kecamatan juga terus melakukan pembinaan, tidak hanya pada saat lomba, tetapi tidak dalam mengikuti lomba juga pun kami aktif turun dalam pelaksanaan pembinaan-pembinaan di tingkat desa ataupun di tingkat kelurahan.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Toli-Toli sebut jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun belakangan mencapai angka 200 kasus. Serta diakhiri wawancara sorotan berita terkait atmosfer Piala Dunia sampai dengan saat ini sudah terasa, terutama di kalangan generasi muda pecinta sepak bola yang ada di Toli-Toli. Dan inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Kami awali berita yang pertama, Gereja Kristus Injil Nusantara GKIN Jemaat Getsemani Kabupaten Toli-Toli melaksanakan ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026. Ibadah berlangsung dengan hikmat dan penuh rasa syukur sebagai bentuk perayaan iman umat Kristiani. Selengkapnya, Martina melaporkan.
4: Seluruh umat Kristen di Indonesia termasuk GKIN Jemaat Getsemani Kabupaten Toli-Toli melaksanakan ibadah peringatan hari kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026 kemarin. Gembala GKIN Jemaat Getsemani Kabupaten Toli-Toli, Pendeta Yos Francenale, dalam khotbah mengatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus bukanlah akhir dari pelayanannya, melainkan awal dari pengutusan gereja di tengah dunia. Gereja disebut sebagai tubuh Kristus yang memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kasih dan pelayanan kepada sesama.
1: Peristiwa kenaikan Yesus Kristus, Bapak Saudara, bukan akhir pelayanannya, melainkan awal pengutusan gereja di dalam dunia. Banyak orang percaya memandang kenaikan Yesus hanya sebagai peristiwa kemuliaan Kristus. Mandang dia selesai, oh Yesus dimuliakan. Walau di balik dari kenaikan ini terdampak mandat besar bagi gereja.
4: Melalui khotbah yang disampaikan, jemaat diingatkan bahwa gereja tidak dipanggil untuk bersembunyi ataupun hanya menikmati keselamatan semata. Umat Tuhan justru dipanggil untuk turun ke ladang pelayanan, menjadi terang, dan membawa kabar sukacita.
1: Ada satu hal yang Tuhan sampaikan, bahwa ketika Yesus naik ke surga, murid-murid tidak disuruh tinggal diam, gereja tidak dipanggil bersembunyi, umat Tuhan tidak diperintahkan hanya menikmati keselamatan. Sebaliknya gereja dipanggil turun ke ladang misi.
4: Pelaksanaan ibadah berjalan aman dan tertib dengan dihadiri jemaat yang mengikuti rangkaian kegiatan dengan hikmat. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalannya ibadah, personel dari Kepolisian Polres Toli-Toli juga turut ditempatkan di lokasi ibadah.
0: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Toli-Toli sebut jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun belakangan mencapai angka 200 kasus. Bahkan untuk tahun 2026 ini, mulai Januari hingga April telah ditemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur 20 hingga 30 tahun. Ruth Damayanti melaporkan.
5: HIV/AIDS yang kini angka penderitanya semakin mengalami peningkatan tentunya membuat kalangan masyarakat terutama orang tua merasa khawatir terkait hal tersebut. Pengelola program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Makfira Handayani, menyebut jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun belakangan mencapai angka 200 kasus. Bahkan untuk tahun 2026 ini, mulai Januari hingga April telah ditemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur 20 hingga 30 tahun. Berdasarkan hasil dan data yang ditemukan pihaknya, penyebab utama dari HIV/AIDS yaitu seks bebas yang tidak aman dan tidak menggunakan kondom. Bahkan Dinkes memiliki sasaran target populasi kunci meliputi LGBT, waria, penjajah seks, LSL yang memang harus dilakukan screening, dan Dinkes juga telah membagikan targetnya kepada 15 layanan kesehatan puskesmas yang tersebar di Kabupaten Toli-Toli. Sementara untuk gejala dari HIV/AIDS diantaranya adanya penurunan berat badan yang drastis, batuk menahun, adanya bintik-bintik di kemaluan, dan kurangnya nafsu makan.
2: Data yang tidak akurat itu 200 kasus itu dalam 5 tahun belakangan. Jadi dia terhitung 5 tahun belakangan yaitu 2021 sampai 2025. Sedangkan untuk kasus positif HIV dari Januari sampai April tahun ini, itu kami menemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur sekitar 20 sampai 30-an.
5: Dalam langkah antisipasi HIV/AIDS di kalangan masyarakat, Dinkes bersama fasilitas kesehatan lainnya terus melakukan edukasi baik langsung maupun tidak langsung, seperti melalui spanduk atau baliho edukasi terkait bahaya HIV/AIDS, pencegahan dan penanganannya. Karena perlu diketahui oleh kalangan masyarakat bahwa sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, namun penyakit ini bisa dicegah dengan pemeriksaan dini dan menghindari faktor-faktor yang dapat memicu HIV/AIDS.
2: Kabupaten Toli-Toli memiliki 4 layanan PDP yaitu pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS yaitu di Rumah Sakit Mokopido, di Puskesmas Galang, Puskesmas Kota, dan Puskesmas Bawulan, di mana di setiap faskes itu memiliki konselornya masing-masing yang pastinya 10 pasien ini akan diawasi dan dibimbing oleh konselor tersebut terkait kepatuhan minum obatnya dan juga kerutinan memeriksakan viral load, yaitu memeriksakan jumlah virus dalam darahnya. Memang HIV/AIDS ini belum memiliki obat, belum memiliki obat untuk disembuhkan, akan tetapi memiliki obat untuk menekan jumlah virus sehingga angka hidupnya itu bisa bertahan lebih lama.
5: Makfira Handayani berharap dalam upaya mencegah HIV/AIDS membutuhkan peran semua pihak, tidak hanya pihak kesehatan, dinas terkait, forum gender, tetapi juga masyarakat secara umum. Serta diharapkan edukasi sejak dini terhadap bahaya HIV/AIDS dapat diedukasi kepada anak untuk menghindari risiko dari penyakit tersebut dan mengurangi angka penderita HIV/AIDS.
0: Di suasana libur panjang saat ini, masyarakat khususnya Kota Toli-Toli dihebohkan dengan isu kemunculan reptil buaya di objek wisata Batu Bangga Desa Lalos. Terkait isu kemunculan buaya tersebut, berikut wawancara Sardono bersama Kepala Desa Lalos, Sujono G. Darus.
6: Di suasana libur panjang saat ini, masyarakat utamanya yang berada di wilayah Kota Toli-Toli dihebohkan dengan isu kemunculan reptil buaya di objek wisata Batu Bangga Desa Lalos, yang tentunya juga membuat masyarakat enggan atau mungkin resah untuk bisa berwisata ke objek wisata yang dikenal dengan pantainya yang indah untuk mandi-mandi ini. Namun terkait isu kemunculan buaya tersebut, pagi hari ini saya akan berbincang dengan Kepala Desa Lalos, Pak Sujono, untuk memberikan pencerahan kepada semua masyarakat. Baik, Pak Kades, terkait kemunculan reptil buaya kemarin, bagaimana penjelasan Pak Kades terkait kemunculan reptil buaya di objek wisata Batu Bangga Desa Lalos ini?
7: Ya, jadi berkaitan dengan ada pemberitaan yang berkaitan dengan ada buaya yang melintas, ya. Jadi buaya yang mereka lihat ini, yang bahkan mereka sempat posting, ini buaya yang melintas, ya. Jadi di depan Lalos ini, ya, sering kita sendiri saja pernah kalau melihat melintas, jadi dari Tanjung Kekot, ya, mungkin ke arah Bajugan sana atau ke Muara, ujungnya kan ke Muara. Jadi buaya ini kan tidak bisa hidup, ya, di kadar garam yang tinggi. Jadi mereka itu hanya melintas, ya. Telah jadi kalau katanya ada, ya, yang jelas selama ini dari dulu, ya, kita ketahui bahwa di Lalos ini, ya, tidak pernah ada buaya yang bermain atau menempati di sekitaran tempat permandian, tidak ada. Kalau melintas ada, ya. Kalau melintas memang biasa. Saya sendiri saya sering lihat, ya. Paling itu sudah sering lah. Ada satu kali ya, mereka melintas di depan aja, lewat ya, sekedar lewat aja.
6: Gitu. Terkait kemunculan buaya kemarin, berarti ini hanya cuma melintas di depan pantai dan dipastikan buaya itu tidak menetap di seputaran objek wisata Batu Bangga Lalos, Pak Kadis?
7: Iya, jadi memang dari dahulu kala begitu, ya tidak ada mereka kalau untuk menetap di sini tidak ada. Jadi hanya melintas, ya tentunya karena ini sering terjadi ya kita juga masyarakat Desa Lalos juga sudah mengetahui, ya tentunya tetapi ya tetap kami ya namanya saling menjaga tentunya dengan hal-hal yang kita tidak inginkan, yang makanya dari kemarin ya tetap kita harus waspada juga, berhati-hati ya, namun ya seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa ya, tentunya yang kita tidak inginkan, karena memang ya kita ketahui bahwa habitat ya buaya ini kan seperti itu yang saya sampaikan, bahwa mereka itu tidak akan bisa bertahan lama ya, atau menempati di kawasan yang kadar garamnya tinggi. Ya, mereka itu paling ke sungai, ya, ke sungai, ke area sungai yang tentunya ada air tawarnya atau air payau. Jadi saya rasa masyarakat tidak perlu khawatir lah. Ya, hari ini juga luar biasa para pengunjung banyak ya datang mandi-mandi apa.
6: Terkait informasi yang sempat viral kemarin, ini kan memang memasuki suasana libur panjang, artinya tidak berpengaruh signifikan, dan masyarakat diharapkan juga tidak termakan isu-isu yang sifatnya hoax itu, Pak Kris.
7: Oh iya, makanya kami sampaikan hal seperti ini biasa terjadi di Pantai Lalos ya. Cuma kemarin ya sempat ada yang kabarkan ada buaya, kalau cuma melintas memang ada. Dari dulu, dari dahulu kala memang begitu. Jadi tidak perlu khawatir ya, tentunya silakan datang ya, tentunya juga tetap harus penuh dengan kewaspadaan, artinya apalagi anak-anak ya, tentunya jangan hanya bukan karena buahnya saja, tentunya kita harus jaga anak-anak kita ya, jangan sampai ke air dalam ya, ini juga harus saling menjaga lah, kewaspadaan ini terus tetap ada tentunya, supaya kita terhindar ya dari hal-hal yang kita tidak inginkan.
6: Terakhir Pak Kadis, bahwa memasuki suasana libur panjang, mungkin puncaknya sampai hari Minggu. Terkait potensi objek wisata Batu Bangga Lalos, apa harapan Pak Kadis masyarakat menikmati suasana wisata dengan baik, tetap menjaga kebersihan, dan tadi itu memang harus tetap berhati-hati karena walaupun reptilin cuma melintas, Pak Kadis.
7: Jadi memang saat ini ya kita memang kurang lebih 4 hari dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, libur panjang kita di minggu ini, tentunya para pengunjung ya, kami sampaikan para pengunjung juga silakan ya, tentunya kita sama-sama tentunya di hari libur ini, karena kita ketahui bahwa di Lalos ini kan wisata berenang ya di pantai. Tentunya itu, dan para pengelola ya, kita juga, para pengunjung juga tentunya kewajiban kita harus menjaga ketiga kita, ya kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Ini juga menjadi hal yang wajib ya, tentunya kita, kalau kita bersih juga bagus ya, tentunya aman ya, tentunya tertib ya, tentunya ini yang harus kita terus ya, jaga ya, pemerintah desa terus ya, sering menyampaikan kepada baik itu pengunjung, pengelola juga, tentunya berkewajiban untuk menjaga hal tersebut. Jadi tidak perlu ragu ya dengan isu-isu kemarin, ya mari ya kita berkunjung ke Pantai Lalos ya, tentunya dengan terus kewaspadaan kita ya, kalau ada anak-anak kita yang mandi apa semua, tetap jadi perhatian kita agar supaya terhindarlah dari hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Kalau berkaitan dengan isu-isu buaya kemarin, itu hal yang kami sampaikan ya, ini buaya ini yang jelas dia tidak akan bisa menetap di sini ya, di depan Pantai Lalos ini tidak ada. Itu hanya sekedar melintas ya, pergi ke daerah sungai. Ya, jadi itu pernyataan dari kami.
6: Terima kasih Pak Kades untuk informasinya. Semoga menjadi pencerahan bagi masyarakat sehingga pantai wisata Desa Lalos terus ramai dikunjungi masyarakat untuk menikmati suasana libur, utamanya untuk menikmati suasana pantainya, Pak.
7: Ya, terima kasih Pak Sarluno.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pemerintah Desa Leleanono optimis mampu mempertahankan prestasi pada penilaian Lomba Desa tahun 2026 dengan menargetkan minimal meraih peringkat 2. Laporan Datra Hasan.
9: Pemerintah Desa Lelean Nono optimis mampu mempertahankan prestasi pada penilaian Lomba Desa tahun 2026. Berbagai persiapan terus dilakukan guna memastikan seluruh aspek penilaian dapat berjalan maksimal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kepala Desa Lelean Nono Irfan Lani mengatakan, pemerintah desa saat ini fokus melakukan pemantapan administrasi serta kesiapan fisik lingkungan desa menjelang pelaksanaan penilaian lomba. Menurutnya, seluruh perangkat desa bersama masyarakat terus bekerja sama untuk melengkapi berbagai kebutuhan penilaian, termasuk pembenahan fasilitas umum, kebersihan lingkungan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
10: Terkait persoalan yang menjadi kendala yang utama sebenarnya hanya persoalan fisik nantinya, karena bertepatan dengan pasca panen. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala bagi kami pemerintah desa dalam hal fisik berupa pagar. Kebanyakan masyarakat kita, khususnya di Desa Lelean Nono itu, jemuran cengkeh itu berada di pinggir jalan.
9: Sementara itu, Camat Baulan Andi Irmayanti Asis kepada RRI mengatakan, pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang akan mengikuti penilaian Lomba Desa dan Kelurahan, di mana Desa Lelean Nono dan Kelurahan Nalu mewakili Kecamatan Baulan pada Lomba Desa dan Kelurahan tahun ini.
3: Kami juga dari Kecamatan melihat fenomena dan situasi seperti itu, kita berharap dari pemerintah desa, kegiatan-kegiatan yang memang menjadi rutinitas kita itu harus terus aktif dilakukan. Nah, kami selaku pemerintah Kecamatan juga terus melakukan pembinaan, tidak hanya pada saat lomba, tetapi tidak dalam mengikuti lomba juga pun kami aktif turun dalam pelaksanaan pembinaan-pembinaan di tingkat desa ataupun di tingkat kelurahan.
9: Untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam Lomba Desa tahun 2026 dapat dipertahankan, sehingga menjadi wadah dalam pembinaan semangat gotong royong bagi masyarakat.
0: Saudara, meski tidak lolos maju ke Piala Dunia, namun atmosfer Piala Dunia sampai dengan saat ini sudah terasa, terutama di kalangan generasi muda pecinta sepak bola yang ada di Toli-Toli. Lalu, seberapa besar sebenarnya semarak Piala Dunia dapat mendorong semangat olahraga di daerah? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama salah seorang pengajar sekolah sepak bola SBB Toli-Toli, Idrus Yanto Usman, berikut ini.
11: Baik, Pak Idrus, ini sebentar lagi ajang bergengsi hajatan Piala Dunia 2026 akan segera digelar. Ini memang ajang pertaruhan bagi negara-negara yang masuk dan tentu bertanding dalam Piala Dunia. Berbicara soal Piala Dunia, tentu juga ada kaitannya dengan kita di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Idrus melihat semarak Piala Dunia ini hingga ke daerah kita di Kabupaten Toli-Toli, Pak Idrus? Apakah memang ada dampaknya Piala Dunia atau seperti apa sedikit pandangannya Pak Idrus? Silakan Pak.
7: Kalau menurut pandangan saya, Piala Dunia tahun ini yang digelar di Amerika dan juga Kanada itu memang seperti tahun-tahun kemarin, bahwa Piala Dunia ini memang sangat disambut baik. Disambut oleh masyarakat-masyarakat Indonesia, apalagi di kota-kota terpencil, khususnya apalagi kota kita ini, kota Toli-Toli ini, para pecinta sepak bolanya sangat antusias sekali. Tapi kalau untuk Piala Dunia tahun ini, kayaknya memang intensitas semaraknya agak menurun, ataukah memang karena gara-gara Indonesia tidak lolos ataupun seperti apa. Cuma memang untuk tahun ini agak sedikit menurun, tapi memang agak berbeda dari tahun-tahun kemarin. Tapi kalau untuk efek bagaimana anak-anak Toli-Toli itu bisa semangat main bola mengenai tentang Piala Dunia ini, memang berdampak karena memang Piala Dunia ini salah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya para Eropa tapi dunia semua melihat. Bahkan anak-anak kecil pasti akan bercerita tentang Piala Dunia. Jadi seperti itu.
11: Artinya Pak Idrus melihat bahwa besar kecil ada dampaknya, terutama bagi generasi muda kita di Kabupaten Toli-Toli. Mungkin begitu Pak Idrus ya?
7: Pasti ada. Karena memang Piala Dunia ini kan taraf internasional, semua dunia memandang ke situ. Jadi untuk dampaknya untuk para generasi anak-anak muda Toli-Toli itu sangat sangat berdampak. Jadi begitu.
11: Ya, kira-kira apa yang dapat dipetik? Pelajaran apa yang dapat diambil kira-kira oleh generasi muda kita, khususnya mungkin pecinta sepak bola dengan gelaran Piala Dunia nanti ini? Apa yang dapat diambil sisi positifnya, Pak Idrus?
7: Sisi positifnya, saya sedikit bercerita tentang Indonesia kemarin. Indonesia kemarin hampir saja masuk Piala Dunia, tinggal selangkah lagi masuk Piala Dunia. Ini salah satu dampak yang sangat sangat positif, membuat gairah sepak bola di Indonesia, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini semakin meningkat. Ketika Indonesia tidak lolos, tetap berdampak kepada para generasi kita, karena memang seperti saya katakan tadi bahwa Piala Dunia ini bukan hanya tentang Indonesia, bukan hanya tentang negara-negara lain, tapi memang semua dunia memandang pasti akan jadi berdampak buat para generasi kita di Toli-Toli. Apalagi semangat sepak bola Toli-Toli ini sangat-sangat baik sekali. Memang itu ajang-ajang yang sangat ditunggu-tunggu, disaksikan oleh dunia gitu.
12: Ya, tetapi mungkin gaungnya apakah sudah ada sampai dengan sejauh ini Piala Dunia ini khusus kita di Toli-Toli, atau seperti apa Pak Idrus melihat ini?
7: Ya, kalau melihat gaung dari Piala Dunia ini sudah mulai nampak, Kita melihat di kalangan-kalangan anak muda, apalagi para pecinta sepak bola, khususnya di Toli-Toli itu sudah mulai bercerita, tim mana yang akan mereka dukung, negara mana yang mereka akan dukung. Memang ini sangat-sangat luar biasa, khususnya di Indonesia dan di Toli-Toli. Apalagi bagaimana kalau seandainya Indonesia masuk Piala Dunia, itu pasti sangat-sangat meriah sekali. Apalagi Indonesia sudah dikenal dengan bagaimana atmosfer supporternya sangat luar biasa. Apalagi di Toli-Toli, memang sangat-sangat ditunggu-tunggu.
12: Ya, artinya Pak Idrus sedikit banyak berpengaruh Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia seperti itu ya?
7: Iya, sedikit banyak berpengaruh, tapi namanya Piala Dunia tetap sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola.
12: Terkait dengan ini, apa harapan Pak Idrus kepada generasi muda kita nih Pak, di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terkait dengan gelaran Piala Dunia akan segera dilaksanakan nih? Silakan Pak Idrus.
7: Harapannya sih memang gairah sepak bola kita di Toli-Toli ini semakin meningkat lagi dengan adanya event dunia ataupun Piala Dunia ini semakin meningkat lagi. Apalagi di Toli-Toli ini kan banyak event-event sepak bola yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan kan ini menjadi ajang motivasi buat para generasi muda, buat anak-anak muda lebih giat lagi latihan. Kedepannya bukan hanya melihat negara-negara lain yang tampil di Piala Dunia, tapi bisa turun andil bagaimana negara kita juga ini bisa ikut begitu. Jadi semangat-semangat latihannya anak-anak ini semakin ditingkatkan lagi. Walaupun memang berat, tapi harus dilalui.
12: Oke, baik. Pak Idrus, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya Pak, sudah berbincang bersama kami di kesempatan kali ini Pak Idrus.
7: Siap-siap.
12: Assalamualaikum sama-sama. Pak Idrus.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, wawancara Ahmad Mukadas mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Teluk-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Teluk-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Teluk-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizal Yudi Tribo MM selaku Bupati Buol mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Nasir J. dari Maroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khusus RRI Buol FM 89 MHz, dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI, mantap dan maju.
1: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah kami persembahkan untuk pagi hari ini. Baru saja kita dengarkan sebuah lagu dengan Biskota, persembahan dari Ahmad Albar. Tentunya masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, di udara melalui FM 102 MHz, tentunya sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan Anda dengan saya, Emy Darmoswito. Dan pagi hari ini, pendengar, untuk program Toli-Toli Pagi, saya sudah tersambung dengan Kepala Desa Lalos, Bapak Sujono Gedarus. Saat ini lagi viral-viralnya ini terkait adanya buaya di Pantai Lalos. Ini bukan hanya di media sosial, banyak juga yang memposting takut untuk berkunjung ke wisata Lalos lagi karena info adanya buaya tersebut. Dan untuk itu, tadi pagi juga Anda sudah mendengarkan wawancara Sardono bersama Bapak Kepala Desa Lalos, Bapak Sujono Gedarus. Dan pagi ini saya, Emy, melalui telepon, via telepon langsung tersambung dengan Bapak Kades. Apalagi ini kan libur panjang ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kades.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Emy.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini, Pak Kades?
1: Alhamdulillah sehat walafiat ini. Alhamdulillah juga cuaca pagi hari ini di Pantai Lalos sangat cerah ya.
0: Sangat cerah. Sebelum kita ke informasi tentang adanya buaya, sebenarnya sudah sejauh mana atau seperti apa destinasi wisata Lalos itu semakin berkembang dari tahun ke tahun ini, Pak Kades?
1: Ya, jadi sedikit saya ceritakan ya berkaitan dengan destinasi wisata Pantai Lalos ini. Kita ketahui bahwa destinasi wisata Pantai Lalos ini kan rata-rata pengunjung ingin mandi laut. Ya, yeah. Kunjungannya ke Pantai Lalos ini ingin mandi laut dengan terapi tentunya. Jadi dengan berjalannya waktu, ya kami sendiri saja di periode kami terakhir ini, alhamdulillah para pengunjung ini sampai dengan saat ini sungguh sangat luar biasa. Ya, itulah kami sampaikan kepada masyarakat, ya khususnya masyarakat pengelola wisata. Ini merupakan suatu berkah tentunya bagi kita yang tentunya harus kita jaga. Ya tentunya dengan banyaknya pengunjung saat ini, ya kembali kepada kita ya tentunya penyedia daripada fasilitas semua pengelola wisata apa semua itu ya tentunya kita harus juga harus siap ya baik itu di berkaitan dengan kebersihannya ya keamanannya ketertibannya juga tentunya juga ya tentunya fasilitas juga yang harus kita siapkan ya dengan jajanan juga tentunya yang harus kita buat juga ya agar supaya bisa menarik ya para pengunjung semua ya alhamdulillah sudah sampai dengan saat ini cukup banyak sudah.
0: Cukup banyak Pak ya. Itu sangat mendukung dari fasilitasnya yang sudah semakin baik, kemudian juga sajian kuliner yang beragam Pak ya.
1: Iya, alhamdulillah kami juga langsung melihat ya para pengelola ini masyarakat kami ya dengan melihat situasi keadaan saat ini dengan banyaknya pengunjung ya mereka kelihatannya ini merupakan suatu kesempatan bagi mereka ya bagaimana ya itulah yang kami sampaikan ya dengan menyediakan fasilitas tempat duduk apa semua lampu ya kebersihannya kenyamanannya ya itu harus ya dijaga ya.
0: Baik, kemudian Pak Kades, seperti hari libur dan hari-hari cuti bersama, misalnya kan Pantai Lalos itu sangat dipadati oleh pengunjung. Nah, seperti apa keamanan yang diterapkan di sana, Pak Kades?
1: Ya, kalau keamanannya sih ya tentunya kita, ya pemerintah desa terus memantau, ya kita di desa selalu kita aparat desa kepala dusun Bamkandes ya tentunya kita juga ada tiga pilar baik itu dari Babin Kantipmas kita Babinsa ya ini juga terus memantau ya alhamdulillah ya walaupun banyak juga ya tentunya para pengunjung ini ya terpantau ya tentunya terus ya berjalan aman lah memang ya begitulah kalau sudah semakin banyak yang masuk juga tentunya kenyamanannya juga ya, itu yang. Tapi kami ya selaku pemerintah desa terus memantau yang menjaga ya agar supaya tidak terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan aman lancar.
0: Aman dan lancar. Baik Pak Kades, Lalos semakin ramai dipadati pengunjung, bahkan menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Kabupaten Toli-Toli karena yang paling dekat juga dengan pusat kota Toli-Toli. Nah sekarang ini lagi muncul mengenai isu adanya buaya yang bikin orang jadi takut ini untuk mandi laut, untuk dekat-dekat dengan laut. Nah tanggapan Pak Kades sendiri?
1: Ya, jadi kami ya sudah beberapa hari ini setelah munculnya ya itu ada postingan berkaitan dengan buaya, ya kami pemerintah desa ya, kemarin bersama-sama dengan Padan Ramil Pak Kapolsek ya, karena ini berkaitan dengan keamanan juga para pengunjung untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan, kami turun langsung ya, tentunya langsung memantau ya, langsung juga mengkonfirmasi ya kepada para masyarakat ataupun nelayan yang melihat hal tersebut ya, bahkan juga yang memposting ini kami juga belum begitu akurat juga ya berkaitan dengan postingan tersebut ya, namun saya sendiri ya selaku kepala desa kalau berkaitan dengan reptil ini buaya ini memang kalau aktivitas daripada reptil ini memang kalau sering memang sering ada pergerakan ya, tapi mereka hanya melintas. Ya memang dari dahulu kala memang reptil buaya ini kalau di depan Lalos ini tidak pernah ada yang singgah ya, atau bahkan mendiami ya, memang sepengetahuan kami dan memang banyak juga yang menyampaikan bahwa buaya ini ya tentunya tidak, mereka ini tidak bisa hidup ya, hewan binatang ini dia tidak akan bisa hidup lama atau menetap di suatu kadar garamnya yang tinggi ya. Dia ini mencari mulut kuala atau tempat apa, jadi dia bisa hidup di air payau atau air tawar ya. Jadi itu sepengetahuan kami. Jadi saya rasa ya dengan kalaupun ada yang melihat ya, memang kami juga biasa melihat itu hanya melintas Bu. Ya, insya Allah tidak terjadi apa-apa lah. Kami juga terus memantau ya, selalu mengingatkan. Memang berpengaruh ya berkaitan dengan pemberitaan tersebut. Kami lihat juga. Jadi kemarin sore juga biasanya sudah harus padat, tapi agak mengurang memang dengan pemberitaan tersebut. Karena agak mengurang ya kunjungan ini. Di hari Jumat juga pagi ini juga ya kelihatannya masih sepi juga ya, memang sangat berpengaruh. Makanya kami menyampaikan ya kepada kita semua tidak perlu kita takut ya dengan hal tersebut ya, mari silakan ya berwisata ya, banyak juga mandi laut apa semua ya, tentunya dengan terus kewaspadaan juga kita ya, orang tua kalaupun itu anak-anak kan membawa anak-anak. Terus kewaspadaan kita juga harus memantau terus, dan saya juga selaku pemerintah desa menyampaikan kepada semua teman-teman aparat ya, para kepala dusun, pamkan desa kita untuk memantau juga ya pergerakan ya dari budi. Begini juga kemarin kami sampaikan juga kepada nelayan. Nelayan kita ini kan banyak, hampir tiap hari mereka turun melaut pagi maupun siang sore. Kami sampaikan sampaikan kepada kami, walaupun itu melihat ya di sekitaran sini ya, alhamdulillah kemarin juga tidak ada yang menyampaikan, tidak ada bahwa tidak ada Pak ya menyampaikan bahwa untuk saat ini sudah tidak ada ya. Kemarin itu kalau ada ya itu hanya melintas,
0: hanya melintas ya, artinya ini, Pak Kades, sejak adanya informasi tentang kemunculan atau buaya yang melintas di Pantai Lalos, objek wisata Pantai Lalos mulai agak sepi ya, berkurang pengunjungnya Pak ya?
1: Ya agak berkurang, memang kemarin kami pantau memang agak berkurang, tidak seperti biasanya. Ya mungkin dari dampak dari postingan tersebut, karena memang kita ketahui saat ini ya, ini kita di media sosial ini kan sangat cepat, ya sangat cepat langsung diakses oleh masyarakat ya, tentunya itu juga yang menjadi dampak ya daripada kunjungan ya berkurangnya ke Pantai Lalos, ya, terasa begitu.
0: Iya. Namun Pak Kades, sebelum kita akhiri, apakah tidak ada pemasangan plang misalnya hati-hati atau sebagainya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah atau aparat setempat, Pak?
1: Kalau untuk menyampaikan plang hati-hati, ya tentunya justru ini yang nantinya akan membawa trauma.
0: Iya.
1: Nantinya kami takutkan kalau kita ya kayak di tempat-tempat memang kayak di Palu, lihat itu di Pantai Bali ini,
0: iya,
1: ada di situ hati-hati reptil buaya. Nah justru kalau kita pasang ini, justru ini akan menjadi trauma daripada pengunjung bahwa betul-betul itu ada buaya.
0: Ada buaya di situ. Baik.
1: Nah, ini tidak ada.
0: Iya.
1: Saya yakin tidak ada ya.
0: Iya.
1: Tapi itu ya silakan ya kita berwisata lah, berenang. Banyak juga pagi ini kami lihat juga banyak berenang.
0: Banyak berenang, ya. Baik. Kalau begitu yang terakhir, harapan Bapak Sujono Gedarus selaku Kepala Desa Lalos terkait dengan objek wisata Lalos, Pak. Iya. Pak Kades, Pak Sujono Gedarus, harapan Pak Kades selaku kepala desa terkait dengan objek wisata Lalos, destinasi wisata Lalos, silakan Pak Kades.
1: Ya, jadi harapan kami khusus untuk para pengunjung, ya mari sama-sama kita berwisata tentunya di Pantai Lalos ini, tentunya dengan selalu tingkat kewaspadaan juga tentunya harus ada. Ya kita orang tua ya kalau membawa anak-anak juga harus memantau terus ya pergerakan, kalaupun itu mandi laut ya tentunya harus kita jaga anak-anak kita,
0: iya.
1: Ya begitu juga dengan K3 juga ya, para pengunjung juga harus menjaga hal tersebut dengan selalu ya menjaga kebersihan, itu juga keamanan dan ketertiban, ya itu mungkin harapan juga kepada para pengunjung ya Pantai Lalos ya.
0: Baik.
1: Kemudian juga kami sampaikan juga para pengelola ya masyarakat kami, tentunya jadilah tuan rumah yang baik, tentunya dengan selalu ramah kepada para pengunjung, tentunya dengan selalu juga menjaga K3 kita dan jajanan juga kita kuliner-kuliner ini pada para UMKM kita agar supaya lebih juga memperhatikan juga kualitas juga kebersihan apa semua higienisnya apa semua agar supaya para pengunjung juga ya karena memang terjangkau ya.
0: Baik.
1: Karena saat ini memang situasi keadaan kita ya memang agak sulit ya memang justru dengan situasi keadaan banyaknya pengunjung ini tentu harus kita manfaatkan agar bisa menambah tentunya penghasilan daripada rumah tangga.
0: Iya, baik.
1: Mungkin itu.
0: Baik, Pak Kades, terima kasih waktunya bersama RRI. Kami sudah live langsung untuk pendengar juga yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tol Itali. Terima kasih Pak Kades. Selamat menikmati hari liburnya dan sukses selalu.
1: Iya, terima kasih juga Bu Umi. Terima kasih.
0: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi wawancara singkat kami pagi hari ini bersama Bapak Kades Lalos, Bapak Sujono G. Darus. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Jokowi. Saya forecaster Ron Duti dari BMKG Toli-Toli akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2006. Untuk wilayah Toli-Toli pada pagi hari ini umumnya cerah berawan hingga berawan, terutama di wilayah Dondo, Dampal Selatan, dan Dampal Utara ada potensi hujan pada pagi hari ini. Dan pada siang hari ada potensi hujan merata di seluruh wilayah Toli-Toli dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan di wilayah Tiloan pada pagi hari ini dan potensi hujan pada siang hari merata di seluruh wilayah Buol. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 6 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, pada pagi hari ini terpantau berawan dan ada potensi hujan pada pagi hari ini di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Motong, Taupa, Bolano Lambunu, Mepanga, Tomini, Palasa, Tinombo Selatan, Kasimbar, Toribulu, Ambipabo, Siniu, Parigi Utara, Parigi Tengah, Parigi Barat, Parigi, Parigi Selatan. Dan pada siang hari ada potensi hujan merata di seluruh wilayah Parigi Motong. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 12 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang pada pagi hari ini terpantau diperkirakan 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id atau aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas, sahabat cuaca.
1: Baik, terima kasih Mbak Milenia untuk informasi perakhiran cuaca Toli-Toli hari ini dan selamat menikmati hari libur. Sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.
0: Siap, terima kasih Kak.
1: Baik pendengar, itulah informasi perakhiran cuaca dari BMKG Toli-Toli pagi ini.

Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Tolitoli. Kalau kita tadi sudah mengetahui informasi perakiraan cuaca untuk Tolitoli, Buol, dan juga Parigi Moutong. Nah, selanjutnya kami lansir dari rri.co.id perakiraan cuaca dari perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 15 Mei ini disampaikan perakirawan cuaca Nasmi seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG dilansir dari rri.co.id untuk wilayah Sumatera yang meliputi Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Kota Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan disertai petir. Untuk wilayah Jawa, di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Kota Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Sementara Kota Yogyakarta hujan dengan intensitas sedang. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kota Denpasar berawal tebal, Kota Mataram dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Kalimantan, Kota Pontianak dan Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Kota Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang, kemudian Kota Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang, serta Kota Banjarmasin hujan disertai petir. Untuk wilayah Sulawesi, Kota Makassar dan Kendari hujan dengan intensitas ringan, Kota Palu hujan dengan intensitas sedang, Kota Gorontalo dan Manado hujan disertai petir. Sementara untuk wilayah Maluku dan Papua, Kota Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, Sorong hujan disertai petir. Itulah informasi perakiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia pada 15 Mei yang kami lansir dari rri.co.id.

Cipta Sasmi pendengar ya, lewat lagu berjudul Laba-Laba. Suasana pagi cerah untuk hari ini dan selamat menikmati waktu libur cuti bersama hari ini pendengar ya. Memperingati kenaikan Yesus Kristus tanggal 14 kemarin dan 15 adalah cuti bersama untuk ASN. Baik pendengar, kita ke informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan atau memberhentikan sementara 2 pejabat terkait pengadaan sekolah rakyat. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses pendalaman internal Kementerian Sosial. 2 pejabat yang dibebas tugaskan adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku pejabat pembuat komitmen, kemudian Kepala Sub Bagian Perlengkapan Barang Milik Negara. Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas investigasi. Pemerintah juga melakukan evaluasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. Pendalaman dilakukan menyusul sorotan publik terkait pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Kemensos juga telah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Ia menjelaskan proses pengadaan dilakukan sesuai struktur organisasi dan kewenangan masing-masing pejabat. Kepala Biro Umum bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran. Sementara pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Seluruh proses disebut harus berjalan sesuai ketentuan. Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal Kemensos melakukan rasionalisasi anggaran. Penguatan kapasitas tim pengadaan juga diminta segera dilakukan. Pelaksana tugas infrastruktur Jenderal Kemensos Dodi Sukmono ditugaskan melanjutkan investigasi, evaluasi dilakukan terhadap seluruh proses pengadaan. Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan klarifikasi selama sepekan. Tim memeriksa proses pengadaan sepatu tahun 2025. Namun tim menemukan potensi maladministrasi dalam proses pengadaan. Kondisi ini dipengaruhi besarnya volume pengadaan dan keterbatasan sumber daya manusia. Inspektorat Jenderal Kemensos masih melanjutkan investigasi internal. Pemerintah memastikan setiap temuan akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan. Kemudian pendengar, masih kami lansir dari rri.co.id, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sektor manufaktur nasional mencatat nilai indeks kepercayaan industri sebesar 51,75 pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Industri manufaktur pada triwulan pertama 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,04% secara nasional. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur tercatat berada pada level 51,37. Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI terus memperluas kerjasama internasional. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan untuk mendukung transformasi industri 4.0. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDM Dodi Rahadi menilai penguatan kompetensi SDM merupakan sebuah keharusan. Menurutnya, penguatan tersebut diperlukan untuk mencetak talenta industri yang kompetitif. Pelatihan Industri 4.0 diselenggarakan bersama Irotek Teknologi. Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan tersebut untuk mempelajari sistem industri modern. Dan tentunya informasi lebih lengkapnya Anda bisa membukanya di laman kami rri.co.id.

Baik, kembali satu informasi dilansir dari rri.co.id. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo juga mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh bersama. Desakan itu muncul setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktek ilegal tersebut. Menurut Rudianto, fenomena judi daring tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menilai dampaknya sangat serius karena dapat memicu keterlibatan anak dalam tindakan kriminal lain, mulai dari penipuan hingga kejahatan cyber. Ia menegaskan penguatan edukasi harus dilakukan secara masif melalui sekolah, keluarga, hingga lingkungan digital. Upaya pencegahan dinilai menjadi kunci untuk melindungi generasi muda dari jerat perjudian online. Selain edukasi, pemerintah didorong memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap pelaku dan jaringan judi daring yang menyasar anak-anak dan remaja. DPR berharap sinergi lintas lembaga dapat menekan penyebaran praktek ilegal tersebut di ruang digital. Ia juga menegaskan pemerintah perlu benar-benar memberantas situs, aplikasi maupun platform lain yang diduga menjadi bagian dari sindikat judi daring. Menurutnya, jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran karena masih banyak situs yang belum ditindak. Rudianto menilai data yang diungkap pemerintah merupakan sinyal bahaya serius bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan judi daring di Indonesia. Ia juga menyinggung penindakan aparat kepolisian terhadap 320 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat judi daring beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengungkapan tersebut harus terus dilanjutkan hingga ke akar jaringan. Sebelumnya, Menkom Digi Mutia Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Kondisi ini disebut sebagai alarm serius bagi masa depan generasi muda. Pemerintah pun mengajak seluruh pihak menjadi garda terdepan edukasi, saling mengingatkan serta melindungi keluarga dan anak-anak dari maraknya praktek judi daring ilegal. Sekian informasi pagi hari ini, dan sebelum menuju Pro 3 RRI Jakarta mengikuti warta berita, sebuah lagu kami persembahkan untuk Anda.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Baik pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti warta berita.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
4: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
5: kecil besar
4: daging,
5: ya.
4: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
2: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
6: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
7: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
6: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan